material undang-undang penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ, dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi apa? Kebanyakan ya. Kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa PLS ini, karena nanti di masa PLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah, kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bachtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bachtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur, karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan di Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pembesar Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: menjaga kesehatan dapat dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dalam kajian dehidrasi, kurangnya asupan cairan dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi, tubuh mudah lelah hingga terganggunya fungsi organ secara keseluruhan. Perlu diketahui bersama, rasa haus bukanlah satu-satunya indikator tubuh membutuhkan cairan. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk minum air putih secara rutin menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, kebutuhan cairan setiap individu juga dapat berbeda tergantung pada aktivitas dan kondisi lingkungan. Dengan mencukupi kebutuhan cairan harian, kita telah berkontribusi dalam menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Tetap jaga pola hidup sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku Dokter Gila merupakan buku kumpulan cerpen karya Dr. Arya Nugraha. Ini merupakan buku ke-6 karya Dr. Arya, seorang dokter ahli penyakit dalam yang juga seorang penulis yang diterbitkan oleh Tatkala Singaraja dengan 198 halaman. Buku ini memuat 15 cerita pendek dengan berbagai kisah menarik, mulai dari isu sosial budaya seperti fenomena kasta, gender, narkoba, misteri, hingga fiksi ilmiah. Juga kisah-kisah asmara mulai dari roman pikisan hingga kisah romantika yang lebih filosofis. Tentu saja, sejumlah cerita tentang kehidupan dokter sebagai manusia biasa pun dari sisi idealismenya serta mengangkat berbagai isu yang kini sedang hangat. Sumi, gadis yang dihamili lembu, adalah cerita pertama dari buku kumpulan cerpen ini. Judul yang membuat kita penasaran, namun kisah tersebut sering terjadi dalam dunia nyata. Disusul dengan cerita yang sangat mengesankan seorang lelaki yang hidupnya terseret dalam kehidupan gelap bersama seorang pekerja seksual komersil. Alur cerita yang begitu cepat, padat, dan menggelikan, namun tidak sedikit muatan filosofisnya, dapat dinikmati dalam kisah berjudul Semalam Bersama Alien. Bagaimana dengan Dokter Gila yang dipilih menjadi judul dari buku kumpulan cerpen ini? Nah, agar tidak penasaran, segera miliki dan nikmati 15 kisah menarik dari buku Dokter Gila ini. Dan seluruh penjualan buku ini didedikasikan untuk kegiatan amal melalui Yayasan Sesama, Yayasan Kemanusiaan yang juga didirikan oleh Dr. Arya Nugraha.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter atau X yang menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid dengan klaim narasi seolah-olah menyatakan bahwa seluruh penghasilan influencer dari platform media sosial akan dikenakan pajak, seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, X 5%, YouTube 10%, dan Instagram 22%. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Menkomdigi umumkan pajak untuk penghasilan influencer, hasilnya tidak ditemukan pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi yang menyebut penghasilan influencer atau kreator konten di media sosial akan dikenakan pajak sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Selanjutnya, potongan video itu diketahui berasal dari konferensi pers Menkomdigi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Mengutip artikel dari antaranews.com, Mutia menjelaskan hasil pemantauan pemerintah terkait maraknya spam komentar promosi judol di media sosial bukan mengenai kebijakan perpajakan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
3: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
4: Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
0: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Stunting masih menjadi perhatian banyak pihak. Ingat, stunting itu penting. Nah, untuk cegah stunting sebelum genting, ada baiknya kita dengarkan cegah stunting dari ahli gizi RSUD Buleleng sekaligus Ketua DPC Persagi Buleleng, Gede Eka Subiarta, SST.
2: Stunting adalah kondisi ketika anak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang berakibat anak mempunyai tinggi badan yang pendek serta mengalami hambatan perkembangan kecerdasan. Stunting ini pun disebabkan oleh kekurangan gizi kronis serta infeksi berulang dalam jangka waktu yang lama, serta stimulasi psikososial yang tidak cukup dan terjadi sejak dalam kandungan sampai setelah dilahirkan. Adapun beberapa gejala stunting pada anak, salah satunya adalah tanda pubertas menjadi terlambat, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, terjadinya pertumbuhan gigi yang terlambat, serta pertumbuhan tinggi badan yang melambat dibandingkan dengan seharusnya. Dan dampak dari stunting ini pun begitu banyak loh, bisa mudah sakit, kemampuan kognitif yang berkurang, dan saat tua berisiko terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Di samping itu dapat menyebabkan fungsi-fungsi tubuh yang tidak seimbang serta postur tubuh yang tidak maksimal. Nah, adapun kelompok yang menjadi fokus utama dalam memperhatikan asupan gizi untuk mencegah stunting. Yang pertama adalah penuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Nah, tindakan ini dapat menjadi langkah yang efektif dalam mencegah stunting pada anak-anak. Pastikan kebutuhan gizi terpenuhi selama kehamilan. Seorang ibu disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi serta suplemen yang sesuai dengan anjuran dari dokter. Yang kedua, penuhi kebutuhan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. ASI atau air susu ibu mengandung berbagai zat gizi mikro dan makro yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan MPASI saat si kecil mencapai usia 6 bulan. Perlu diperhatikan bahwa makanan yang diberikan juga harus memenuhi kebutuhan gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu dipenuhi melalui ASI. Yang keempat, selalu pantau tumbuh kembang anak Anda di posyandu. Yang kelima, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Ingat, cegah stunting sebelum genting.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, ada satu informasi datangnya dari Universitas Tri Atma Mulia yang mewujudkan impian Anda menjadi entrepreneur sukses bersama kampus yang mencetak generasi excellent entrepreneur kreatif inovatif dan siap bersaing di dunia bisnis. Jadi kenapa harus Universitas Tri Atma Mulia? Yang pertama, karena dosen profesional dan berpengalaman, biaya kuliah terjangkau dengan sistem pembayaran UKT fleksibel, kerjasama magang luar negeri dengan negara Taiwan, Jepang, Thailand, Prancis, Amerika, dan juga kurikulum OBE Outward Based Education. Orientasi pada kesiapan lulusan terakreditasi baik sekali. Memiliki 2 fakultas dan 21 program studi, yaitu Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik dan Komputer, Fakultas Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan. Tersebar 3 lokasi kampus, ada di Kampus Pusat Badung di Badung, kemudian Kampus PSDKU Jembrane, dan kini hadir di Kabupaten Buleleng. Program Early Bird masih dibuka sampai 31 Juli 2026. Dapatkan potongan biaya sebesar Rp2 juta. Kunjungi website www.triatmamulia.ac.id atau bisa juga di Instagram @untrim.buleleng, TikTok juga bisa di Tri Atma Mulia, Facebook Universitas Tri Atma Mulia. Daftar sekarang juga bisa, atau untuk informasi lebih detail bisa menghubungi Ayulia di 087-860-092925 atau datang langsung ke kampus kami di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng Bali. Buka Senin sampai dengan Jumat jam 08.00 sampai 16.30. Wita Untrim Excellent Entrepreneur.
1: Sebelah 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
3: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah, mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
4: Iya, modal. Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
5: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kembali Eni menemani Anda semuanya di Dialog Interaktif. Hai balik Ken. Yang pasti Eni tidak sendiri. Di studio sudah hadir dua narasumber yang ganteng-ganteng akan menemani kita ngobrol di pagi hari ini. Baru dibilang ganteng udah langsung senyum. Kalau tadi murung ini. Ya, jadi pendengar Pro 1 mungkin sudah tahu ya topik apa sih yang bakal Eni bahas untuk pagi hari ini, karena e-flyer sudah kita share dari kemarin ya. Pendengar Pro 1, mungkin woodball ini belum sepopuler ya cabang olahraga lain, tetapi prestasinya terus mengharumkan nama daerah. Buleleng kini kembali menatap panggung dunia melalui Ten World Cup Woodball Championship 2026. Di balik keberhasilan itu ada kerja keras atlet, pembinaan dan harapan besar agar woodball semakin berkembang di Bali. Lalu bagaimana nih persiapan menuju kejuaraan dunia dan peluang Buleleng membawa prestasi untuk Indonesia? Selengkapnya Anda bisa simak dalam Dialog Interaktif Hai Bali Ken bersama Pengkab IWBA Buleleng. Jadi topik sudah Eni bilang tadi ya, jadi atlet woodball Buleleng menuju Ten World Cup Woodball Championship 2026 bersama dua narasumber yang ganteng sudah hadir nih di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Bapak Dr. S.M. Fernanda Iragraha M.Or selaku Ketua Umum Pemkab IWBA Buleleng dan juga IGD Prabawa Darmanugraha selaku atlet woodball Buleleng. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Eni.
2: Selamat pagi Mbak Eni.
0: Gimana, sehat pagi hari ini?
1: Ya, sehat walaupun dalam keadaan dingin.
0: Oh, dingin.
2: Sehat dan karena bahagia. Udah,
0: bahagia, oh, bagus nih katanya. Panggilannya Dharma, Prabowo atau siapa nih?
2: Itu kan ada Mapetnya di belakang.
0: Oh, ada Mapetnya?
2: Panggilnya Mapet.
0: Oh, Mapet.
2: Iya,
0: oh,
2: Mapet
0: gitu. Oh, berarti kayak ini baru setengah nyebut namanya tadi ya?
2: Iya, betul.
0: Iya, mohon maaf ini.
2: Gak apa-apa.
0: Berarti nama kerennya Mapet.
2: Iya, Mapet.
0: Ya, besok ketemu di jalan. Hai, Mapet. Hmm. Baik, jadi bersama Bapak Dokter dipanggil apa, Fernanda?
1: Ya, Fernanda aja.
0: Fernanda biar keren ya.
1: Iya.
0: Ay, biar agak muda gitu. Baik, kita akan membahas nih terkait dengan woodball. Memang ya, seperti yang dibilang di awal tadi, mungkin belum semua orang mengenal apa sih woodball, padahal udah lama kali ada gitu ya di Buleleng sendiri. Nah, mungkin bisa dipaparkan sedikit nih, jadi terkait dengan keberhasilan lolos ke World Cup Woodball Championship 2026 seperti apa?
1: Baik, terima kasih Mbak Eni. Izinkan saya menyampaikan salam Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya, jaya. Tidak lupa karena berada di tanah Buleleng.
0: Mm-hmm.
1: Buleleng, paten, tangguh, juara. Terima kasih.
0: Luar biasa.
1: Terima kasih yang pertama kepada RRI.
0: Mm-hmm.
1: Telah berupaya selalu memantau dan mengundang, membantu juga untuk eksistensi olahraga prestasi baik di Kabupaten Buleleng, nasional maupun internasional, sebenarnya selalu digaungkan sehingga masyarakat menjadi tahu. Yang kedua, kepada seluruh pendengar dimanapun berada, izin saya Ketua Umum Pengkab IUBL Kabupaten Buleleng, Sang Made Fernanda Iragraha, saya bersama salah satu patriot terbaik Buleleng, khususnya dalam olahraga woodball, Mapet gitu, yang sangat berprestasi dari Porprov, PON, SEA Games, Kejurnas, atau berbagai multi event, dan yang terdekat ini akan menghadapi Ten World Cup Woodball Championship 2026 di Malaysia. Nah, tentunya ini hal yang sangat bangga. Saya selaku Ketua Umum dan masyarakat Kabupaten Buleleng sendiri sangat mengapresiasi dan memberikan penghormatan ya, karena dapat berprestasi di berbagai event. Nah, berikutnya woodball ini adalah olahraga bola kayu yang menggunakan stick menyerupai golf, dan ini sudah berkembang di Indonesia sejak 2006 gitu.
0: 2006.
1: Jadi olahraga ini sudah 20 tahun, nah sehingga kejuaraan World Cup ini udah 20 tahun digelar.
0: Okay.
1: Karena setiap 2 tahun baru ada World Cup. Ya, 2 tahun sekali.
0: Iya.
1: Nah, sehingga olahraga ini sudah layak disejajarkan sebenarnya mm-hmm. dengan cabang-cabang olahraga lain
0: yeah.
1: karena dapat mengharumkan nama daerah, negara, dan tentunya pribadi ya, seperti itu Mbak.
0: Iya, kalau di Buleleng sendiri kalau boleh tahu nih, olahraga ini dikembangkan atau mungkin diperkenalkan itu dari tahun berapa? Kalau tadi kan Indonesia sendiri dari tahun 2006
1: yeah.
0: berarti udah 20 tahun kan ya yeah. Kalau di Buleleng sendiri nih dari Pak Fernanda sendiri gimana?
1: Baik. Jadi olahraga ini sudah ada Asian Beach Games-nya pertama di 2008.
0: 2008.
1: Ya,
0: okay.
1: Di Bali.
0: Di Bali.
1: Ya,
0: mm-hmm.
1: Di Bali sebagai tuan rumah. Nah, sehingga mm-hmm. itu adalah momentum bagi Bali bagaimana langsung selain memperlombakan tetapi mm-hmm. eksebisi khususnya yeah. bagi masyarakat Bali sebenarnya. Mm-hmm. Nah, sehingga berkembang ke kabupaten kota dan tepatnya di tahun 2011 gitu ya sudah digelar event resmi, artinya setelah 2008 perkembangan ke kabupaten kota itu sangat masif di Bali. Nah, sehingga eksistensi prestasinya karena kita selalu melakukan pembibitan, pemasaran, pembinaan sehingga akselerasi prestasi nantinya adalah Buleleng ini termasuk kabupaten yang sangat cukup masif mengembangkan dan berprestasi mm-hmm. baik di tingkat pelajar, di tingkat umum
0: yeah.
1: Dan bahkan di tingkat nasional maupun internasional.
0: Internasional, oke, luar biasa. Apalagi tadi sudah sempat juga ya dibahas sedikit terkait dengan Mafet yang berhasil di SEA Games tahun kemarin
1: yeah.
0: Iya, luar biasa nih. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih perjalanan hingga akhirnya dipercaya mewakili Indonesia seperti apa.
2: Oke, baik, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Henny ya terkait
0: Henny-nya,
2: mohon maaf.
0: Iya, nggak apa-apa.
2: Jadi kesempatan ini mungkin baru pertama kali saya siaran seperti ini.
0: Oh siap, oke. Okay.
2: Sedikit ada bahasa kodoknya ada
0: dimaklumi
2: ya buat
0: manusiawi
2: dan pendengar.
0: Iya. Iya.
2: Kali ini jadi perkenalkan nama saya sudah disampaikan tadi mm-hmm. dipanggil Mapet. Jadi saya di sini juga sebagai profesi sebagai guru.
0: Iya.
2: Jadi sebelumnya berterima kasih kepada pimpinan saya di sekolah sudah memberikan izin untuk mengikuti interaktif ini
0: Inge.
2: Dan sehingga saya itu bisa hadir di sini gitu. Jadi untuk jadi awalnya kiprah saya di woodball itu dari SMP tahun 2013.
0: Yeah.
2: Jadi kurang lebih hampir 13 tahun
0: mm-mm.
2: saya berlatih woodball yang di mana dinamikanya itu ada pasang surutnya. Jadi Inge. Kalau di teman-teman melihat sekarang saya di puncak, mungkin teman-teman tidak melihat saya pada saat ada di bawah tetap buruk.
0: Iya.
2: Jadi momen-momen atlet yang profesional pasti pernah mengalami yang namanya pasang surut.
0: Mm-mm, benar.
2: Prestasi begitu.
0: Iya.
2: Baik dari emosional,
0: mm-mm.
2: perkembangan latihan, bagaimana dinamika di organisasi juga terjadi.
0: Mm-mm.
2: Jadi siapa yang mau bertahan, saya rasa akan dia yang mampu bangkit dan mampu menjadi juara gitu.
0: Iya, itu yang menjadi motivasi.
2: Betul.
0: Kalau boleh tahu awal mula kenapa sih tertarik dengan woodball? Padahal kan banyak banget nih ada cabang-cabang olahraga yang lainnya. Kenapa nih dari Mavet sendiri kok pengen ke woodball gitu? Kenapa enggak ke golf? Kan hampir sama ya, mirip-mirip sedikit kan antara woodball dengan golf.
2: Nah, baik, jadi pertama diperkenalkan oleh teman.
0: Yeah.
2: Teman saya namanya Putu Budiase,
0: mm-hmm.
2: juga sebelumnya juga atlet woodball juga.
0: Iya. Yeah.
2: Dia yang memperkenalkan karena awalnya itu iseng dibilang gampang berprestasi
0: mm-hmm.
2: jadi sayangnya masih sedikit
0: yeah.
2: itu yang menjadikan saya tertarik dengan woodball. Terus baru latihan beberapa bulan diajak ke event ke Jurda
0: mm-hmm.
2: dan juga membawa hasil gitu. Jadi di cabang-cabang lain yang mungkin notabene-nya terkenal itu susah untuk berprestasi,
0: mm-hmm.
2: jadi saya pindah ke woodball pada saat itu ya.
0: Nggih.
2: Tapi sekarang bisa diadu kesempatan untuk berprestasi di Bali juga saingannya ketat.
0: Yeah.
2: Jadi di Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan itu juga woodball itu sudah eksis. Jadi makanya sekarang untuk adik-adik woodball Buleleng terutama yeah. yang sudah bergeluti di woodball ya harus latihan gitu.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kita di woodball Buleleng Mbak, jadi by data. Jadi siapapun yang berprestasi, siapapun yang mau berlatih, dia yang akan kita orbitkan ke ajang yang lebih bergengsi.
0: Yeah.
2: Jadi tidak ada yang namanya titip menitip.
0: Mm-hmm.
2: Jadi harus by seleksi.
0: Mm-hmm.
2: Itu pun juga waktu kejurnas pun kita di Denpasar juga bebas seleksi. Tidak yeah. meskipun saya atlet SEA Games tidak ujug-ujug bisa langsung tembus untuk mewakili Bali. Okay. Jadi berproses juga. Mm-mm. Sama seperti teman-teman yang di tempat lain mungkin ada prosesnya, tapi di Woodball Buleleng bisa ditanya ke manapun kita by data. Jadi siapa yang terbaik itu yang akan kami kirimkan di ajang-ajang yang nasional atau internasional gitu.
0: Oke, okay. Nah mungkin sebelum ke SEA Games sudah pernah ikut turnamen-turnamen woodball yang lainnya?
2: Sudah, jadi sudah hampir saya dari SMP berarti sudah 4 kali ikut Porprov. Terus di PON juga tembus dapat medali perak. Baru ke SEA Games juga dapat medali perak.
0: Iya. Jadi berarti pengalaman terakhir di SEA Games tahun kemarin ya,
2: 2022. Iya, betul di SEA Games terakhir.
0: Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman. Berarti kan pertama kali ikut di level SEA Games kan ya, karena sebelumnya Porprov, kemudian Porgyar, PON juga pernah. Nah, kalau di SEA Games gimana nih pengalamannya kemarin?
2: Jadi pengalaman di SEA Games sangat seru. Jadi PB juga memberikan fasilitas yang sangat baik sekali terkait penginapan, pola latihan dan sebagainya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa yang menentukan itu adalah atlet. Jadi mau sebagus apapun fasilitasnya, kalau sudah terbawa suasana dengan fasilitas yang mewah, kita akan terlena. Jadi makanya atlet itu harus sudah memiliki pola pikir, oh saya kesini ngapain? Apakah hanya sekedar ikut pelatnas? Apakah saya hanya sekedar latihan saja? Begitu. Jadi untuk kita seorang atlet sudah harus memiliki program latihan mandiri. Makanya saya pribadi waktu pelatnas itu memiliki jadwal sendiri latihannya gitu. Kadang subuh saya sebelum jogging biasanya kumpul-kumpul pagi, saya jam 4, jam 5 bangun di gym dulu, wiggle-wiggle tanpa bola gitu. Jadi usaha yang saya hasil yang saya dapat juga berasal dari usaha yang saya lakukan begitu.
0: Iya, jadi itu tips ya mungkin ya, sebagai pemula mungkin siapa tahu ada yang tertarik ya, jadi mendengar perbincangan kita kali ini tertarik untuk gabung di woodball juga nanti bisa hubungi Pak Fernanda. Baik, nah mungkin menjelang persiapan kejuaraan dunia, wah ini kan luar biasa banget kan ya. Oke, di mana bisa terpilih ini juga merupakan hal yang mungkin dinanti-nantikan oleh semua orang, bukan hanya dari Pak Fernanda sendiri, tetapi kan banyak juga dari daerah-daerah lain. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak terkait dengan persiapannya seperti apa nih?
1: Baik, kami di organisasi sebenarnya selalu memberikan dukungan baik moral. Setelah itu apapun misalnya ada yang bisa kita support, material pun kita support seperti itu. Karena organisasi itu adalah sebuah wadah yang memang harus dapat memanusiakan manusia. Dalam hal ini atlet ya, sumber daya manusia kita. Nah berikutnya hal-hal yang kecil kita lakukan sehingga atlet-atlet kami bertahan, atlet-atlet terbaik kami bertahan, sebenarnya itu melalui proses sama gitu. Organisasi itu tidak mungkin mati prosesnya atau berhenti, tidak. Tetapi kita berproses memang membentuk atlet-atlet itu sehingga mereka memiliki kenyamanan dan mereka itu yakin memang mereka itu pantas diorbitkan. Itu sehingga mereka memiliki tanggung jawab. Kalau mereka tidak diberikan kesempatan yang memang by data gitu ya, kesempatannya itu tidak by data, pasti mereka terlena. Oh saya pasti akan dikirim. Nah sehingga organisasi di sini berperan membuatkan rule and regulation, namanya aturan peraturan sumber daya manusia baik di organisasi dan di atlet, yang mana yang layak dipilih. Ada orang tua yang melapor gitu ya, mungkin tidak artinya merespon kok anak saya tidak dikirim. Nah kita perlihatkan datanya sehingga kami meyakini ya, perlu digarisbawahi Mbak Heni, kami meyakini organisasi kami berada di tiga besar tata kelola terbaik di Kabupaten Buleleng. Khususnya dalam hal pemilihan atlet, tata kelola organisasi. Kenapa kami meyakini? Ini dilihat dari atlet, prestasi atlet kami. Misalnya dalam ajang PON misalnya, 9 atlet Kabupaten Buleleng berangkat mewakili Bali. Terbanyak juga. Yang kedua saat SEA Games di Thailand tahun 2025 atlet kami juga terbanyak, tiga orang dan tiga-tiganya meraih medali saat itu. Nah berikutnya dalam event-event baik single dan multi kita juga berpartisipasi. Artinya organisasi ini sehingga mereka bisa berprestasi karena kita berproses juga. Nah upaya yang kita lakukan adalah berkoordinasi yang pertama dengan keluarga atlet itu kita selalu Zoom meeting ada. Mereka baik akan sebelum berproses akan berangkat dalam berlaga kita mengundang bahkan kita lepas mereka melalui Zoom meeting kita. Kalau dengan berhubungan dengan orang tua atlet mungkin sekali lagi di Bali pun atau di Indonesia kita bisa masuk jajaran organisasi yang baik gitu karena kita sudah memanfaatkan media. Pelepasan atlet PON juga kita pakai Zoom meeting karena atlet PON terdiri dari beberapa kabupaten kota di Bali. Saat itu kita memang pelatda nggak bisa pulang sehingga nah itu upaya itu sudah kita lakukan. Upaya yang kedua adalah selain kita dengan orangnya langsung kita berkomunikasi dengan media bahwa seorang patriot itu harus diinformasikan, dipublikasikan. Nah tampaknya media-media di Buleleng ini perhatian dengan hal-hal itu. Nah sehingga publikasi bagi orang yang berprestasi itu wajar gitu. Kalau saya yang ketiga kita sudah berupaya berkomunikasi dengan wadah organisasi yang menaungi kita khususnya pengkap IBBA Kabupaten Buleleng yaitu KONI Kabupaten Buleleng sehingga sebelum keberangkatan atlet kami atas nama MAPET gitu. Nah ini akan kemungkinan hari Jumat dengan Bapak Ketua KONI ada pertemuan atau ada pelepasan lah, penguatan mental, penguatan bahwa patriot itu memang harus ada support. Yang pertama sih kita butuhnya support moral sudah sangat luar biasa. Kalau nantinya di belakang ada material ya itu hal yang kedua. Atlet kami paham gitu karena mereka berproses memang dari tidak ada uang gitu. Bonus itu akan hadir dengan prosesnya dia. Nah berikutnya yang keempat ini gitu, kami memohon bantuan yang keempat ini kepada sekolah atau tempatnya bekerja begitu yang sudah sangat luar biasa mensupport bahwa sekolah itu bukan hanya mengorbitkan siswa untuk berprestasi tetapi kalau gurunya bisa berprestasi maka sekolah itu akan digugu dan ditiru gitu. Bapak itu berprestasi ya sehingga sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng hendaknya memacu juga guru-guru minimal menggeluti salah satu cabang olahraga. Kalau dia guru-guru itu tidak bisa berprestasi minimal mengantar anak didiknya, mengantar patut-patut olahraga ke berbagai event. Yang kelima Mbak, ini yang mohon semoga para pemangku kepentingan, kebijakan gitu dapat mendengarkan bahwa lapangan padat karya yang kita gunakan untuk dulu pernah digunakan untuk Platnas tahun 2023. Jadi atlet-atlet nasional yang akan berangkat ke China, ke Taiwan gitu. Kebetulan saya manajer timnya saat itu, saya bawa Platnas ke lapangan padat karya. Nah ini adalah lapangan yang istimewa sehingga menghasilkan selalu patriot-patriot selalu dikirim menjadi perwakilan tim Indonesia di kancah internasional. Nah artinya saat ini memang ada bantuan hibah gitu ya dari pemerintah yang sudah turun gitu untuk memperbaiki lapangan padat karya khususnya pembangunan fasilitas gudang dan jalan. Nah dalam hal ini apabila memang itu sudah ada ya mari realisasikan gitu karena kalau kebutuhan yang memang sudah harusnya ada itu tidak bisa ditunda. Dan yang terakhir untuk mensupport ini tampaknya kemarin saat mewakili Bali ini gitu ya. Jadi seorang patriot itu ketika membawa ini kan membawa hampir 3 medali emas. Jadi berpasangan dengan kami juga terbanyak di kejurnas terlibat. Jadi support KONI Bali itu sangat minim ya. Walaupun memang pejabat publik yang sedang memimpin di KONI Provinsi Bali. Nah tampaknya ada perbedaan secara pandangan dengan sebelumnya. Nah sehingga KONI Provinsi Bali harus mau membuka hati, membuka mata gitu. Apa sih yang bisa difasilitasi untuk atlet-atlet yang membawa

0: diakui. Tetapi memang ada upaya bersama. Itu jadi nampuin itu kalau itu secara baik 1, 2, 4 langkah saja diikuti ya, itu akan jadi atlet-atlet berprestasi.
1: Iya, luar biasa ya. Kalau memang dari segi latihan memang udah optimal.
0: Ya, kalau kita itu sarananya memang sarana yang grade peralatan internasional kita punya, grade yang nasional kita punya. Jadi mohon maaf saat beliau ini SEA Games gitu, ya mohon maaf ya, sekalipun kalau pemerintah itu kan mensupportnya ketika baru akan berangkat. Tetapi kalau kami di daerah ini, Pengkab ini adalah yang mensupport dalam berproses, sehingga peralatan pun kita pinjamkan. Nah, jadi perlu diketahui kita tidak menutup mata kalau memang atlet membutuhkan, kita keluarkan. Dan satu kata kunci, Mbak, ketika ini diberangkatkan kan karena juara satu di Kejurnas, ya, di dua nomor emas, artinya itu memang kelas prestasi umum, ya. Jadi Bali itu terbatas dalam pengiriman atlet karena jauhnya tempat kompetisi, mahalnya tiket pesawat, tiket bus dan kereta, sehingga memang ada fasilitasi dari KONI Bali. Nah, harapannya saya juga ingin memberi masukan kepada pengurus besar Perkumpulan Woodball Indonesia yang khususnya di pusat, teknis untuk kita berakselerasi dari kegagalan di SEA Games, ya, kegagalan di SEA Games itu kan dari 6 nomor kita tidak ada mendapatkan medali emas. Karena harus ada pendamping dari atlet yang misalnya kayak sekarang Jawa Timur nih yang juara umum di sana. Artinya harus diorbitkan juga pelatih Jawa Timur yang diberangkatkan untuk mendampingi tim Indonesia ke Ten World Cup ini gitu. Nah, sehingga bukan gujuk-gujuk PB itu enggak punya atlet. Nah, dia mengambil atlet daerah langsung di pelatnas singkat, tetapi secara psikologis gitu harus mau PB membantu. Misalnya PB pengurus besar itu perwakilan 2 orang, yang lainnya 1 orang dari daerah lah. Artinya benar-benar ada reward bagi pembinaan di daerah. Misalnya nanti Jakarta DKI yang juara umum, pelatih DKI ambil. Misalnya Bali yang juara umum, ya pelatih Bali diambil salah satu. Nah, sehingga ada kontribusi gitu, pembinaan yang lakukan di daerah provinsi ada reward khusus walaupun itu kecil. Seperti itu, Mbak Eni.
1: Iya, luar biasa ya. Memang dari kesiapan latihan mungkin sudah dimatangkan sekali ya untuk kejuaraan dunia ini. Nah, kalau boleh tahu ini kapan?
0: Mapet yang jawab.
1: Mapet kapan nih?
2: Tanggal 24 sampai tanggal 30 Juli 2026.
1: Oh, berarti lagi 10 hari.
2: Ya, betul.
1: Di sini yang berangkat berapa atletnya, Pak?
2: Bali hanya 1 orang.
1: Berarti mapet sendiri.
2: Ya, betul.
1: Oke, kalau boleh berangkatnya kapan itu?
2: Berangkatnya masih belum diinfokan, tetapi biasanya dari pengalaman SEA Games itu tanggal 22 kita biasanya udah berangkat. Jadi hamin 2 itu udah berangkat gitu, karena ada uji coba lapangannya dulu.
1: Iya, ini gitu. Tuan rumahnya negara mana?
2: Malaysia.
1: Malaysia.
2: Malaysia di Perlis, dekat perbatasan antara Thailand.
1: Thailand. Kemarin di SEA Games di
2: Thailand juga.
1: Thailand juga kan ya. Oke, sekarang ke Malaysia.
2: Iya, betul.
1: Wah, luar biasa. Dapat jalan-jalan sekaligus ya.
2: Betul sekali. Tapi tetap target.
1: Iya, benar. Gitu. Nah, mungkin bermodal dari pengalaman kemarin di SEA Games. Kalau kira-kira nih di laga sekarang ini negara mana nih yang kira-kira menurut Mapet sendiri yang menjadi saingan terbesar kan?
2: Jadi udah pasti Malaysia.
1: Malaysia.
2: Karena lapangan punya dia. Dia sudah latihan di sana mungkin.
1: Sudah menguasai
2: ya,
1: gitu
2: betul. Makanya saya mandiri mengecek di sosial media. Oh, lapangannya seperti ini, seperti ini. Karena kan ada juga di TikTok, di Google juga ada. Jadi dominan lapangannya itu panjang. Dan karena sekarang cuacanya sudah kemarau, jadi agak kering. Jadi kita harus sudah punya analisis nih tentang lapangan yang akan kita hadapi nanti nih.
1: Strateginya ya, seperti betul, apa?
2: Seperti apa kita, bola apa yang digunakan? Terus ayunan seperti apa gitu. Dan yang terpenting recovery. Jadi saya nyampe Bali itu baru sekitar hari Sabtu waktu ini, langsung ke sekolah dan SK datang besoknya bahwa saya terpilih. Jadi recovery itu harus dijaga. Jadi tidak, jangan ujug-ujug harus latihan setiap hari, enggak. Jadi kalau atlet yang memang paham,

0: mau membaca, mau menganalisis. Jadi latihan itu penting dan istirahat juga penting.
1: Iya,
0: sehingga nanti pada saat kita mau nyari peak performance, tidak jatuh.
1: Iya.
0: Karena terkadang ada beberapa atlet yang burn out. Jadi pada saat latihan dia menggebu-gebu, saya ingin jadi ini, yang malahnya jadi perfect, jadi nggak perfect.
1: Begitu. Terlalu menarget.
0: Betul. Ya. Jadi saya selalu bilang sama adik-adik di Wubul Buleleng, selain usaha yang maksimal, juga ada doa.
1: Iya, benar.
0: Jadi nggak bisa kita hanya berusaha tanpa berdoa. Makanya sebelum berangkat atau ada event-event porprov, kita pasti ada ritual tersendiri.
1: Iya.
0: Baik sembahyang di pura-pura terdekat, atau mandiri di rumahnya masing-masing. Saya selalu bilang buat adik-adik, gantikan saya, tapi dengan proses yang benar.
1: Iya.
0: Kalau kamu bisa layak mengalahkan saya, silakan gantikan saya.
1: Iya.
0: Tetapi kalau kalian masih di bawah saya, kalian tuh harus lebih berlatih lagi untuk bisa mengalahkan saya gitu. Bukan berarti saya itu terbaik di Bali, bukan. Tetapi kebetulan hanya kesempatan kemarin saya bermainnya bagus dan memang berusaha semaksimal mungkin untuk jadi juara. Jadi waktu Galungan luangkan waktu untuk latihan, Kuningan luangkan waktu untuk latihan. Begitu. Jadi apapun yang saya lakukan, dapatkan hari ini adalah proses yang saya lakukan.
1: Iya.
0: Saya nggak mau kecewa karena tidak berproses dengan baik, apalagi latihan itu aja sih.
1: Mungkin ada strategi khusus nggak dari Mafet sendiri nih untuk lawan-lawannya gimana biar bisa bersaing di dunia?
0: Kalau saya pribadi, saya harus mengontrol diri saya sendiri.
1: Okay.
0: Jadi ini saya dapatkan waktu PON waktu ini. Jadi ngomong sama diri sendiri. Ini penting untuk kita atlet woodball, bahwa kalau sudah mau kompetisi, kepercayaan diri itu penting sekali untuk perlombaan. Jadi usahakan pada saat sembahyang, ya self talk lah, untuk menguatkan diri sendiri. Karena yang tidak bisa kita kontrol, gak bakal kita bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol ya diri kita sendiri. Bagaimana menahan emosi pada saat bermain, bagaimana pada saat tidak sesuai dengan pikiran kita terjadi. Karena hal-hal eksternal itu juga bisa terjadi. Terkadang jemputan datang terlambat, makanannya datang terlambat. Itu hal-hal yang di luar teknis bisa mempengaruhi mood kita dalam bermain. Makanya mempersiapkan diri itu penting sebelum kita berlomba.
1: Ngelola mood ya.
0: Betul sekali.
1: Iya, luar biasa. Apalagi sudah berbekal dari pengalaman-pengalaman kemarin. Betul. Sudah banyak ikut turnamen kan. Betul. Ya. Bahkan SEA Games juga sudah, dan sekarang ke dunia. Wah, ini perjuangan yang luar biasa, termasuk berat juga kan. Ya. Karena membawa nama Buleleng dan Indonesia.
0: Betul
1: kan.
0: Betul sekali.
1: Nah, kalau kemarin memang juga membawa nama Indonesia juga di SEA Games kan ya. Nah, tapi luar biasa yang setidaknya sudah ada bekal gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi untuk di tahap internasional ini, semoga apa yang menjadi harapan kamu bisa tercapai tentunya. Nah, kalau dari Pak Fernanda sendiri nih, gimana Pak kesiapannya untuk memberangkatkan atletnya? Ya bisa kita katakan tinggal menghitung hari kan nih. Gimana Pak?
2: Jadi syukurnya saya juga seorang pelaku ya, dapat dikatakan gitu. Ingat, dapat dikatakan. Jadi Mapet ini selalu berkoordinasi. Beli, ini dapat panggilan, kapan mulai latihan gitu. Jadi atlet yang cerdas adalah atlet yang pandai sharing dia. Jadi terbuka, mau menyampaikan informasi. Nah, sehingga saya pandu. Kita lihat misalnya kayak di event panjat tebing lah kita dilihat. Itu kan traveling event dia. Dalam jarak ini kayak balap motor itu traveling event dia. Seminggu di sini, seminggu di sini. Artinya apa? Recovery itu tidak harus apa namanya pasif gitu, tapi recovery aktif digunakan. Nah, cuman ke lapangan belum tak kasih kemarin ya. Jadi sekarang sudah mulai mukul ke lapangan ya. Ngayun itu jadi sebuah imagery gitu ya, self talk itu harus dibangun itu setiap hari, setiap waktu itu. Itu seperti makan itu dan minum itu tidak boleh terhenti. Berbicara dengan diri sendiri, mengayun sebuah alat, menyentuh peralatan kita, membayangkan, itu sudah harus dimanapun, kapanpun sudah harus memikirkan itu. Karena profesinya dia sebagai atlet, tetapi profesi lainnya kan ini dijalankan secara seimbang. Nah, strategi saya kami di Pengkab Woodball adalah karena ini sudah atlet senior, dia sudah mampu memahami sehingga dia mampu menganalisis recovery apa, mau literasi. Nah, atlet-atlet seperti ini pasti atlet-atlet yang jadi, Mak. Mm-hmm. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita di organisasi lebih ringan. Cuman kita nanti kita sparingkan dia. Mm-hmm. Harus ini latihan. Ini kemungkinan dia bermain namanya di stroke competition. Jadi stroke competition itu adalah tidak semua itu hanya bermainnya polos mandiri sendiri-sendiri, artinya tidak bertemu lawan dia, ya. Nah, sehingga di sini adalah yang dibutuhkan adalah ketenangannya, fokusnya. Nah, kita akan menginformasikan hal-hal itu. Tetapi Mapet ini adalah sekali lagi saya sudah bilang dia atlet yang komplit. Semua dia paham bagaimana recovery, bagaimana yang harus dia bentuk. Nah, tetapi nanti ketika ada mentok yang saya pahami ya, dia akan berkomunikasi. Kok ini kayak gini, nah sehingga dia akan berkomunikasi dengan para pelatih maupun di organisasi. Karena sehebat apapun atlet itu harus ada yang memantaunya, Mbak. Harus ada yang memantaunya dan mencarikan nantinya sparring dia. Baik yang setara kekuatannya, karena yang setara dia banyak di Buleleng. Banyak. Kemarin final round di sana di Kejurnas itu adalah atlet kita yang usia 17 tahun. Ya lawannya, nah itu karena memang usianya belum begitu matang sehingga mental berlomba di final anak usia 17 tahun, tetapi itu sudah meraih medali emas kemarin. Kita tidak turunkan di junior, itu di umum kita turunkan. Artinya pelapis-pelapis Mapet ini sudah mulai bermunculan. Seperti itu. Itu strategi kita nanti mencarikan menuju keberangkatan itu sparring ringan saja. Tidak harus menggebu-gebu karena sudah harus menikmati saja. Dia sudah ibaratkan nanti ke lapangan itu sparring ibaratkan sparring bukan event ya. Seperti itu, Mbak.
1: Iya, luar biasa ya. Jadi dari kesiapan mental, baik dari PMK, dari Mapet sendiri, dari atlet udah siap 100% bisa dikatakan siap. Kan ya. Sudah siap dipanggil nih, kira-kira kapan berangkat? Betul. Karena tadi sekali Mapet bilang paling tidak H-2 harus sudah berangkat. Karena kan harus mengecek segala macam di sana, dan atlet juga harus bisa beristirahat. Jadi untuk menampilkan ya performa yang luar biasa. Sukses untuk Mapet, semoga apa yang menjadi target kamu bisa tercapai. Mungkin sebagai closing statement nih dari Pak Fernanda atau dari Mapet juga, silakan ada yang ingin disampaikan dari Pak Fernanda mungkin untuk atlet-atlet woodball, atau mungkin ada yang tertarik pengen gabung, gimana?
2: Ya, dari Mapet dulu.
1: Dari Mapet dulu. Oke, silakan.
0: Terima kasih, Mbak. Jadi saya ingin meminta doa kepada masyarakat Buleleng, masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia, keluarga saya gitu. Jadi mohon dibantu mendoakan karena ini juga ajang besar.
1: Iya, benar.
0: World Cup, jadi dunia. Saya akan ketemu orang-orang Afrika, teman-teman Hong Kong, Cina, Taipei gitu gitu. Jadi mohon dibantu doanya dan pimpinan saya yang di Dinas Pendidikan, kepala sekolah di tempat saya mengajar. Terima kasih dan memberikan bantuan, terutama izin ini mohon dibantu sehingga saya pada saat bermain di sana itu lebih tenang. Dan untuk adik-adik woodball Buleleng, silakan persiapkan diri sendiri. Yang juara itu kalian sendiri. Yang dapat bonus kalian sendiri. Kami senior-senior seperti kakak, ada Kak Fernanda juga ketua umum, hanya bisa membantu fasilitas. Lapangan sudah tertancap, tinggal pasang gate, datang, bawa air, minum, latihan. Cukup itu saja untuk jadi orang senior juara. Dan nanti semoga saya bisa membawa nama Indonesia di ajang World Cup ini. Mohon bantuannya dan doanya. Terima kasih.
1: Oke, luar biasa. Dari Pak Fernanda mungkin ada yang disampaikan?
2: Baik, sedikit saja. Jadi bagi Mapet ya, harumkan nama Buleleng, Bali dan Indonesia. Karakter orang Bali semoga di sana nanti dapat diperlihatkan. Taksu seorang orang Bali itu berbeda, Mbak. Saya membawa atlet ke Asian Cup gitu, jadi taksunya berbeda. Ketika kamu nanti juara di sana, maka orang lain akan mengenalmu dan meminta membuat event nanti di Bali. Pasti itu akan terjadi. Dan ajang World Cup ini juga ajang nantinya akan berlanjut yang berprestasi di sana akan mewakili kembali Indonesia nanti di kejuaraan Indonesia Open di Bali, tepatnya di bulan Agustus nanti di pertengahan ya, 18 sampai 20-an atau enggak 20 ke akhir Agustus. Nah, sehingga atlet-atlet kami khususnya yang di Buleleng nanti makin terpacu. Kami akan mengirimkan apabila benar ada di dapat digelar di Bali nanti, kita akan mengirimkan atlet-atlet terbaik Kabupaten Buleleng. Ingat itu terbaik ya. Dewa Brahma pun tidak bisa nitip Mbak kalau di Kabupaten Buleleng khususnya di olahraga woodball, sehingga yang terpilih adalah memang karena alam.
1: Yang sudah berproses.
2: Yang terpilih karena alam dan hasil karyanya sendiri. Nah, itu yang dapat kami sampaikan dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng menjadikan woodball ini sebagai alat untuk memperkenalkan atau berprestasi, bisa mencari sekolah misalnya, mencari pekerjaan, kayak Mapet mengenal dunia nanti. Bahkan woodball ini dapat dijadikan sebuah profesi yang baik karena prestasinya sangat baik di Kabupaten Buleleng. Terima kasih pimpinan yang ada, khususnya KONI Kabupaten Buleleng selalu memberikan support pada pengkap IBA Kabupaten Buleleng dan RRI. Terima kasih saya telah diundang berulang kali dan ini adalah kehadiran yang ke-9 saya di sini sejak tahun 2023.
1: Oke, baik.
2: Salam olahraga, jaya, jaya, jaya, Buleleng, Paten, tangguh juara.
1: Oke, luar biasa, sudah ke-9 kesini, sudah dihitung sama Pak Fernanda. Tapi ketemu ini baru pertama ya. Semoga next project bisa ketemu lagi kita. Baik, terima kasih dari Pak Fernanda dan juga Mapet. Terima kasih, semoga sukses untuk IWBA dan Mapet sendiri. Semoga sukses nanti di World Cup ini ya. Semoga apa yang menjadi target kamu bisa tercapai tentunya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 yang sudah mendengarkan obrolan kita di Dialog Interaktif High Bali Can Cat. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti ya siaran langsung pelestarian budaya SLJU Sudang Lepet Jukut Undis dan talkshow dari Desa Tinga-Tinga Geroga Kabupaten Buleleng. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Malaysia tersingkir di babak 32 besar. Menegaskan siap bahwa Kroasia tetap bersaing di level tertinggi.

0: Baik, terima kasih Mbak Eni di studio. Selamat siang, Om Swastiastu. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irna yang akan menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kami berada di Wantilan Berdalam Desa Tinge-Tinge untuk mengikuti salah satu acara unggulan RRI Singaraja yang sudah berlangsung selama 32 tahun, yaitu Sudang Lepet Jukut Undis atau SLJU. Untuk itu bersama para undangan kami yang sudah hadir siang ini, saya langsung berikan kepada penegas kami kali ini, yaitu Bapak Mangku Sumantri dan Bapak Tamtam. Nggih, durus.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Nggih. Radu Widadani, para pengoneng yaitu para pengrenge siaran budaya Sudang Lepet Jukut Undis. Muali titiang Mangku Sumantri, saya ke jagi ngiring Ratu Widadani, saneoneng ring gegitan menawi ring sekarit. Nggih, wirame kekawin taler, kemaon rainane mangke titiang boleh galah iki ring desa Tinge-Tinge. Nggih, siaran langsung live puniki. Nggih. Serangkaian dengan Rob
1: serangkaian talkshow RRI Singaraja ring Desa Tinge-Tinge. Jane mangken titiang wayang tamtam sareng Pak Mangku Sumantri jagi ngentrang pemargi acara Sudang Lepet Jukut Undis. Ampur ping banget ring pamiarse semeton sane wenten ring jero ring soang-soang. Ampura sange makin nggih ngiring simak manten nenten jagi tiang margeang interaktif kadia sepun ke rares sange nyaringin makin puniki angge santi ring desa Tinge-Tinge luar biasa waktu yen pak yen yen digeroka subuh sejanang sangsikan tentang nya sastra budaya ragane doane penglingsir satu-satunya sanekari dumun makin sampun lebar ragane penglingsir tokoh Pak Wayan Sregeg makin sampun nge generasi cara trian kanun kantong wimudo gitu nike enten Pak Aryo Polos ampun nyaringin ya piona dan sida sarang ingge suk semua ngadur sang podo. Okay.
2: Santukan sabun iku nggih malepisan ditiang matur sinampura punika. Ya tu dedane sane oneng ring gegitan sane wenten ring puri jero suang-suang ditang nenten nglaksanane yang interaktif. Nggih, duaning membuat pisan acara puniki sane sandang patut uning ing ratu dedane sane ngerauhin acara puniki Bapak Kadis Kominfo nggih.
1: Om Swastiastu, Mbak.
2: Kepala LPP nggih, Bu Ani.
1: Ibu Ani, Kepala LPP.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, daler kepala desa daler nggih,
1: Pak Mekal sareng klan desa adat menawi sampun saya ge nyarengin titiang. Ha nggih madhe neten kesuwen ke waktune galah. Ha nika ampun. Aki cet pisan ke kadang langsung manten sane pertama punika sane ngaturang dane Bapak Putu Redike. Sire Pak Putu Redike. Nah nggih ini mungkin durus langsung manten ampun.

Inggih, Ratu Ide Dani, para pamiarse, para pangerenge sareng sami, atur titiang, atur pengaksaman titiang, saking angge santi desa dinge-dinge, melantaran nantuk pupuh utawi kita.

Inggih menawi daging ditan dijang indik pun ke tatu base lengkaru yakti tune tune pisan.

Mang de wenten rades angin ngelipurang ngawesananyang tuh manah didangi legeh.

Malihangge titiang rares mangliburang manah titiange sanetan mari pusang sanetan mari sungjud puniki rares angge titiang ngaliburang

Reng sajroning titiang nyalanin kehidupane kadi mangkine wayahti be uruare pisan punikira ada sangen ngelipurang dewek titiang.

0: nyalaning kuriban ring sajroning hidupe puniki sanetan mari ketegul antuk bidab-dabe kekale suke kelawan duki de boi becik pisan ki bodo bayan nggih nggih di wauh tau suarane ki tiang tenapun menyangsikan suarane ragane kewan dan iki dijabang biasakan ring forum-forum yang terbuka gitu mandu dan gerogi hari kanton kelihatan gerogi ini ingat semua
1: nggih Nadian juga Pak Karisma nggih sinom dasar tapi yang pering-ring ini bener wui cak temen ini suk semua nggih Pak Ridik nggih
0: suk semua Pak Karisma boy
1: nggih Pak Wayan niki wenten penggemar saking negaru
0: saking negaru
1: rau mangke dong Pak Ardike Om Swastiastu
0: wui
1: niki saking negaru niki
0: rayu Pak Nyawan wui kenten kawentenan SLJU makin jatuh ring dure Kabupaten Buleleng
1: patut nggih
0: garo
1: ring Batu Bulan
0: nggih
1: Batu Bulan
0: Ibu Adi ring Klungkung
1: nggih
0: sampun
1: dalem ke Dadong Blok saking Bone
0: anyar
1: mugi-mugi nedeng miar sayang nggih makin lanturan Bapak yang
0: sirna lantur sane makin dane Bapak Putu Mardike Widare Wirama Widare Gemulung. Sire.

Nenten pisan pun kejangkayan, yang sampun wucangkan yang kekasian, sidean dukung ngetohang urip dan ini.

0: Nenten ragu-ragu malih, nenten sang saya pasti kesampun lagas. Sajerone ing nadingin kekewahan ipun Isa Witra.
1: Syukur.

0: yaitu punika memanguang kasukan, yaitu memanguang kedukan, yakti peturu ngahat punika pajang mata dulung sapunika sanika bos jati-jati mesawitre.
1: Ini tukang tegesi bujuk. Awinan patut niki cara pernikahannya Pak Wayan Tantam. Serit ngawang niki tiang cok hati-hati di kampur. Nah, Idrani Ratu Sarang Sami nggih. Sane keparne antuk didiang niki tangetan nggih. Siaran SLJU niki video sabu Pak Arya ampun jadi siaran unggulan di RRI. Nggih, tepuk tangan nuwun. Nggih. Nanti makin kau mau untuk aku nyan kengken angin ini angin angin.
2: Niki sabun patut Pak Arya sareng Pak Salman SLJU makin sabun kedagingan fan-fan SLJU pinunase wenten sane durung wenten sane sabun tiang dan sabun nunasang mangde kewenten saran saking desa-desa niki maupun ngawet saking tinge-tinge niki saking Keroga menawi tanggal 23 ring 3 Juli niki ring Dukat Mungge. Nah kadia sebut niki RRI acara unggulan, acara budaya unggulan puniki sudang lepet Jukut Undis subuh jantos keduru kabupaten anggota utawi fan SLJU pun niki. Nah buktinya niki saking fans setia pun niki bapu kerodak sanwen tereng tajun suku cema sampun menyimak raga besara Angga Santi Samian jero gede dana Pak Sandat sami cutet nih ampura tiang dan nyedayang nyalam maka Samian newe ini sana makin
1: ngelantur
2: ngelantur dan jero mangku ketut Sukrate. Niki.
1: Lulus. Pak Aryo lulus.
2: Niki wirame asuwe lalite kambil saking Darmo Stiti dapil. Dudur. Darmo Perwesi. Oh. Darmo Perwesi.
3: Ada wirame Darmo.
1: Nang deh. Ya, itu
3: Wirama.

Sudan.

0: Nayang padi namayang sat winaluyo sabah hujan. Tedon puni kering segarane, tedon ring pasihi.
1: Nih.

Keangger sesanyane sekade blabaragung, bulakan ya tangkung, ke pasih pun ke nenten mersidayangi calang pak toyan pasih wiyakti.

Pidada besan itu tiga punika ka pertama medana-dana tekan anak sugih. Kali-kali ngicin yang umpah wewewewe hajengan ring anak sampun wareg asapun ike teka ditoyan segarani sing hidang kecil ulian hujan ulian punike sabah punike saning ranang ketiga punike nenten sandang kayunin.

0: Eh, sane te tiga punika sami nenten mapi gole. Nami munika nenten paguna, awinannya sampunan tulade, sampunan tinutine. Eh.
1: Woi, nah niki pun niti sastra artinya ya nepekang yang sajering sastra yang daging yane punike patut inggih durus Pak Nyoman mugi-mugi rahayu jantos ring nagaroan iki suksema inggih niki ngenen dana ya apa wewe keto sing maguna anak buwarek bangen nasi uta-uta oh buin pesuang dijadu gunane ajangane kenen kan sing maguna ajangane de angon ngai wetenge warga angon ngupo pireng ngupo dite ragane rada yo buna warek ya utange ini sing ada gunane pate inggih suksema punika sanemangi nglantur punki ring Pak Made Suwirke iki puniki sindom renganis nggih duru Pak Jero

Om Swastiastu. Inggih. Kawentenan nanganide Sang Hyang Baskara Dipati Rawing Taler Ide Sang Hyang Trangganebintang Ngawiyakti Masunaran Galang.

Mejanten sampun sangkaning sunar idane sideraris ngicinin terang iri kiring jagad di

Ya ngabas karu saluiring sanes sideng ngawinang terang ngawinang galang iri-kiring jagati nenten jetios wantak ide sang yang surya.

Prabuan Sunar Idane Sanisidu Raris Manrangin Diriki.

Sianing bosang nginin sunari dane suite pangkaje ne kelangkung utama.

sane wenten niki ring jagate pemekas i manusia ngadorang sembah pangubakti melarapan nantuk upesaksi ide sang yang surya sane katur. Wah.

0: Korean aja gengat
1: inggi wantak ide sang yang baskar dipati make Suryan Guminingnya.

Ide majantan sampun kalok tah yen ing basa Indonesia sampun terkenal. Ide pina kesaksi yen bahasa ngeriki sekadi RRI Pro 2 Ngaraja sampun Pro 1 nggih sampun terkenal ngantos tiang punya temen ring Sumenep ring Madura. Pak Aryo, RRI sing Ngaraja itu ya. Iya, sedang juga ada juga teman kita Bali sana luar biasa niki.

gebasang wonten punika anak sanenten nanen medana yadian punika mupunya.

0: Tur ketandas keteteh ya dibunyi ke antuk sakit manahnya nih.
1: Wih cuk semua bunyi ke. Ah niki ya, ampun neng mekire-kire mepet waktu ini mang de pole tiang nuna reng jeru bendece mang de nagingin niki pemutat durus Pak Karisma durus sang.
2: Oh, baik sekali. Oh.

kaning bawos ditu lantas sideng ngawinang luih kitu masih sideng mengawinang nistegah.

sangkan neng muni sangkan neng baus ditu lantas bisa kasumbungan kidul masih bisa rantas.

subuh paundukan ento nyen tepukin bani dewu pamekas uli bawos aning awinang ngedegin peh perjani lantar ning ade ngejewin ngecemin kitu nyen paundukan munyi nih.

janten bisa nangani desang sani kebawos beradnyan sang sani kebawos wikan uning bisa nih diri sejeruning kagunan sabani ya. Ma

So apa sih rugi sani uning risijeruning gegunan bawos gegunan pangandike mejanten sampun dinap kalaning mebawasan wantah pelapan pisan.

0: Deworan wagung ngawasana yang raris asing-asing sangsane sida mamirengang mejanten sampun manis nyunyur alus daging pemedal bebau sige
1: Pak Wayan yang iki nu waktu ini ben apa dina gendeng-gende
2: ayo mongkan dong bayi mau ciri semeton yang pari ini ratu di dana para pamiarse para pangerenge pamekas ring angge-angge sani benta deng desa dinge-dinge dene ke bandu antu galah inggih rawuh iki dumuni ringang titiang nagingin acara siaran sedang lepet cukup unis puniki mejanten sampun napi luwire sane margi diwau mekata benten salit antu titiang Ditiang nunas gengerne sinampure keru saking RRI ngaturang gengerne sinampure raris sane makin ngiring sedurung gingsir yang genahi puniki sinep raris antu ngaturang para musanti Om Santi Santi Santi Om

0: Ken lho.
1: Ditinggalin karbanten tiangnya belengkap. Sekancan buahannya jan-jan kebeli tiang. Nih anggur barak impor. Nih juwuk kuning impor masih beli. Pangcegek terbunga banten tiangnya beli.
0: Saja bunga nanging yang beli adenan nganggo buah lokal dogen lo.
1: Kenapa tuh?
0: Hargane mudah. Asane masih manis. Sing kalah dengan buah impuri.
1: Dia lebihan omong beli.
0: Nah, jani beli metakon nah.
1: Apa metakon yang?
0: Mendije man pipis anggo beli buah-buahan impor ini.
1: Tiang lu nganggo beli.
0: Nene dayanin sube. Eh, lo, sing dadi nganggo karbanten. Apa buwe nanggo meyadnya? Maturan semampu nih, entuh nih penting.
1: Man, iyan beli nganggo rokok, adi dadi.
0: Ada, sing bisa ngomong bebane.

0: lumani ngalim kalender nih.
1: Konden apa deh ade lo? Lakar ngalih dewasa nyuang kucet nih.
0: Sing mbak inget beli om. Rainane bepahak. Ingetang jatah hari rayane beli. Tiang lakar beli baju anyar. Sandal tengah. Berbuah-buahan impor. Pangsing kalah hawa jak banyarane beli.
1: Dong kaden nak ngujak. Loh orang ini menah. Merainan sing harus mekejang mewah. Buah-buahan impor mebusane serba mewah. Ane penting semampu irage yang diastun aturani sederhana tapi tulus lan ikhlas. Tentu madan meyadnya ane bener.
2: Beriadnyalah sesuai dengan kemampuan agar tidak menjadi beban bagi kita, karena yadnya merupakan persembahan suci yang tulus ikhlas.
3: Si Dek, kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
4: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh Ma, Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
3: Kayak gini gimana sih Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
4: Iya Ma, Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
3: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih Dek, liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
4: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
3: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
5: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Agung Tresna dan Pasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
6: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
7: Nama Sakerti, Loke Bali.

0: Baik, pendengar Prosatu RRI Singaraja dan hadirin yang kami hormati, baru saja kita dengarkan dan ikuti bersama acara budaya unggulan RRI Singaraja, yaitu Sudang Lepet Jukut Undis atau SLJU bersama Pak Mangku Semantri, Pak Tamtam, dan tentunya juga masyarakat Desa Tingga-Tingga. Dan masih bersama saya Irna, dan tentunya acara ini kami siarkan live di Prosatu RRI Singaraja melalui frekuensi FM 97,9 MHz, 101,2 MHz, 106,2 MHz, streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nah, selanjutnya kami akan hadirkan dialog siang ini, yaitu topiknya transformasi desa Tingga-Tingga melalui program Desa Digital. Dan kali ini saya bersama dengan tiga narasumber, yaitu Bapak Made Suharte, Eskom MAP. Selamat siang, Pak, selaku Kepala Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng. Terima kasih sudah bisa hadir siang ini di Desa Tingga-Tingga. Dan juga ada perbekal kepala atau Kepala Desa Tingga-Tingga, yaitu Bapak Ikomang Adi Wirawan. Pak, terima kasih sudah menerima kami dengan baik di sini. Dan tentunya juga ada Bapak Putu Edi Gunawan selaku Ketua Karang Taruna Desa Tingga-Tingga. Pak Putu, terima kasih juga sudah bisa hadir. Nah, ini kan kita berbicara soal tentang desa digital. Adalah desa yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik, perekonomian, dan kualitas hidup masyarakat. Nah, saya langsung ke Bapak Kominfo Santi, boleh izin? Izin Bapak Made Suharte. Sejauh mana nih yang Bapak ketahui perkembangan implementasi desa digital di Kabupaten Buleleng saat ini? Iya, langsung di...
1: Terima kasih MC yang sudah memberikan kesempatan kepada kami mengenai program desa digital ya?
0: Iya, yeah, desa digital.
1: Kalau secara umum, sebenarnya desa digital itu adalah merupakan konsep pengembangan desa yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam pelayanan publik, kemudian tata kelola pemerintahan desa, dan juga terkait pemberdayaan ekonomi kerakyatan di desa. Jadi Kominfo dalam hal ini dalam mendukung kegiatan program desa digital itu, salah satunya yang pertama bahwa kami Dinas Kominfo memang belum sampai menjangkau sampai ke desa-desa untuk menyediakan layanan koneksi internet. Karena yang paling mendasar sekali dalam hal kita bisa menerapkan desa digital adalah adanya konektivitas internet yang stabil dan lancar, sehingga nantinya dalam hal memberikan pelayanan yang berbasis digital, tentunya kita membutuhkan koneksi internet yang lancar dan stabil. Jadi memang sampai saat ini memang Kominfo baru sebatas bisa melayani seluruh OPD yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, untuk program desa digital ini kami bisa memberikan pelayanan untuk peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi, karena kami memiliki lab komputer yang bisa kita manfaatkan untuk melatih aparat-aparat desa untuk mengembangkan kompetensinya mereka di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jika ada permintaan dari pemerintah desa dalam hal ini perbekal untuk nantinya mengirimkan tenaga-tenaga ataupun aparatur desa ataupun masyarakatnya yang ingin meningkatkan kompetensi mereka di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kami siap untuk memberikan layanan tersebut, baik itu misalnya desain grafis, kemudian programmer, kemudian video editing dan lain sebagainya. Kami siap untuk melayani. Kemudian di sisi lain kami juga mengelola server yang dipakai untuk melayani menjalankan aplikasi sistem informasi desa. Jadi untuk server aplikasi sistem informasi desa dikelola juga oleh Dinas Kominfo Santi. Mungkin itu pendahulunya.
0: Baik, berarti siap nih perbekal Pak Mekal untuk Desa Tingga-Tingga, karena memang transformasi Desa Tingga-Tingga sendiri melalui program Desa Digital. Bagaimana Pak transformasinya? Silakan Pak. Ini langsung ke desa, langsung ke Pak Mekalnya, Pak Mekal nih.
2: Ya, terima kasih atas waktunya dari Ibu narasumber yang cantik. Ya, mengenai dengan transformasi digital di desa kami, itu kita bangun dari tahun 2021. Jadi kali ini RRI sudah datang secara langsung ke desa kami yang kedua hari ini ya. Tahun itu pertama tahun 2023. Jadi kami memang mengawali itu memang sangat pahit sekali bersama dengan Bapak-Bapak Kadus dan juga perangkat desa yang lain yang kita berikan username akses untuk membuat data di sana atau mengedit data di sana. Jadi awalnya memang kita semua berbicara manual ya, manual tidak pakai sistem. Tapi Astungkare sampai hari ini sudah di tahun 2026, sudah 5 tahun kita berjalan, itu masyarakat kami sangat antusias sekali, terutama masyarakat yang memang super sibuk dan juga masyarakat kami yang tinggal di perantauan. Jadi mereka sangat terlayani dengan baik dan juga bisa mengakses informasi-informasi tentang profil desa melalui HP dia sendiri.
0: Oke, berarti program digital apa saja yang sudah berjalan di desa yang Bapak pimpin?
2: Untuk programnya?
0: Ada nggak?
2: Programnya untuk layanan publik.
0: Layanan publik.
2: Ya, layanan publik pertama. Terus yang kedua juga kami juga ada sistem PAM desa. Jadi perusahaan air minum desa juga kami pakai sistem digitalisasi untuk catat meternya, kolektornya, dan juga pelanggan PAM desa itu bisa mengakses iuran atau berapa meter kubik yang dia pakai selama satu bulan setelah petugas pencatat meter sudah melakukan catat meter gitu.
0: Nah, berarti masyarakat memang sudah sangat antusias hingga saat ini makin mengerti tentang desa digital ini atau gimana Pak?
2: Ya, sangat antusias.
0: Sangat ya.
2: Sangat antusias. Order surat juga. Itu tidak perlu datang ke kantor desa, dari rumah sendiri, dari tempat kerja sendiri. Gitu.
0: Oke, baik. Kita bergeser ke Pak Putu. Ini kan Karang Taruna nggih Pak nggih. Ini seperti apa nih keterlibatan Karang Taruna dalam mendukung program desa digital di Desa Tingga-Tingga ini?
3: Nggih, suksesnya Ibu. Atas waktunya, kami dari Karang Taruna itu turut serta dalam berpartisipasi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat di Desa Tingga-Tingga terkait dengan program inovasi yang dijalankan oleh Bapak Mekel. Jadi teman-teman di Karang Taruna, ini kan di desa itu masih banyak yang awam Bu. Masih banyak yang awam terkait dengan ya, yang lanjut usia masih banyak yang awam. Apa sih itu yang dibuat Pak Mekel kan Genten. Jadi teman-teman di Karang Taruna itu mensosialisasikan dan menyampaikan kepada masyarakat yang masih belum paham terkait dengan desa digital ini. Jadi semuanya jadinya tahu apa sih fungsinya, bagaimana sih caranya Genten. Dan juga teman-teman kami yang di Karang Taruna ini kan tidak hanya ada di Desa Tinggi-Tinggi melainkan banyak yang merantau keluar daerah Bu. Jadi yang teman-teman di luar daerah Nike kalau butuh surat untuk keperluannya di daerah tersebut tidak lagi pulang ke rumah kalau belum ada desa digital Nike belum dia harus pulang ke rumah belum memakan waktu lagi belum di jalan seperti apa Kenten. Jadinya mereka tinggal duduk di tempat mereka mengorder surat atau keperluan lainnya tinggal duduk nanti setelah selesai di print di sana jadinya menghemat waktu lah Genten Bu.
0: Oke, berarti selama beberapa tahun ini istilahnya Karang Taruna emang sangat berperan juga ya Pak ya.
2: Ya, selalu ikut membantu mensosialisasikan secara langsung dan juga melalui media-media sosial pribadi mereka juga disebar luaskan gitu.
0: Karena anak muda nih tentunya.
2: Iya, karena anak muda. Anak zaman Gen Z sekarang.
0: Iya. Kita kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini kan luar biasa nih Desa Tingga-Tingga nih. Pandangan Bapak nih, mungkin dukungan atau pengawasan atau seperti apa nih hoax-hoax yang saat ini memang lagi meresahkan ya hitungannya ya. Dan tentang data masyarakat Desa Tingga-Tingga apakah baik-baik aja kalau memang mereka menggunakan aplikasi desa digital ini gitu.
4: Terima kasih. Terima kasih. Memang
1: dalam hal ini kami sangat mengapresiasi sekali dari Bapak Perbekal Tingga-Tingga yang sudah menuju ke desa digital. Nah, seperti yang Tiang sampaikan tadi, tentunya kita harus memikirkan juga keberlanjutan daripada program-program yang sudah dilanjutkan, yang sudah dilaksanakan. Kemudian juga kita perlu juga memperhatikan terkait dengan keamanan data dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa Tinge-Tinge. Tentunya itu menjadi bagian yang harus juga kita perhatikan, dan tadi kita juga sudah berdiskusi dengan Pak Bekel. Pak Bekel memang ada hal-hal yang mungkin perlu nanti disempurnakan lah dari aplikasi yang sudah ada, karena memang untuk aplikasi itu tidak bisa kita sekali jadi, akan terus berkembang, baik itu dari segi pelayanannya, dari segi keamanannya, dari segi tampilannya mungkin dalam hal ini, apalagi dalam hal memberikan akses informasi kepada masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, sekarang informasi yang banyak diminati oleh masyarakat itu adalah informasi yang dikemas dalam bentuk audio visual. Jadi nanti mungkin Pak Mekel dan Pak selaku Ketua Karang Taruna nanti bisa misalnya meningkatkan kompetensi dari masyarakat ataupun aparat desa di sini untuk membuat konten-konten sederhana yang bisa dinikmati oleh masyarakat desa di sini, terkait mungkin misalnya menyampaikan informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat melalui konten-konten yang kita kemas dalam bentuk audio visual. Mungkin itu yang bisa ditambahkan.
0: Ada target nggak Pak, kira-kira Pak, untuk Kabupaten Buleleng ini semua desa mungkin suatu saat nanti, beberapa tahun ke depan, semuanya sudah memiliki gitu ya?
1: Memang tantangannya perlu kita kita libatkan semua pihak ya, karena Dinas Kominfo juga punya tugas yang pertama adalah tentunya untuk bisa menghilangkan blank spot yang masih ada di wilayah Kabupaten Buleleng. Tentunya kami juga bekerja sama dengan seluruh perbekel dan juga lurah yang ada di Kabupaten Buleleng. Apabila di wilayah mereka itu masih ada blank spot, misalnya sebagian wilayahnya ada yang blank spot, bisa menyampaikan ke Dinas Kominfo Santi. Karena seperti yang sampaikan tadi adalah ruang digital ini yang utamanya sekali adalah kita membutuhkan konektivitas yang stabil dan lancar. Kalau kita koneksi sudah tidak ada, bagaimana nanti masyarakat bisa menjangkau atau mendapatkan pelayanan yang dalam bentuk digital? Mungkin itu.
0: Oke, baik. Ini tadi Pak Kandi sudah berbicara soal tantangan. Saya juga pengen tahu nih tantangan dari Pak Mekel nih. Dari awal 2021 hingga sekarang, 2021 kan? Sampai sekarang apa Pak tantangannya? Nanti Pak Putu juga boleh nih, tantangannya dari Karang Taruna seperti apa pandangannya? Silakan Pak Mekel.
2: Iya, kalau tantangannya itu memang luar biasa Bu. Jadi kita itu berbasis kadus ya. Di sana kadusnya itu turun lagi ke masyarakat Bu, secara door to door untuk memperbaiki data dulu. Karena kita harus bisa punya data dulu, satu tunggal desa gitu. Nah setelah ini sudah real semua, baru kita bisa menjalankan ini. Jadi boleh saya cerita sedikit tentang perjuangan kita. Tantangan kita sangat berat emang, karena Pak Kadus sendiri dia datang ke warga masyarakat, menginput semua, bukan hanya by name by address saja, tapi semua potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat, terus juga aset-aset, juga semua data akte kelahiran KK dan sebagainya itu semua tercatat, nomornya semua tercatat, bahkan sampai SHM juga kita catat Bu. Berapa dia punya sapi dan sebagainya, babi, itu semua kita catat. Mungkin kalau bisa juga kita bisa petakan pohon-pohonnya, pohon kelapa, pohon mangga yang seperti itu juga kita catat, dia diinput juga, karena itu salah satu potensi di desa kita sendiri. Dan juga masalah gini juga kalau Pak Kadus itu dulu kita tidak berikan kuota Bu. Jadi mereka murni mengabdikan dirinya, itu kan kita pakai kuota. Pak Kadusnya pakai kuota datang ke rumah-rumah langsung juga sekaligus tag rumahnya sendiri. Jadi hari ini saya kalau misalnya mau menilai masyarakat saya sendiri di mana dia tinggal, bagaimana dia keadaannya, rumahnya bagaimana, dia tinggal buka di laptop saja. Karena Google Earth bisa langsung datang ke rumahnya warga saya sendiri. Jadi di sana kita bisa menilai warga ini layak enggak mendapatkan bantuan renovasi rumah atau dan yang lainnya. Karena tampak depan, tampak dalam itu bisa kita telusuri langsung. Jadi real kita.
0: Ya, jadi jangan ada yang perbedaan ya antara depannya
2: ya,
0: sama dalamnya itu. Ya.
2: Jadi okay. Selain itu juga karena dulu masyarakat keperluan apa itu kan harus datang ke kantor, Bu. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Ketua Karang Taruna yang merantau jauh itu harus datang ke kantor bila perlu sesuatu kan. Kalau sekarang tidak. Jadi di sana ada masalah keamanannya itu ada yang memang akses dari warga itu sendiri, ada yang memang user yang sebagai operator. Jadi warga itu hanya bisa melihat penyedia gini aja, datanya saja. Misalnya jumlah penduduk, laki perempuannya, ya per Banjar, juga kategori usia, berapa ada jumlah bayi, 0 sampai 1 tahun gitu kita bisa lihat. Per Banjar bisa kita lihat. Laki perempuannya juga sudah terpilah. Kategori agama juga bisa kita lihat.
0: Luar biasa ya, Pak.
2: Iya, dan juga penerima-penerima bantuan. Misalnya seperti BLT DD gitu. Nah ini salah satu bentuk keterbukaan kami, Bu. Nah, bagaimana ya, keterbukaan?
0: Ya, Pak, ya.
2: Bagaimana keterbukaan yang saya maksud dalam hal ini? Dalam BLT DD itu bantuan langsung tunai dana desa itu kan itu ditentukan di desa dalam forum musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD kan dalam hal ini mengundang tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT dari juga prajuru adat itu semua diundang dikumpulkan. Siapa-siapa saja yang berhak dan bisa berpotensi mendapatkan BLT DD ini, kan gitu. Nah itu kita sampaikan di sana, kita ada datanya di sana, sehingga masyarakat dimanapun berada, khusus masyarakat desa Tinge-Tinge itu bisa menilai ini pemerintah desa kita sudah terbuka nggak, sudah pantas nggak ini mendapatkan BLT DD. Orang bisa mengakses itu. Oh ini dari Banjar ini namanya. Oh ini cocok. Oh ini cocok seperti itu. Jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita terbuka. Beda dengan bantuan-bantuan yang lain seperti PKH, BPNT yang seperti itu kan, itu kan di keluar namanya dari pemerintah pusat.
0: Jadi intinya masyarakat lain bisa tahu bahwa oh ini tepat sasaran.
2: Iya, gitu ya? Itu keuntungan penerima. Kita gitu. Dan juga masyarakat bisa mengecek desilnya juga dari HP dia sendiri. Tidak harus datang ke kantor desa. Kita sediakan semuanya di sana.
0: Baik, luar biasa, tepuk tangan dulu nih. Bener ya Desa Tinge-Tinge ya. Oke, sekarang ke Bapak Putu Edi Gunawan selaku Ketua Karang Taruna nih, tantangannya Pak selama ini seperti apa transformasinya?
3: Tantangannya yaitu melawan rasa keyakinan dan kepercayaan teman-teman, Bu. Karena apa namanya aplikasi ini apa sih? Berguna nggak buat kita? Tapi setelah kita jelaskan dan meyakinkan ke teman-teman bahwa ini loh dapat mempermudah, dapat kita bisa mengetahui program-program daripada Pak Mekelnya seperti apa, dan lama-kelamaan teman-teman itu mulai timbul rasa percaya terhadap apa yang telah dikerjakan dan dibuat oleh Bapak Mekelnya, gitu Bu mungkin.
2: Termasuk nama-nama perangkat desa juga ada di sana kita bisa akses. Kalau dulu kan masyarakat nggak tahu siapa nama sekdesnya, siapa nama ini, dan orang tahu cuma perangkat desa. Tapi di sana hari ini masyarakat kami tahu semua struktur jabatannya ada, nama lengkapnya ada.
0: Bahkan acara-acara yang akan ada datang, misalnya ada acara apa juga di situ ada.
2: Kalau yang seperti itu enggak ada.
0: Okay,
2: kita siap. Sampaikan melalui media sosial.
0: Oh, oke, okay, media sosial.
2: Kita desa.
0: Oh, gitu. Oke, okay, baik. Baik, ini untuk pendengar dan hadirin, kita memberikan kesempatan ya untuk yang hadir kali ini dari masyarakatnya langsung nih. Mungkin ada yang ingin tanyakan kepada Pak Mekel, Pak Kadis Kominfo Santi dan juga Ketua Karang Tarunanya. Boleh kita, oh silakan Bapak, mohon dibantu tim dari RRI Singaraja, nggih. Oh, ada? Oh, mic. Pinjam dulu Bapak, mohon maaf, nggih.
2: Mungkin dari pelanggan PAM desa juga mungkin.
0: Oh, nggih, perangkatnya juga ya. Perangkat desa boleh
2: pelanggan
0: nih ngumpul.
2: Pelanggan PAM desa.
0: Oh ya, pelanggan PAM desanya juga, nggih. Silakan, siapa? Bapak Ibu, boleh. Silakan sebutkan nama, nggih, Pak. Terima kasih, Pak.
5: Terima kasih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
5: Perkenalkan nama saya Gusti Ngura Oke. Saya di desa menjabat sebagai ketua BPD.
0: Oh, nggih.
5: Jadi mungkin dalam hal saya ingin menanyakan kepada Pak Kadis barangkali ya, Pak Kadis, mohon maaf. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Mekel dan juga ke dari Karang Taruna tentang kondisi kami di desa. Kami masih banyak kekurangan dan mungkin perlu penyempurnaan barangkali. Mungkin Pak Kadis Kominfo barangkali ada nggak program ke depan? Mungkin berupa pelatihan di desa kami kepada anak muda untuk lebih mengenal tentang digitalisasi ini. Sehingga apa yang kami lakukan di desa mungkin akan lebih sempurna lagi lah ke depan. Itu barangkali Pak Garis, mohon maaf. Terima kasih.
0: Gak, terima kasih Pak Oke, wah luar biasa nih. Mungkin 3 pertanyaan dulu, boleh? Ada lagi? Silakan, Bapak ini ada kesempatan sekali nih karena ada Pak Kadis Kominfo Santi di sini, jadi bisa diapresiasi langsung ya. Kalau memang belum ada, kan Pak, kami berikan kesempatan menjawab.
1: Terima kasih Pak Ketua BPD ya, tadi menyampaikan bahwa apa kira-kira program yang bisa didapatkan oleh masyarakat desa Tingen-Tingen tentunya. Seperti yang Tiang sampaikan tadi Bapak, bahwa kami di Dinas Kominfo Santi punya lab komputer. Memang selama ini dalam hal pemilihan perangkat desa pun sudah banyak yang memanfaatkan Pak. Jadi ada tes pemanfaatan kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sudah banyak desa yang menggunakan lab komputer kami untuk melakukan tes tersebut. Salah satunya adalah kemampuan mereka memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan di Dinas Kominfo Santi. Kami memfasilitasi itu. Yang penting dari pemerintah desa mengajukan permohonan terkait layanan yang akan dimohonkan. Kita juga punya tenaga yang terampil dalam bidang desain grafis, kemudian video editing, kemudian programmer kalau memang ada masyarakat yang sekiranya punya keinginan untuk bisa membuat suatu program untuk desanya di sini, silakan nanti dimohonkan saja. Namun memang kami dalam hal melaksanakan pelatihan, kami tidak bisa langsung berkunjung, Pak. Jadi karena fasilitas juga, Pak. Jadi fasilitas kami berupa komputer PC, tidak berupa laptop. Jadi kalau memang masyarakat di sini nantinya membutuhkan layanan kami, silakan ke Dinas Kominfo Santi. Jadi mungkin dalam hal mungkin kita bisa sediakan snack sama makan, mungkin bisa kita sediakan di sana, Bapak. Jadi nanti dah selama mengikuti pelatihan, kami sediakan instrukturnya, kami sediakan juga nanti snack, dan untuk kalau memang sampai siang atau sampai sore, kita bisa sediakan juga untuk makannya, Bapak. Itu salah satu layanan yang bisa kita berikan di Dinas Kominfo Santi untuk masyarakat desa Tingen-Tingen, Pak. Dan seluruh masyarakat desa yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng.
0: Wow, mungkin luar biasa. Pak. Ini mungkin langsung ditanggapi, siap nggak Pak? Untuk mengirimkan warganya untuk belajar ke Kominfo Santi.
2: Ya, karena baru juga kita tahu informasinya ada seperti itu. Kalau memang misalnya ada warga kita yang berminat di luar daripada digitalisasi ini, desain grafis dan sebagainya, Pak ya, kita akan fasilitasi. Kita akan bersurat ke Kominfo Santi.
0: Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Mumpung ada kesempatan, silakan Ibu, Bapak, Mbak, Bli, Mbok, ayo yang mau bertanya, silakan. Boleh sama Pak Kadis, boleh juga mungkin sama Pak Mekel juga boleh. Silakan, jangan malu-malu. Loh, saling tunjuk nih. Ayo silakan Bapak, tunjukkan desa Tingen-Tingen seperti apa. Oh boleh, satu lagi. Oke, silakan dibantu. Sebutkan nama ya Mbok Ge. Terima kasih.
6: Cek. Om Swastiastu, Rahajeng, siang Niking ya, sarang sami, sani sampun presiden rauh riki, ditiang saking penyuluh bahasa Bali, sani polihamongan ring desa Tingen-Tingen, wenten pitaken sarang Bapak Kominfo, kenten ya, nganinin indik sapun api, ragane nyobiahang nganinin indik informasi ring sejebak pare janane ring desa-desa kenten nggih kenine nindik perkembangan desa digital puniki kenten desa jarone niki kan sampun wenten napi wasane pam kenten nggih napi Pak
2: ya pam desa
6: kenten nggih pam desa nike mangde difungsikan lebih maksimal ring desa-desa punika nganine nindik ring desa digital. Nggih, matur suksume. Awantah kade asa punika Presida Tur Titiang. Om Santi.
0: Mungkin sebelum dijawab sama Bapak Kominfo Santi, mungkin sekedar informasi bahwa di RRI Singaraja juga kami menyiarkan acara budaya di Pro 2 untuk acara penyuluh bahasa Bali yang setiap hari Sabtu itu hadir. Itu dia ya, kelebihan dari RRI Singaraja. Tepuk tangan dulu dong untuk RRI Singaraja. Ya kan, Bang Ge? Nge, sukses Bang. Silakan. Nge. Silakan Pak dijawab.
1: Tadi pertanyaannya bagaimana Kominfo Santi itu menyampaikan informasi terkait program digital yang ada di Kabupaten Buleleng, begitu ya? Sebenarnya memang kewenangan kami di Dinas Kominfo Santi tidak bisa sampai ke desa, ya. Jadi kewenangan kita karena desa sendiri sudah mengelola dana desa, jadi untuk pengadaan koneksi internet di seluruh Pemkab, seluruh OPD yang ada di Kabupaten Buleleng memang sudah menjadi satu di Dinas Kominfo Santi. Jadi pengadaan internet, layanan internet itu sudah dipusatkan di Kominfo Santi. Kami baru bisa mendistribusikannya kepada semua OPD yang ada di Kabupaten Buleleng. Misalnya kantor camat, kemudian dinas-dinas, badan-badan yang ada di dinas yang ada di pemerintah Kabupaten Buleleng. Nah, untuk layanan koneksi internet biasanya desa sudah secara mandiri mereka mengadakan. Tetapi ada juga program kami memberikan semacam stimulan juga ke beberapa titik-titik, misalnya daerah tujuan wisata, itu bisa kita berikan layanan koneksi internet secara gratis, yang mana tujuannya untuk nantinya sebagai upaya untuk bisa mempromosikan daerah tujuan-tujuan wisata yang ada di Kabupaten Buleleng. Misalnya pengunjung yang kebetulan tidak punya paket data, dengan adanya misalnya koneksi internet gratis di DTW tersebut, mereka bisa mengupload lah misalnya situasi dan kondisi yang ada di daerah tujuan wisata tersebut. Kemudian juga biasanya kami bantu kalau misalnya daerah tujuan wisatanya itu menggunakan e-ticketing, jadi tiket elektronik. Jadi kami sediakan juga untuk membantu layanan e-ticketing yang ada di daerah tujuan wisata. Jadi untuk membantu program desa digital seperti yang Tiang sampaikan tadi, kami punya layanan yang dalam hal peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kami bisa memberikan layanan tersebut. Karena untuk web desa semuanya juga kita yang membuat, jadi Dinas Kominfo Santi yang membuat untuk website yang domainnya desa.id, karena yang resmi untuk pemerintah desa itu adalah domainnya misalnya desa.id, itulah alamat resmi dari desa Tinge-tinge yang untuk website resminya. Tapi beberapa desa juga menggunakan domain yang berbeda, tapi mereka mengupayakannya dari anggaran desa yang ada di masing-masing desa. Jadi itu yang bisa yang sampaikan. Jadi kita juga melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan web desa. Jadi kita juga lombakan itu, ini dalam rangka 17 Agustus juga kita akan menilai bagaimana pengelolaan web desa yang ada di seluruh Kabupaten Buleleng. Mungkin itu informasi yang bisa dihasilkan.
0: Cukup, Boge. Oh, terima kasih. Oke. Ada lagi? Oh, ada lagi. Oke, boleh. Aduh. Oke, oke. Boleh. Silakan, Boge. Mumpung ada Bapak Kadis ya.
6: Terima kasih Bapak, penjelasannya sangat bagus sekali kenten nggih. Malih siki niki Titiang jage mapitaken ngenine ninde wenten koneksi Bali Smart Island punike. Nah, niki kan Bali Smart Island niki terhubung dengan Diskominfo, tapi koneksinya niki hanya di desa Kemanten kenten.
1: Terima kasih. Untuk program Bali Smart Island itu sebenarnya adalah program dari pemerintah Provinsi Bali. Jadi kami di daerah Kabupaten Buleleng sebelum tahun 2000 24 ya, sampai 2024 ya, sampai 2024 kita menerima dana BKK dari Provinsi Bali yang kita gunakan untuk membiayai Bali Smart Island, jadi memberikan layanan koneksi internet gratis ke seluruh desa adat yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng. Ada 169 desa adat yang ada di Kabupaten Buleleng, kami berikan koneksi internet gratis, dan juga DTW-DTW yang ada di Kabupaten Buleleng ada sekitar 200 mang ya, 239 ya, sekitar 239 titik waktu itu yang sudah kami berikan untuk layanan internet gratisnya. Namun karena program dari pemerintah provinsi itu dihentikan di tahun 2024, jadi per tahun 2025 itu memang program Bali Smart Island itu tidak berlanjut Ibu, karena dana BKK yang diberikan oleh provinsi juga sudah tidak diberikan. Namun dengan kemampuan APBD yang ada di Kabupaten Buleleng sekarang ini, kita sebatas bisa memberikan sekitar kalau kurang lebih mungkin 69 titik sudah kita berikan, 69 titik. Jadi ada DTW, ada beberapa titik-titik ya yang bisa kita berikan dengan anggaran yang kita kelola. Kita bisa memberikan sekitar 69 titik layanan internet gratis, Ibu. Mungkin itu penjelasan Tiang.
0: Nggih, terima kasih. Oh, ada lagi. Baik, Bapak, silakan durus. Nggih. Sebutkan namanya Bapak Ampure.
7: Om Swastiastu. Tiang waste gede sumenake nggih. Sane mangken tiang metaken ini biaya nggih, biaya membangun desa digital kita majang ring Pak Mekel niki nggih. Sane kaping kalih niki ngenenen ring WiFi sane wenten ring pura desa niku mungkin sampun terputus. Sampun api ring kominfo presiden harus nyamuang muali kinten. Wanta menika atur pitaken titih ya. Suksema.
0: Nggih, suksema Pak Gede. Mungkin langsung bisa dijawab Bapak.
2: Nggih. Nggih, terima kasih Pak. Pak Jeru Kelian Banjar Adat Taman Sari niki nggih. Becik pisan niki dari prajuru adat. Mengenai dengan biaya, mungkin saya ceritakan dulu ya.
0: Boleh, boleh. Ya.
2: Mengenai dengan biaya ini kita tidak ambil dari APBDes. Jadi tidak mengambil dari dana desa. Tahun 2021 itu ada programmer datang menyampaikan kepada kami bahwa beliau pulang kampung mau memberikan support kepada desa. Begitu ceritanya dulu beliau. Dan berikan sedikit gambaran, kami sangat tertarik dengan program ini dan menyampaikan kepada kita di pemerintah desa, dan saya tanyakan berapa biayanya kalau saya pakai ini. Beliau menyampaikan pakai aja dulu. Nanti kalau misalnya itu bermanfaat, bisa dipakai di desa, baru kita berbicara masalah harga. Nah, karena dengan tekad yang kuat saya waktu itu, saya sampaikan kepada sekda saya bahwa di dana desa itu belum ada nomenklaturnya. Jadi kita belum bisa memakai dana desa. Nah, sehingga saya bertekad karena di sana cuma di angka 200.000 kalau enggak salah ya Pak Sedas ya. 200.000 waktu itu setelah 1 tahun saya pakai, saya bertekad pakai uang saya pribadi pada saat itu. Nah, setelah sudah kita bisa mengembangkan PAM desa di tahun 2022, pada saat itu kita bisa upayakan dari dana dari PAM desa yang dikelola oleh PAM desa kita. Jadi ada sisa sedikit di sana, begitu. Itu yang terjadi sampai sekarang, itu dibiayai oleh PAM desa kita.
0: Kenten ge Pak Juru, Punapi. Nah, ini saya lagi jadi tertarik dengan PAM desa ini. Mungkin boleh bercerita lebih lanjut seperti apa PAM desa itu Bapak Michael?
2: Nggih. Saya ceritakan sedikit mengenai dengan PAM desa. Saya dilantik di tahun 2019 18 Desember, Ibu. Nah, pada saat itu kalau boleh juga saya ceritakan, tidak bermaksud untuk membandingkan dan menjelekkan seseorang gitu atau lembaga yang lain, bahwa memang itulah kenyataannya. 2019 itu di Desa Tinge-Tinge itu memang permasalahannya air bersih, Bu. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak itu harus dia bangun pagi kurang lebih sekitar jam 5 pagi. Itu dia harus mengantri di pet umum yang disediakan beberapa titik di desa, itu sampai sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi mereka tidak bisa bekerja. Dan juga pulang dari kerja bapak-bapaknya juga harus ya harus da, bukan ngantri lagi karena tidak dibuka lagi, cuman pagi aja. Jadi harus datang ke sana ke sini meminta air pakai jerigen biasanya. Itu yang terjadi. Nah, dengan tekad memang waktu itu memang benar-benar karena saya ngabdi dengan tulus, Bu. Jadi tidak ada beban politik saya. Jadi saya bertekad pada saat itu mengumpulkan semua pelanggan. Pelanggan PAM Desa sekitar kurang lebih sekitar 200 ya. Mana gininya? Kuda PAM Desanya mana? Kurang lebih sekitar 210 orang pada saat itu. Saya kumpulkan di kantor desa, dia ngajak berbicara ke depan seperti apa, bagaimana langkah kita mengatasi kekeringan hari ini. Mereka setuju. Nah, dari 5.000 yang sebelumnya diterapkan setiap bulan, yang tidak pernah juga mendapatkan air pelanggannya, itu saya rayu mereka mau di angka 20.000. Nah, setelah di angka 20.000 dana terkumpul, baru kita bisa perbaiki kebocoran-kebocoran yang ada di jalan dan sebagainya. Nah, setelah ada kita tutupi itu, air debit air menjadi besar kan? Pelan-pelan baru kita mulai lagi terapkan perkubikasi. Jadi kita pasang meteran, waktu itu juga kita dapat dana dari Pamsimas. Kita pasang meteran sedikit demi sedikit, yang bocor kita perbaiki. Dan Astungkare sampai hari ini, itu dari 210 pelanggan yang saya terima di 2019, sekarang sudah berjumlah 951 pelanggan. Dan semua di seluruh pelosok desa, di desa Tinge-Tinge, semua sudah teraliri air bersih, Bu.
0: Luar biasa, ya. Pak Mekel. Usaha dan juga kerja kerasnya ya.

0: di samping mempromosikan daerah wisata yang ada di Kabupaten Buleleng, juga untuk membantu proses e-ticketing yang ada di masing-masing daerah tujuan wisata. Mungkin sedikit ya bisa kita, mungkin sebatas saran Pak Mekal nih Kinge, bagaimana misalnya kita bisa apa namanya, karena seperti yang Tiang sampaikan tadi bahwa dalam hal kita mewujudkan program desa digital, yang paling utama itu adalah konektivitas ya. Bagaimana masyarakat itu bisa memperoleh konektivitas. Jadi mungkin dari apa yang disampaikan masyarakat tadi bahwa mereka masih menginginkan adanya layanan internet gratis di wilayah desa tinggal-tinggal gitu. Kan gitu Pak, Pak Mekalnge. Mungkin saran saya ada di salah satu desa nih Pak, langsung saja nih Desa Tembok dulu, dia sampai menjadi juara satu nasional di tingkat nasional dengan cara apa? Mereka menabung sampah masyarakatnya. Dengan mereka menabung sampah, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, bisa saja nanti masyarakat dihimbau untuk menabung bank sampah, kemudian untuk dipakai membiayai internet gratis yang akan dipasang di wilayah desa tinggal-tinggal ini, Pak Prabowo. Mungkin sedikit, mungkin saran saja dari kami. Jadi misalnya dari masyarakat dihimbau untuk menabung bank sampah, ada yang mengelola bank sampahnya, nanti hasil dari bank tabungan sampah ini digunakan untuk membuat layanan internet-internet gratis yang ada di, misalnya ada berapa titik, misalnya ada 3 titik yang bisa diberikan dengan misalnya jumlah bank sampah yang ada yang bisa dijual gitu. Berapa hasil dari bank sampah itu kita gunakan untuk berlangganan internet di salah satu provider yang ada di wilayah desa tinggal-tinggal ini. Mungkin itu yang dari kami.
1: Ya, ide yang bagus juga ya Pak ya, Astung Karu bisa berjalan dengan baik. Baik, ini karena mohon maaf kita mungkin langsung dengarkan saja, mungkin ada harapan pesan juga sebagai closing statement dari masing-masing Pak Mekel, Pak Kadis dan juga Pak Karang Taruna. Pak Putu silakan. Pak Mekel mungkin dulu atau Pak Kadis silakan. Pak Mekel nggih silakan. Yeah,
2: terima kasih, ini sebagai sekalian closing statement dan juga masukannya Pak Kadis tadi bagus sekali bahwa mungkin setiap desa mempunyai inovasi yang berbeda ya. Siap. Tapi kalau di sini Pak, dengan masuknya sekarang jaringan-jaringan internet itu, Astung Karu yang sebelumnya ada blank spot itu sudah kita teratasi, dan juga semua sekolah Pak, sekolah SD 1, SD 2, SD 3 dan TK kita juga sudah fasilitasi dengan WiFi gratis. Sudah kasih. Dan termasuk juga di rumah yang pribadi juga saya sediakan WiFi gratis juga kepada masyarakat yang memang mau menggunakan. Gitu.
1: Pak Kadis silakan sebagai closing statement-nya
0: nanti. Terima kasih. Kami dari Kominfo Santi tentunya sangat mengapresiasi sekali ya program yang dilaksanakan oleh Bapak Perbekal Desa Tinggal-Tinggal dengan menyediakan layanan digital untuk masyarakat Desa Tinggal-Tinggal. Tentunya seperti yang Tiang sampaikan tadi bahwa bagaimana kita bisa menyediakan konektivitas yang utamanya, karena itulah yang menjadi sumber utama kita bisa melaksanakan layanan secara digital. Kemudian untuk aplikasi tentunya seperti yang Tiang sampaikan tadi, saran kami tentunya ini untuk perbaikan ke depan. Jadi aplikasi yang ada bisa nanti dikonsultasikan ke Dinas Kominfo Santi. Nanti dari teman-teman yang memang punya kompetensi dalam hal ini, misalnya untuk memberikan assessment daripada aplikasi ini dari segi keamanannya, nanti dari segi pengembangannya dan lain sebagainya, bisa kami memberikan masukan sehingga kedepannya tentunya aplikasi yang dikelola oleh pemerintah desa tinggal-tinggal ini menjadi lebih sempurna lagi. Mungkin itu closing statement dari kami. Terima kasih.
1: Sama Pak Kadis. Silakan Pak Putu.
3: Baik, terima kasih. Mungkin sedikit saja untuk closing statementnya, tetap berproses karena setiap proses ada pelajaran yang didapat, dan juga setiap proses dan pelajaran yang dinikmati dan dijalankan dengan baik, yakin hasilnya juga akan baik. Terima kasih.
1: Astung Karu, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Made Soeharto, Eskom MAP, Kepala Dinas

Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng, Bapak Perbekel Desa Tingetinge, Ikomang Ade Wirawan, dan Ketua Karang Taruna Desa Tingetinge, Bapak Putu Edi Gunawan. Baik, pendengar dan hadirin, dengan demikian tuntas sudah acara budaya kami yang dirangkaikan dengan dialog siang ini, yaitu dengan topik transformasi Desa Tingetinge melalui program Desa Digital. Saya Irna, dan mewakili tim kerabat kerja RRI Singaraja, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Kami kembali ke studio.

97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, itu tadi sudah kita ikuti ya, siaran langsung pelestarian budaya SLJU Sudang Lepejukut Undis dan talk show dari Desa Tingga-Tingga Grogak Kabupaten Buleleng. Penegas SLJU ada Bapak Mangku Sumantri dan Pak Tamtam. Untuk topik talk show yang diangkat tadi mengenai transformasi Desa Tingga-Tingga melalui program Desa Digital. Baik, tadi sudah kita ikuti ya untuk siaran langsungnya. Kali ini kita kembali di studio Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saatnya kita hening sejenak guna mengaturkan puja Trisandi. Dan nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah seperti biasa, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita olahraga. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Radis Garcia, please, you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI,

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala.

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitasnya agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, I don't think.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Buana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi,

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Beli-beli.
1: Gengken loh.
0: Nih tinggalin, karbanten tiangi belengkap. Sekancan buah ane jan-jan kebeli tiang. Nih anggur barak, impor. Nih juwuk kuning, impor masih beli. Pancegek terbunga, banten tiangi beli.
1: Saje bunga, nanging yen beli. Adenan nganggo buah lokal dogen loh.
0: Napa toh?
1: Hargane mudah. Asane masih manis. Sing kalah degen buah impuri.
0: Dia lebihan omong beli.
1: Nah, jani beli metakon nah.
0: Apa metakon nang?
1: Mendije man pipis anggo beli buah-buahan impor ini.
0: Yang lu nganggo beli.
1: Nene dayanin sube. Eh, loh, sing dadi nganggo karbanten. Apa buen nanggo meyadnya? Maturan semampu nih, entu nih penting.
0: Man, yen beli nganggo rokok, adi dadi.
1: Ada, sing bisa ngomong bebane.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar, sari berita. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Aryo menyatakan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan di atas ketentuan nasional. Sementara itu, status proyek yang tak lagi masuk proyek strategis nasional membuat pemerintah daerah didorong menyusun skema investasi yang tetap menjaga kepentingan masyarakat dan kelestarian lahan produktif. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Selasa 14 Juli 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Eni Andriani. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Aryo menyatakan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan di atas ketentuan nasional dan memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena kendala biaya.
2: Parsial ya, mungkin ada ketugas ke sana, udah enggak ada ke sini.
3: Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Aryo didampingi Wakil Ketua DPRD Nyoman Wandira Adi menerima audiensi Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng Senin 13 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis pembangunan daerah mulai dari kejelasan proyek Bandara Bali Utara, pengelolaan lingkungan hidup hingga sektor pendidikan dan infrastruktur. Dalam audiensi itu, perwakilan Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus mempertanyakan kepastian hukum dan transparansi pembangunan Bandara Bali Utara yang dinilai mengalami dinamika regulasi sejak 2009 hingga kembali masuk dalam RPJMN 2025-2029. Mahasiswa juga menyampaikan 5 tuntutan utama yang mencakup persoalan tata ruang, alih fungsi lahan, pengelolaan sampah di TPA Bengkale, insentif pemilahan sampah, retribusi pajak, fasilitas publik, serta pendidikan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Aryo menjelaskan bahwa pembangunan Bandara Bali Utara telah memiliki dasar hukum melalui Perda RT/RW Provinsi Bali nomor 2 tahun 2023 dan Perda RT/RW Kabupaten Buleleng nomor 4 tahun 2024. Menurutnya, regulasi tersebut juga memberikan perlindungan terhadap kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B agar pembangunan tidak mengorbankan lahan produktif.
2: Program 100 tahun Bali kan, ini juga penting bahwa kenapa Bali membuat rencana roll ke depan 100 tahun. Harapan yang terbesar bahwa ketika Bali yang sempit ini, kalau nanti dengan kaitannya juga masalah tanah-tanah yang memang masih produktif dan sebagainya, kalau kita membuat bandara yang baru lagi di Buleleng, ini akan menjadi tantangan tersendiri buat kita.
3: Aryo juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan jangka panjang untuk mengantisipasi perkembangan wilayah Buleleng, termasuk mengatasi potensi kemacetan akibat meningkatnya aktivitas di kawasan titik nol baru. Menurutnya, pembangunan jalan alternatif menjadi salah satu solusi agar arus kendaraan dari arah Badung tidak membebani pusat kota Singaraja, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui pengembangan kawasan baru. Pada sektor pendidikan, Ketua DPRD Buleleng juga menyebut alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Buleleng telah melampaui ketentuan nasional dengan porsi lebih dari 40% dari APBD. Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar 42 miliar rupiah untuk pembangunan 59 gedung sekolah yang terdiri dari TK, SD, dan SMP guna meningkatkan kualitas sarana pendidikan di Buleleng.
2: Rebo Kemis ini akan kita turun bersama-sama secara parsial ya, mungkin ada ketugas ke sana, udah enggak ada di sini. Kami akan undang semua anggota dan membagi untuk menyerap aspirasi dan sekaligus menemukan apa yang ada disampaikan tadi, kalau itu benar adanya, karena kita melibatkan dinas terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, pasti ini akan terjawab cepat.
3: Meski demikian, Aryo menilai persoalan akses pendidikan tidak sepenuhnya disebabkan oleh keterbatasan anggaran pemerintahan. DPRD Buleleng memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan bersama pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
1: Status proyek yang tak lagi masuk proyek strategis nasional membuat pemerintah daerah didorong menyusun skema investasi yang tetap menjaga kepentingan masyarakat dan kelestarian lahan produktif.
4: Rencana pembangunan jalan tol Pukutatan Mengwi kini menghadapi tantangan baru setelah tidak lagi masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN. Kondisi tersebut membuat kelanjutan proyek bergantung pada investasi dari pihak swasta. Di sisi lain, kebutuhan infrastruktur jalan dinilai tetap mendesak untuk mendukung kelancaran distribusi barang, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta memperkuat sektor pariwisata Bali. Namun skema investasi juga harus mempertimbangkan perlindungan lahan pertanian produktif dan kawasan yang memiliki nilai budaya maupun keagamaan. Pengamat ekonomi sekaligus koordinator kajian ekonomi dan sosial budaya Ikatan Alumni Universitas Udayana, Dr. Igusti Wayan Murjanayasa kepada RRI mengatakan, pemerintah daerah perlu menyiapkan formulasi pendanaan yang menarik bagi investor tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
5: Pukutatan Mengwi itu kan tidak lagi proyek strategis nasional, jadi harus mencari investasi dan seterusnya, dan ini tidak mudah karena itu harus menguntungkan produktif. Nah, ini menurut saya bagaimana caranya agar satu sisi kita membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, menunjang pariwisata, dan juga konektif antar wilayah termasuk pemerataan antar wilayah, tapi di sisi lain juga bagaimana kita bisa menekan alih fungsi lahan.
4: Lebih lanjut, Murjanayasa menilai selama proses pencarian investasi berlangsung, pemerintah tetap perlu memprioritaskan peningkatan keselamatan di jalur utama Bali melalui pembenahan penerangan jalan dan pengawasan kendaraan angkutan barang.
5: Sembari kita berbenah, sekali lagi, satu, saya setuju sekali penerangan jalan diperhatikan. Yang kedua, yang truk-truk atau kendaraan-kendaraan yang kurang layak jalan atau seperti over kapasitas itu dikendalikan dengan baik gitu.
4: Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun skema pendanaan yang mampu menarik minat investor, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: PT PLN Persero ULP Singaraja menambahkan daya listrik Pepito Market menjadi 131.000 vol ampere untuk mendukung operasional retail menjadi kualitas produk, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat saat berbelanja melalui pasokan listrik yang lebih handal.
6: Keandalan pasokan listrik menjadi faktor penting dalam mendukung operasional sektor retail, terutama untuk menjaga kualitas produk segar dan beku yang membutuhkan sistem pendingin. Komitmen itu diwujudkan PT PLN atau Persero ULP Singaraja melalui penambahan daya listrik menjadi 131.000 volt ampere di Pepito Market Jalan Surapati Singaraja, guna memenuhi kebutuhan operasional yang terus berkembang. Manajer PT PLN ULP Singaraja, Mikael Vidi Santoso, mengatakan pasokan listrik yang andal tidak hanya mendukung operasional usaha, tetapi juga menjaga kualitas produk yang diterima masyarakat. Menurutnya, sektor perdagangan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian sehingga membutuhkan dukungan kelistrikan yang stabil. Tambahan daya tersebut dimanfaatkan untuk menunjang sistem refrigerasi dan pendingin udara agar operasional gerai tetap optimal. Manajer Pepito Market Singaraja, Komang Suardipe, mengapresiasi layanan PLN karena membantu menjaga mutu produk di gerainya yang merupakan bagian dari sekitar 60 outlet Pepito Market di Bali dan Lombok. PLN juga terus memperkuat layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile yang memungkinkan pelanggan mengajukan pasang baru, tambah daya, membayar tagihan, hingga menyampaikan pengaduan secara mudah dan transparan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya PLN menghadirkan layanan kelistrikan yang andal untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Sektor ekonomi kreatif berbasis budaya menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Bali. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menegaskan seluruh potensi tersebut perlu tercatat melalui sensus ekonomi 2026 agar menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional.
7: Di Bali juga kuat di dalam ekonomi kreatif yang berbasis budaya. Nah, ini tercermin dari dominasi ekspor-ekspor kerajinan Bali.
8: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menilai sektor ekonomi kreatif berbasis budaya menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Bali. Potensi tersebut diharapkan tercatat secara menyeluruh melalui sensus ekonomi 2026 agar menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia. Menurutnya, daerah ini juga memiliki daya saing kuat melalui melalui produk-produk ekonomi kreatif yang mampu menembus pasar internasional.
7: Komoditas ekspor Bali juga didominasi oleh produk-produk berbasis kelautan dan kerajinan, karena tadi selain Bali adalah punya kekuatan di dalam destinasi wisata, tetapi Bali juga kuat di dalam ekonomi kreatif yang berbasis budaya. Nah, ini tercermin dari dominasi ekspor-ekspor kerajinan Bali.
8: Menurut Amalia, berbagai komoditas unggulan Bali juga telah memiliki daya saing tinggi di pasar global. Produk hilirisasi minyak atsiri menjadi contoh komoditas yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
7: Hilirisasi produk minyak atsiri, sekarang ada produk yang terkenal semacam minyak atsiri ini adalah Secret Garden ya Pak. Selain Bali Alus, tapi Secret Garden ini sudah masuk kepada kelas premium, Pak. Dan ini ternyata luar biasa perkembangan dari minyak atsiri Bali. Di situ produknya sudah bervariasi. Ada body wash, kemudian minyak-minyak atsirinya, Pak, kayak oil-oilnya dan segala macamnya.
8: Amalia mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan tersebut. Menurutnya, kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Bali dan Indonesia pada masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif. Capaian tersebut digenjot dengan perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan.
3: Hampir seluruh jenis pajak yang utama itu hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan positif.
4: Penerimaan pajak di Pulau Dewata hingga akhir Mei 2026 menembus 7,02 triliun rupiah. Capaian penerimaan pajak tersebut bertumbuh 11,27% secara year on year dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif yang didorong geliat sektor pariwisata dan perdagangan yang menjadi penggerak perekonomian lokal. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali Darmawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pertumbuhan pajak yang tercatat dua digit secara year to year tersebut turut didukung berbagai strategi. Salah satunya perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan di tengah tantangan ketidakpercayaan publik, celah hukum, dan ekonomi global. Ia menjelaskan kontribusi penerimaan pajak terbesar berasal dari PPN yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri.
3: PPN sebesar 32,17% itu memang masih mengalami pertumbuhan. Beberapa hal menyebabkan pertumbuhan ini, baik dari sisi 21 memang tetap baik seiring dengan ekonomi Bali yang tumbuh cukup baik ya, menunjukkan kinerja dari perusahaan-perusahaan di Bali cukup berkinerja baik.
4: Darmawan mengungkapkan DJP Bali juga memberikan fasilitas core tax form memfasilitasi wajib pajak yang terkendala akses internet saat melakukan kewajiban perpajakan. Ia mengapresiasi partisipasi wajib pajak yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak di Pulau Dewata. Partisipasi aktif wajib pajak diyakini menjadi kunci mendukung realisasi penerimaan pajak untuk pembangunan nasional.
3: Sekarang dengan core tax ini kan sinkronisasi atau dengan NIK gitu ya, jadi semua basis data juga sudah masuk, wajib pajak memudahkan untuk pelaporan.
4: Untuk mendukung kepatuhan perpajakan, DJP Bali juga melakukan tindakan penagihan aktif berupa pemblokiran rekening dan penonaktifan sertifikat elektronik terhadap ratusan wajib pajak penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai 76,2 miliar rupiah. Selain melakukan pemblokiran aset keuangan, DJP juga menonaktifkan sertifikat elektronik bagi pengusaha kena pajak PKP yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Akses tersebut dapat dipulihkan setelah wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di seluruh sekolah berlangsung aman, humanis, dan bebas dari praktek maupun perundungan. Maksud kami praktek perundungan maupun perpeloncoan.
5: Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri 3 Dawaru dan SMP Negeri 1 Negara Senin 13 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan MPLS berlangsung aman, nyaman, edukatif, serta bebas dari praktik perundungan maupun perpeloncoan. Dalam peninjauan itu, Bupati Kembang menekankan pentingnya peran guru dalam mendampingi peserta didik baru selama masa pengenalan lingkungan sekolah. Guru diminta mengenalkan seluruh fasilitas sekolah, lingkungan sekitar, serta tenaga pendidik agar siswa lebih mudah beradaptasi dan merasa nyaman sejak hari pertama mengikuti kegiatan belajar. Selain berdialog dengan tenaga pendidik, Bupati juga memberikan motivasi kepada para siswa baru agar memiliki semangat belajar dan berani bercita-cita tinggi. Menurutnya, pendidikan menjadi jalan bagi setiap anak untuk meraih masa depan yang lebih baik sekaligus berkontribusi bagi kemajuan daerah. Pemerintah Kabupaten Jemberana juga menegaskan pelaksanaan MPLS harus mengedepankan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada perlindungan anak. Seluruh sekolah diminta meninggalkan pola orientasi yang mengandung unsur kekerasan, intimidasi, maupun perpeloncoan. Sementara pengurus OSIS diharapkan menjadi teladan dan pendamping bagi peserta didik baru, sehingga seluruh rangkaian MPLS berlangsung aman, ramah, dan penuh kebersamaan.
2: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Kecamatan Sukasada Buleleng berkembang ke arah penyelidikan yang lebih luas setelah polisi menemukan fakta baru bahwa pelaku yang merupakan ayah kandung korban juga diduga terlibat penyalahgunaan narkotika.
6: Dugaan kekerasan terhadap seorang anak perempuan di bawah umur di Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng kini memasuki penanganan lebih lanjut. Kasus yang mencuat setelah viral di media sosial tersebut tidak hanya mengungkap dugaan penganiayaan, tetapi juga dugaan penyalahgunaan narkotika oleh terlapor. Menindaklanjuti informasi yang beredar, Unit Reskrim Polsek Sukasada bersama aparat desa mendatangi lokasi di Banjar Dinas Asah Panji, Desa Wonogiri. Korban berinisial KS 17 tahun diduga menjadi korban penganiayaan oleh ayah kandung sendiri, inisial SAR 43 tahun, yang diduga menutup mulut korban saat terjadi pertengkaran. Dalam pemeriksaan, terlapor mengakui sempat memegang mulut korban karena emosi. Ia juga mengaku sebagai pengguna narkoba yang diperkuat dengan hasil tes urin positif narkotika. Kasus ini kini ditangani unit PPA dan Satres Narkoba Polres Buleleng. Kapolsek Sukasada Kompol Iwan Sukarite menegaskan perlindungan terhadap anak menjadi prioritas, sembari mengimbau masyarakat segera melaporkan setiap dugaan kekerasan maupun tindak pidana agar dapat ditangani sejak dini. Reporter Sukasa Beratawi Nangun melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberana dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakiran cuaca ada Diana Siregar. Halo, selamat siang. Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
7: Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Halo para pendengar KRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng dan Jemberana. Umumnya cuaca di wilayah tersebut diperkirakan cerah berawan. Kami perkirakan angin bertiup dari timur hingga tenggara dan kecepatan angin maksimum mencapai 37 km per jam. Udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dan kebebasan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Kami informasikan tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dan perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 4 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap gelombang tinggi mencapai 2 meter atau lebih di perairan utara dan selatan Bali. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jemberana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: irama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, selamat siang buat Anda semuanya. Di Mendangdutan kali ini ada Eni ya, menemani Anda semuanya seperti biasa. Yang ingin bergabung, mau request lagu favoritnya ataupun mau kirim-kirim salam, bisa banget di 0362-24644 atau di WhatsApp kami juga bisa di 0811-399-9790. Baik, pendengar Pro 1, Eni sapa di 24644 dulu. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Mendangdutan, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Eni.
0: Iya, selamat siang juga Pak Banu ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, Pak Banu. Semangat dong Pak Banu, semangat.
1: Semangat ini sudah banyak.
0: Iya, itu masih lemas sekali, belum semangat namanya, ya. Masih ngantuk.
1: Di sini panas Pak ini.
0: Sama, di sini juga panas sekali Pak.
1: Ini di sini bukan panas, panas.
0: Oh panas.
1: Panas, panas.
0: Iya. Baiklah, lagunya apa?
1: Surga Dunia.
0: Surga Dunia miliknya dari siapa kah?
1: Ya lupa saya.
0: Lupa. Oke, coba ini cari dulu ya.
1: Rano Karno, Rano.
0: Oke, coba ini cari dulu ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya ada Eli, Bunga, Yeni, Bu Kartika Kartini, Bu Jero.
0: Pak Banu. Iya. Di sini ada Surga Dunia. Itu miliknya dari Ana Laila bareng Ria Amelia.
1: Iya, ada bapak
0: itu. Oke, baiklah.
1: Ada lagi Wak Daeng, Mr. Matmo. Ada Pak Riwawe, Pak Nyuman Negara.
0: Baik.
1: Pak Nana. Ada lagi Pak Cip.
0: Pak Cip. Baik.
1: Ada lagi Pak Uyuda, Janora, ada lagi Bu Budi,
0: okay.
1: Bu Esmi, ini ada Naro di Lombok lagi semuanya, ada di Kalimantan, Bangli, semuanya sudah.
0: Okay.
1: Duh, Beni.
0: Ya.
1: Terima kasih waktunya Beni.
0: Iya siap, makasih kembali. Iya, terima kasih kembali Pak Banu yang ada di kawasan Situbondo sana. Terima kasih sudah bergabung, selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak. Ini siapa lagi penelpon kita yang kedua? Mendangdutan, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Mendangdutan, Mbak Eni.
0: Iya, Bu Kartika ya?
2: Iya, betul nih mulutnya lagi ngunyah. Kirain nggak masuk teleponnya.
0: Oke, baiklah. Lagunya apa Ibu?
2: Mau request lagu dari siapa ya?
0: Siapa?
2: Dari Wawa Marissa.
0: Wawa Marissa? Judulnya apa?
2: Aduh lupa. Karta
0: ada...
2: dan Surga Mbak.
0: Hah?
2: Karta dan Surga.
0: Nggak ada di sini. Di sini adanya. Oh, Harta dan Surga gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, siap ditunggu ya.
2: Iya. Salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Salamnya barusan yang masuk Pak Banu ya?
0: Iya, benar.
2: Selamat siang Pak Banu. Kemudian ada Ibu Eli, Bu Teteja Kule, Bu Jero Puspa, Bu Kartini, Bu Mini di Bubunan, juga Bu Yeni, ada Pak Dago, Pak Putu Wayang, ada Pak Nyoman Dewantara, ada Pak Cip, ada Bang Ramadan, Bang Krispati, Bang Anwar,
0: okay.
2: Kak Jemade juga Kenaro, juga ada Bunda Farida dan Ibu Janura, kemudian ada Jet Tambang, Patut Lacur, Mas Wawan juga ya.
0: Iya.
2: Selamat siang. Kemudian ada Peka Olala. Dan buat kesemuanya, Wak Daeng sekali lagi nih Wak Daeng ya.
0: Baik.
2: Pak Mahmud juga. Dan buat kesemuanya selalu tempat di udara aja.
0: Oke.
2: Dan Mbak Enil,
0: Saya
2: tunggu dulu.
0: Siap.
2: Waktunya dan selamat bertugas yang gratis. Sampai
0: jumpa, main. Oke, bye-bye juga Ibu Kartika yang ada di Mundok Bestala sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Satu penelpon lagi, Eni Sapa Medangdutan, selamat siang. Terima kasih, kelamaan menunggu, disapa lagi. Oke, baiklah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ini menyapa satu penelpon lagi, Medangdutan, selamat siang. Halo, selamat siang. Medangdutan, selamat siang. Halo, gak ada suara kah? Oke, ini cut ya. Kalau tidak ada ya sudah, dikat saja. Ini menyapa dulu nih yang sudah bergabung di live TikTok kita. Udah, wah, ternyata udah banyak banget nih yang sudah bergabung ya. Ada Ibu Lowidi di kawasan Tamlang, Ibu cantik, terima kasih. Bareng Pak Dejul ya, ada Mbak Jero Dwi juga di sana, bareng Beli Mangku. Anak-anak semuanya, ada Weda Genta, ada Santi juga, ada Oming. Selamat siang, kemudian Mbak Kadek Kontari, selamat siang juga. Selamat siang juga buat yang dari tadi sudah bergabung ya, Bli Widi Made, Singaraja, bagaimana cuacanya? Wah, gak usah ditanya Bli Widi, kalau udah musim kemarau panasnya luar biasa Singaraja. Kemudian ada siapa lagi ini tadi yang sudah menyapa-menyapa kita ya. Ada kakek Kak Dago, Kak Dago yang ada di Bakti Serage. Osam, Bo, selamat siang. Putu Apri dari Denpasar hadir, mau request lagu Hati Tergores. Lagunya digabung dulu ya.

0: Halo, selamat siang Dangdutan. Selamat siang. Kok nggak ada suara, kasihan ini ya. Oke, kasihan pulsanya kebuang-buang ini. Ini sapa di WA call dulu ya. Sudah ada yang bergabung, Dangdutan selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Kenny.
0: Inge, selamat siang Ibu Manda, apa kabar?
1: Banyak baik-baik, kalau ini gimana?
0: Inge, sama sehat Ibu.
1: Sehat.
0: Inge, lagunya apa Ibu?
1: Lagunya Haredang ya.
0: Haredang?
1: Iya, panas-panas dingin.
0: Panas-panas dingin.
1: Ya, lagi malam ini, dulu ya ini ya.
0: Ini cari dulu Bu ya. Yang Haredang yang nyanyi siapa Bu ya?
1: Siapa yang enggak tahu ya, kemarin nyuput-nyuputerin juga.
0: Coba ini cari dulu ya. Silakan ya, salamnya
1: malam
0: buat siapa?
1: Dulu dikit ya. Salamnya buat ini dulu sekeluarga ya, mat siang aja. Terus buat Bu Ketut, Bu Resmi, Bu Ari Semeru, Bu Ari BT, Bunga Plaste, Bu Mini, Bu Kartini, terus buat ya buat semua-semuanya ini ya.
0: Iya.
1: Ada lagunya ini.
0: Ini masih cari Bu ya. Kalau kemarin diputar pasti ada. Sebentar Bu ya. Nanti ini cariin.
1: Iya. Iya, salamnya terus buat Pak Dago gitu ya. Salam kenal juga.
0: Oke,
1: terus
0: siap.
1: Buat Pak Komang Harmade, kok enggak pernah naik?
0: Lama udah pernah, enggak pernah bergabung ya.
1: Iya, kemana itu?
0: Mungkin Pak ada Komang kesibukan Harmade. Pak Komangnya.
1: Ada ini.
0: Ada lagunya Vita Valia. Vita Alvia kan?
1: Ayo, makasih Babay
0: Eni. Iya, terima kasih Babay juga. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat siang juga ini yang baru bergabung ya. Ada Kak Dago, sehat selalu sekeluarga. Salam buat Mbak Mini dan Budaya Saradini Inge. Terima kasih Kak Dago. Kemudian ada Mbok Loh Nikinge, selamat siang Mbak Eni dari Jagaraga, Bu Loh di Jagaraga, terima kasih, selamat siang. Ada Syarifah juga, selamat siang Kak Eni, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih ya, sudah bergabung di live TikToknya kita. Oke, Belima Dewa Dharma Wangsa, Kak Dago tadi sudah ya. Oke, katanya kirim salam buat Pak Olala, Pak Ci, Pak Dewantara, semoga sehat selalu, terima kasih juga. Pendengar Pro 1, kita dengarkan 3 lagu dulu ya. Tadi sudah di request ada Sorga Dunia, kemudian Harta dan Surga, dan lagunya Vita Alvia Haredang. Buat semuanya, kita dengarkan 3 lagu yang tadi sudah di request.

Pendengar Pro1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, sebelum ini pamit ya, ada satu buah informasi penting untuk Anda semuanya. Ini mengajak Anda untuk kenalan bersama Universitas Tri Atma Mulia, Fakultas Kesehatan Psikologi, Teknik, dan Komputer atau FASKOM. Jadi tempat lahirnya tenaga profesional yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program studi S1 Keperawatan mencetak perawat profesional yang tidak hanya terampil dan penuh empati. Profesional mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi langsung terjun ke rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Peluang karir lebih luas, bisa bekerja di berbagai bidang. S1 Psikologi tidak hanya membekali Anda dengan teori, tetapi juga keterampilan praktis seperti konseling, observasi, dan analisis perilaku. S1 Administrasi Rumah Sakit ini mempelajari manajemen rumah sakit, pengelolaan sumber daya, sistem informasi kesehatan, hingga pelayanan pasien yang optimal. Yang kelima ada S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3, ini mencetak tenaga profesional yang siap mencegah kecelakaan kerja, menjaga kesehatan pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Informatika, dan D3 Kebidanan. Biaya kuliah terjangkau hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Mau dapat potongan biaya kuliah, segera daftar sebelum tanggal 31 Juli 2026. Jadi Anda bisa mengunjungi website www.triatmamulia.ac.id atau bisa juga di Instagram @yuntrim.buleleng atau bisa juga di TikTok triatmamulia. Di Facebook juga bisa dikepoin ya, di Universitas Tri Atma Mulia. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang, dan untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa menghubungi Ayulia di 087-860-092-925 atau datang langsung ke kampus kami di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten. Dan pendengar Pro1 sekaligus ini pamit undur diri ya. Sudah 6 jam nih yang menemani Anda semuanya, karena nanti ada Mbak Ayu yang melanjutkan menemani pendengar Pro1 di Medangdutan dan lanjut nanti di Singaraja sore ini. Terima kasih yang sudah setia bersama ini selama 6 jam ke belakang tadi. Mohon maaf kalau ini ada salah-salah kata. Jangan lupa dengerin terus Pro1 RRI Singaraja. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Iya, pendengar tentunya masih saja di Medangdutan untuk hari ini ya, di edisi Selasa 14 Juli 2026. Sampai nanti di Lopina juga lagu seri pilihan Anda. Dan seperti biasa, yuk nantikan atensi Anda di 24644 ataupun di WA call-nya Pro1 ya. Terima kasih untuk Anda yang sedang menonton ataupun mendengarkan Pro1 RRI Singaraja. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala sesuatunya ya. Sebelum saya menyapa Mbak Ari yang ada di kawasan Semeru, saya ke 24644 nih terlebih dahulu. Halo, selamat sore Medangdutan. Halo. Halo. Kenapa ini kok enggak menjawab ya? Aduh, sayang sekali terputus. Ternyata tutut naik kereta api. Kemana itu? Sebelum 24644 berdering lagi, ke Mbak Ari deh ini. Halo Mbak Ari, Medangdutan.
1: Halo Medangdutan, Beb.
0: Iya Beb, apa kabar hari ini Mbak Ari?
1: Kabar baik, alhamdulillah, tadi salah ketik.
0: Oh gitu. Aduh Mbak Ari, keren kali istilahnya angkat beban.
1: Aduh, mau nulis Beb, gedok beban dulu.
0: Oh gitu, keluar. Aduh Mbak Ari, iya dah gak apa-apa Mbak Ari. Gimana, mau
1: ya,
0: denger lagunya apa-apa, siapa?
1: Ya gak apa-apa, yang penting bisa gabung. Ya ada lagunya dulu Beb.
0: Apa itu?
1: Lagunya Geboy Mujair aja deh Beb.
0: Geboy Mujair, siap.
1: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Yoi.
1: Salamnya Bu Bunga, Wadaeng, Mbak Mini, Mbak Eli, ada Bu Ari Bete, Pak Cip, Pak Nyoman Dewantara, Bang Anwar, terus ada juga Nini Jero, Bu Resmi, Bu Manda, Bu Ketut Dajakula, Pak Putu Wayang, Pak Doro Ribawa, Pak Mali Arse, Beli Made Widi, Pak Samong. Ya deh, salamnya buat semuanya saja dulu tanpa terkecuali, Beb.
0: Mbak Ari, mohon maaf agak telat sedikit ya. Selamat ulang tahun, Mbak Ari. Pokoknya semoga panjang umur.
1: Terima kasih.
0: Dilancarkan rezekinya.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin. Astungkare.
1: Ya, deh, Beb.
0: Oke.
1: Keburu-buru nih, cantik banget. Harus datang rempong.
0: Aduh. Oke deh, thank you Mbak Ari.
1: Ya deh Beb, terima kasih waktunya. Kalau pulang hati-hati. Yuk, dadah, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Mbak Ari Semeru ya, atas atensinya. Yang tadi sempat nyenggol-nyenggol ada siapa kok lupa ya? Ada Syarifah. Sebelum ke Syarifah, siapa di 24644 nih? Halo Medangdutan. Halo. Kenapa ya? Ada apa ini? Ada apa lain telepon 24644-nya ini? Ya, sepertinya belum beruntung yang ikutan dia terputus kembali. Halo, Medangdutan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, Medangdutan, bibiku.
0: Oh, ini ada Peka Olala di Pedawe ya?
2: Iya, gimana kabarnya bibiku yang cantik?
0: Aduh, astungkare, sehat selalu Niki. Pakak Olala bagaimana di Pedawe?
2: Iya, masih sehat aja.
0: Cuaca di Pedawe gimana? Haredang ya? Lagi panas-panasnya ya bulan ini ya?
2: Iya, tapi panas sekar membahana di Pedawe, Mbakku.
0: Iya, oke, nggak apa-apa. Yang penting hati dan pikiran tetap adem ya.
2: Iya, ini mau siapin lagu
0: apa?
2: Bibiku.
0: Apa?
2: RW3, RW5.
0: RT5, RW3 itu kok dibalik-balik toh judul lagunya?
2: Ya, mau kirim salam buat Senin Sodol, Banjar Jijit, Pedawe. Bu Kartika, Bu Bunga Tukar Mungga,
0: Eli,
2: Pak Dago, Nyoman Dewantara, Nyoman Astawa, Bunga Budi, dan juga siapa ya?
0: Kalau
2: Pak Wayan saja.
0: Iya, kalau ngeblank untuk semuanya aja.
2: Siang. Ada kru RRI semuanya.
0: Yo.
2: Selamat siang, selamat berarti atas saja.
0: Oke.
2: Okay. Ini buat bibiku, kapan lagi mainannya ke Pedawe?
0: Nanti ya, kapan-kapan seperti lagunya ke Splus ya.
2: Ya, ini ada pantun bibiku.
0: Apa itu? Cakep. Oh, belum ya, belum.
2: Beli kecawan, beli gajah bongkoy kain katun. Teringat di jalan-jalan ke Pulau Jawa. Dan juga Mas Wawan dari Raja Pantun.
0: Iya.
2: Peka Olala di Pedawa.
0: Oh gitu, oke. Okay. Pantunnya buat Mas Wawan ya. Mudah-mudahan Mas Wawan monitor ya.
2: Ada bibiku ya.
0: Ya.
2: Ini ada beli kayu di sambil buat bedeg. Beli unggah di Sulawesi. Bibiku yang jegeg, selamat bertugas, terima kasih, bye-bye.
0: Baik, terima kasih buat Pekau Lala atas pantunnya ya. Nah, ada Syarifah nih, tumben bisa ngobrol nih, biasanya hanya lewat WA aja ya. Assalamualaikum Syarifah Medangdutan.
3: Waalaikumsalam kakak.
0: Iya, apa kabar hari ini?
3: Kabarnya sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, iya. Gimana? Mau dengerin lagunya siapa? Ini tak bacakan lagi WA-nya atau langsung aja Syarifah yang menyampaikan?
3: Langsung aja deh, Kak.
0: Syarifah yang menyampaikan ya.
3: Mau request lagu Tarik Selimut.
0: Tarik Selimut. Mentang-mentang ini sudah memasuki musim dingin ya. Jaskia Gotik iya. Ya. Oke. Okay. Ini ada salam nih dari salam kenal katanya dari Mbak Ari yang tadi Mbak Ari di kawasan Semeru Syarifah.
3: Iya, Syarifah kirim salam juga buat pendengar setia maupun di mana berada. Salam-salamnya buat Kak Heni, terus buatnya Kak Irna, buat Kakak yang lagi siaran.
0: Thank you. Ada siapa lagi ya?
3: Yang Syarifah kenal di situ Kak Heni, terus Kak Irna, betul kan?
0: Ya betul.
3: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Kalau ngeblank pokoknya untuk kesemuanya aja gitu kan? Jadi kena semuanya.
3: Iya. Okay. Salam spesial buatnya Kak Nanda, penyiar Pro 1 Lok Semawe.
0: Oh gitu, mudah-mudahan lagi monitor ya Kak Nandanya ya. Biar gak rugi kirim salamnya, jauh-jauh soalnya.
3: Iya, salam spesial buat penyiar yang di Melabu aja kakak.
0: Oke, okay. Itu saja Syarifah?
3: Iya, itu aja. Syarifah gak ada kirim pantun ya kak, kirim pantunnya kirim lewat WA aja.
0: Oke, siap. Gak apa-apa, santai aja. Gak mesti harus berpantun ya.
3: Oke kakak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Syarifah. Atas atensinya ditunggu ya. Tarik Selimutnya dari Jaskia Gotik. Selamat sore untuk Ibu Jeruk Puspa Niki Ring Tegal Mawar. Katanya mau kirim salam ke Pak Banu, Ibu Kartika, Pak Olala, Ibu Desa, Bunda Manda, Bu Ari BT, Mbak Ari Semeru dan fans RRI kesemuanya ya. Salam sehat dan kompak selalu. Mau dengerin lagunya Gula Gula Gula Gula Asik. Itu dari Mbak Elvi Sukaisi. Mudah-mudahan nanti ada yang ikutan mau dengerin lagu itu, kita putarkan ya. Untuk Kakek Dago, harap sabar nunggu antriannya ya. Selepas tiga lagu berikut ini ada Geboy Mujair, terus ada RT5 RW3 dan Tarik Selimutnya Jaskia Gotik, kita akan buka kembali line telepon 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1.

kamu kenapa kunang-kunang bisa menyala? Dikutip dari jurnal Bioluminescent Research, kunang-kunang menyala pada malam hari melalui proses alami bernama bioluminescence. Cahaya ini dihasilkan dari reaksi kimia antara zat luciferin, oksigen, dan enzim luciferase yang terdapat di bagian perut kunang-kunang. Tidak seperti cahaya lampu yang menghasilkan panas, cahaya kunang-kunang disebut cahaya dingin karena hampir tidak menghasilkan panas. Fungsi cahaya ini beragam, mulai dari menarik pasangan hingga sebagai bentuk perlindungan dari predator. Setiap spesies kunang-kunang memiliki pola cahaya yang berbeda. Jadi, kalau ada yang mengatakan kunang-kunang berasal dari kukunya orang mati, itu adalah mitos ya.

0: Ya, pendengar tentunya masih di Medangdutan. Untuk Anda yang ingin ikutan, jangan lupa di 24644 ataupun WA call-nya Pro 1. Selamat siang buat menuju sore untuk Bunda Janura. Katanya salam godang asik buat grup asik-asik happy. Terima kasih Bunda Janura, semoga sehat selalu sekeluarga ya. Terus ada Konnichiwa alias Widimade yang ada di Tokyo Monitor, katanya request lagunya Bulan Bintang dari Roma Irama. Kirim salamnya yang udah calling Widi. Untuk Mbak Ayu, selamat bertugas sampai tuntas. Baik, terima kasih untuk Widimade atas WA, chat WA ke WA-nya Pro 1 ya. Mudah-mudahan sehat selalu di sana dan tetap semangat ya. Dicoba lagi Bunda Janura, ini belum masuk ke komputer ini nelponnya ya. Mungkin ada siapa lagi nih di 24644 sebelum ke WA-nya Pro 1. Halo Medangdutan.
1: Halo Medangdutan.
2: Halo Medangdutan. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa Ibu? Di mana?
2: Saya Bunga Cempaka Putih dari Cianjur.
0: Oh, Ibu Bunga Cempaka Putih. Apa kabar? Dengan Ayu Sundari Bu Bunga. Ternyata Bu Bunga ada dua ya. Bu Bunga di Tukat Mungge dan Bu Bunga Cempaka.
2: Iya, itu Bunga Plastik. Saya Bunga Cempaka Putih.
0: Oh gitu, iya deh. Sehat selalu Ibu. Gimana mau dengar lagunya siapa?
2: Sehat, Mbak Ayu. Aku dengerin lagu apa ya?
0: Apa?
2: Asmara Kelapa Muda ya.
0: Asmara Kelapa Muda.
3: Asmara Kelapa Muda.
2: Iya. Iya. Mbak Ayu, aku kirim salam dulu ya.
0: Iya.
2: Kirim salam buat Olala. Buat Bu Kartika, buat Ari Semeru. Waktu dulu pernah aku kenal sama Ari Semeru. Apakah masih ingat sama Bunga Cempaka Putih ya?
0: Nah, Mbak Ari masih ingat gak katanya sama Bu Bunga Cempaka Putih? Kalau gak ingat main ke rumahnya di Busung Biu.
2: Iya. Iya, okay. Masih ingat Ari Semeru ya. Buat Bunda Gemini, mudah-mudahan dengar Bunda Gemini ya. Buat Pak Maman Hadap, selamat sore. Buat aku lupa namanya, nama-namanya Ben Ferreri.
0: Iya, pokoknya buat kesemuanya aja ya.
2: Yang buat kesemuanya. Iya, yang semuanya. Mudah-mudahan besok-besok ingat oleh Bunga Cempaka.
0: Oke, baik.
2: Bu Bunga dari tadi mau naik, tapi baru bisa Pak Ayu.
0: Iya, kalah cepat aja Bu Bunga, pokoknya sabar. Iya.
2: Koleng-koleng Bunga Cempaka Putih ya, Pak Ayu ya.
0: Iya,
2: buat Pak Ayu. Yang semua udah naik, salam kenal, yang belum kenal, salam berpartika, mudah-mudahan dari ya, Mbak Ayu sudah semua, semua fan RRI, dah ya Mbak Ayu ya.
0: Iya.
2: Yang belum naik, selamat naik, kalau misalnya ya.
0: Iya. Baik, terima kasih buat Ibu Bunga Cempaka Putih. Sehat selalu sekeluarga. Nah, setelah dari Busung Biu, kita ke Bu Desa Radini yang cantik jelita, yang setiap hari berbunga-bunga ya. Gimana kabarnya Bu Desa Jegeng?
4: Ya biasa, sedang berbunga-bunga.
0: Sedang berbunga-bunga. Oke deh, mau dengerin lagunya siapa? Atau mungkin tak tawarkan nih, ada yang mau dengerin lagunya Bulan Bintang?
4: Mau terserah pasnya aja dah.
0: Apa?
4: Terserah deh.
0: Oh gitu, siap. Bagus, oh ya. Gabung aja ya.
4: Iya. Alhamdulillah. Buat Bu Resmi, Bu Ketut, Cece Eli, Bu Mini, Bu Janura, Bu Kartika, Bu Ari, Pak Widi, pokoknya ke semuanya dah. Penyiarnya yang cantik, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Singkat, padat, dan jelas ya buat Ibu Desa Redini yang setiap hari berbunga-bunga. Kenapa dikatakan berbunga-bunga pendengar? Karena setiap hari nanding canang ya. Oke, setelah Bu Desa ada siapa nih di 24644? Halo, Medangdutan.
5: Halo, Medangdutan. Selamat siang, Mbak Ayu.
0: Ayo, ada Mbak Yeni.
5: Mbak?
0: Iya.
5: Iya, kabar iki.
0: Ah, kabar api wae, Mbak Yeni Piye kabar iki?
5: Kabare apik-apik wae juga.
0: Heeh.
5: Temangnya bebas aja, Mak.
0: Bebas. Oke, siap. Digabung aja ya.
5: Ya, biar enggak banyak ini loh. Basa-basinya.
0: Bukan basa-basi gitu ya.
5: Sedikit, Mak.
0: Silakan.
5: Untuk Bang Lee yang berada di Kalimantan, kemudian untuk Brigo pindahnya juga, untuk Bang Sip, Mas Banu, Beli Widi di Tokyo, Bu Kartika sama Bumi S, selamat sore Bang Sawannya juga. Ya untuk semuanya, Mak.
0: Baik.
5: Selamat bertugas, Mak Ayu.
0: Oke. Okay.
5: Sehat selalu.
0: Amin. Bye bye buat Mbak Yeni yang ada di Tigawase. Terima kasih atas atensinya. Nanti ditunggu deh lagunya apa yang kita akan putarkan sesuai dengan request yang melalui chat WA-nya Pro 1 ya. Kakek Dago sabar-sabar, harap sabar Niki nunggu antriannya untuk Ibu Resmi. Ibu Resmi Bunga Citra Lestari Penapi Gatra nih, mudah-mudahan Nayi temui juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih sudah selalu monitor Pro 1 RRI Singaraja. Oh, katanya Mbak Ari Niki, Bu Cempaka Putih kapan-kapan ada waktu berkunjung lagi ke rumahnya Bu Cempaka di Busung Biu. Baiklah, itu pesannya Mbak Ari ya, Bu Cempaka Putih ya, nanti akan dikunjungi. Ingetan harus terjamin kalau Mbak Ari kesana ya. Untuk Pak Samong, selamat siang juga, mau numpang kirim salam katanya ke Pak Jero Maliarse. Terus ada Widi Made, ada Ibu Resmi juga, Ce Eli, Bu Ari Bete, Mbak Ari Semeru, Bu Desa Redini, ada Mbak Mini, ada Widi Made, Peka Olala, Pak Astawa, dan ke semua fans RRI Singaraja. Buat Mbak Ayu Matugas, terima kasih buat Pak Samong, sehat selalu, salam rahayu sekeluarga.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pantai Happy merupakan salah satu wisata bahari yang terletak di Kabupaten Buleleng, tepatnya di Desa Tukat Mungge. Bila berkunjung ke Pantai Happy, wisatawan akan langsung melihat patung tradisi megebek-gebekan yang merupakan tradisi asli Desa Tukat Mungge sebagai ikon dari Pantai Happy. Lokasi Pantai Happy berada tidak jauh dari pusat kota Singaraja, sehingga akses dari pusat kota menuju ke pantai sangat mudah. Pantai Happy merupakan pantai yang memiliki ombak yang tenang dan pasir hitam. Di Pantai Happy, wisatawan yang berkunjung juga dapat melihat pertunjukan dolphin sambil melakukan snorkeling. Di area Pantai Happy terdapat beberapa restoran yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Selain itu, Pura Segara Tukat Mungge yang memiliki arsitektur Bali yang unik juga menjadi salah satu daya tarik dari Pantai Happy. Fasilitas pendukung lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan berupa jogging track sepanjang Pantai Happy dan area parkir yang luas.
1: Goyang, goyang, goyang dangdut

0: Ya, pendengar, berhubung masih ada waktu untuk medangdutan, jadi dua atensi pendengar lagi Ayu nantikan ya di 24644 atau di WA call-nya Pro 1. Ada siapa 24644? Halo, medangdutan.
1: Halo, medangdutan Bedereng Madura.
0: Ah, beda orang Madura nih, beda Mas Anwar.
1: Iya, beda Mas Anwar.
0: Beda Mas Anwar, berema kabar Mas Anwar?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Kabar Bali gimana nih, Bayu?
0: Alhamdulillah sehat secara pribadi, cuman cuacanya haredang Mas Anwar kalau di Bali. Panas, panas, panas. Gitu.
1: Iya, sama di Madura juga panas, Bayu.
0: Iya, enggak apa-apa ya. Memang peralihan musim ini.
1: Iya, sudah musim kemarau. Sudah,
0: betul. Yang penting Mas Anwar tetap sehat. Tapi ngomong-ngomong lama ini enggak on air. Kemana aja, Mas?
1: Sibuk, Pak.
0: Oh, bu, sibuk tak ya?
1: Iya, sibuk nyusun-nyusun tausiah itu, Pak.
0: Oh, gitu. Oke, deh, dilancarkan ya.
1: Amin. Minta lagu dulu.
0: Apa tuh judulnya?
1: Lagunya Cemara Biru ya.
0: Cemara Biru.
1: Oke.
0: Sebentar, dicarikan salam dulu ya.
1: Ya, yang pertama buat Mbak Ayu, selamat bertugas ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Ada Bu Manda, ada juga Bu Nini, Bu Janura, Pak Cip. Ya, semuanya ke langkong, Mbak Ayu.
0: Oke, okay, siap.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Mas Anwar. Ditunggu Cemara Birunya dari Mbak Nur Halimah. Ini juru kunci kita di Medangdutan ya. Kakek Dago, selamat sore Medangdutan.
2: Sore Medangdutan.
0: Gimana ini? Kok putus-putus?
2: Mana kamu tidak
0: bayu? Baik, sehat Kakek Dago gimana? Sehat juga kah?
2: Ya, di Bakti Serage.
0: Di Bakti Serage ya? Panas ya, sama ya, sama Singaraja ya?
2: Macetar.
0: Cetar, cetar membahana gitu ya. Oke, gimana mau dengar lagunya siapa nih? Kok putus-putus? Gimana? Mau dengerin lagunya siapa?
2: Request lagu boleh nggak?
0: Boleh. Dapat lagu nih satu
2: selalu
0: lagi.
2: Rindu ada.
0: Rindu.
2: Selalu rindu.
0: Apa?
2: Selalu rindu.
0: Selalu rindu, oke.
2: Okay. Kita Alfia.
0: Iya, iya, iya.
2: Ya, jalan-jalan sebentar aja ya. Buat Wak Daeng, Pak Dewan Dare, Pak Kaolala, Pak Cip, buat yang salam kenal. Mas Sapi, siapa namanya tuh ya, buat semuanya.
0: Iya
2: deh,
0: deh. Oke, okay, siap. Baik, terima kasih buat Kakek Dago atas atensinya. Ternyata Kakek Dago juru kunci pendengar untuk di Medangdutan. Yang belum sempat on air, belum sempat ikutan di Medangdutan, sebentar, masih bersama saya ya di Lopina sesaat lagi. Lagu sore pilihan Anda.

0: stunting masih menjadi perhatian banyak pihak. Ingat, stunting itu penting. Nah, untuk cegah stunting sebelum genting, ada baiknya kita dengarkan cegah stunting dari ahli gizi RSUD Buleleng sekaligus Ketua DPC Persagi Buleleng, Gede Eka Subiarta, SST.
1: Stunting adalah kondisi ketika anak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang berakibat anak mempunyai tinggi badan yang pendek serta mengalami hambatan perkembangan kecerdasan. Stunting ini pun disebabkan oleh kekurangan gizi kronis serta infeksi berulang dalam jangka waktu yang lama, serta stimulasi psikososial yang tidak cukup dan terjadi sejak dalam kandungan sampai setelah dilahirkan. Adapun beberapa gejala stunting pada anak, salah satunya adalah tanda pubertas menjadi terlambat, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, terjadinya pertumbuhan gigi yang terlambat, serta pertumbuhan tinggi badan yang melambat dibandingkan dengan seharusnya. Dan dampak dari stunting ini pun begitu banyak loh, bisa mudah sakit, kemampuan kognitif yang berkurang, dan saat tua berisiko terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Di samping itu dapat menyebabkan fungsi-fungsi tubuh yang tidak seimbang serta postur tubuh yang tidak maksimal. Nah, adapun kelompok yang menjadi fokus utama dalam memperhatikan asupan gizi untuk mencegah stunting. Yang pertama adalah penuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Nah, tindakan ini dapat menjadi langkah yang efektif dalam mencegah stunting pada anak-anak. Pastikan kebutuhan gizi terpenuhi selama kehamilan. Seorang ibu disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi serta suplemen yang sesuai dengan anjuran dari dokter. Yang kedua, penuhi kebutuhan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. ASI atau air susu ibu mengandung berbagai zat gizi mikro dan makro yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan MPASI saat si kecil mencapai usia 6 bulan. Perlu diperhatikan bahwa makanan yang diberikan juga harus memenuhi kebutuhan gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu dipenuhi melalui ASI. Yang keempat, selalu pantau tumbuh kembang anak Anda di posyandu. Yang kelima, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Ingat, cegah stunting sebelum genting.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Ya, pendengar masih bersama saya Ayu Sundari untuk hari ini dan memasuki Lopinal lagu sore pilihan Anda. Silahkan Anda bisa beratensi kembali di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 ya. Sebelum ke WA call ada siapa di 24644? Halo Lopina.
1: Lopina.
0: Lagu sore pilihan Anda Pak Banu.
1: Sundari Ayu.
0: Kok diulak walik toh Pak Banu?
1: Kan betul, satu orang balik. Sundari Ayu.
0: Ayu Sundari.
1: Catatannya punya saya ini Sundari Ayu.
0: Oh gitu, siap. Gimana kabarnya Pak Banu?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Gimana?
1: Kapan dirubah, Pak? Kapan dirubah Ayu Sundari?
0: Enggak ada yang ngerubah. Lawang udah aslinya itu.
1: Yang punya wajah sendu ya, Pak.
0: Terima kasih.
1: Senang duit.
0: Senang, iya dong, harus kan namanya wanita. Bukannya matre, tapi kayak mana ya? Duit itu bikin cerah aja gitu. Secerah cuaca hari ini ya, Pak Banu ya.
1: Bukan cerah, panas, Pak. Panas
0: haredang ya. Oke, gimana? Mau dengar lagunya siapa, Pak Banu?
1: Lagunya Delima.
0: Hah?
1: Delima.
0: Delima?
1: Iya, Pak.
0: Delima, abang pulang. Bukan ya?
1: Bukan, Pak. Tolong jadikan juga, Pak.
0: Delima, tak ada ini Delima. Yang nyanyi siapa nih? Pak Banu deh, ada aja nih.
1: Dari Nura, Pak. Iya, sambiannya apa
0: ini? Dari Nura, Nura, tak?
1: Nura, iya, betul.
0: Nurani Octavia?
1: Bu, iya, itu Nura.
0: Aduh, ada, ini oldies banget ini lagunya. Tapi memang tak ada ini. Dilema ada, Intan Nuraini tapi
1: Nuraini ya, apa itu judulnya Pak?
0: Dilema bukan Delima.
1: Iya Delima Pak.
0: Delima, Mbak Pak. Intan Nuraini. Oke. Intan berapa ya, ini ya?
1: Sering saya jalan minta di situ.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh iya deh.
1: Dari Nora ya Pak?
0: Enggak, ini dari Intan. Intan Nura, iya Nura ini.
1: Iya betul itu.
0: Ya. Duh, Pak Banu disingkat-singkat tak iya.
1: Iya, salamnya sudah ke semuanya sudah Pak.
0: Oke.
1: Okay. Anu biar di diteruskan yang nanti yang sudah masuk nanti. Untuk Bayunya ya selalu ya Bayu.
0: Amin, terima kasih Pak Banu.
1: Mudah-mudahan ketemu lagi.
0: Iya.
1: Kesempatan.
0: Oke, okay, siap.
1: Terima kasih Bayu.
0: Baik, waalaikumsalam untuk Pak Banu. Ditunggu lagunya. Halo Lopina, lagu sore pilihan Anda.
2: Lopina.
0: Aduh, ini dia.
2: Lagu sore pilihan saya.
0: Ini dia. Penghuni titik nol kota Singaraja. Oh bukan ya. Gimana Bu Ari, masih di kantin ya?
2: Masih, Bu Sana di ketiduran yang kanda on end sing dang. Wih.
0: Bes kesir-kesir anginnya ditu sing cocok be. Kia be undap-undap. Kengken Bu Ari mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Pergi pagi pulang pagi.
0: Bes, pergi. Pergi pagi pulang pagi. Dia nak cari Bang Toyib nanya nana ndak pulang-pulang malah nih.
2: Salam buat grup asik-asik semuanya aja dah Mbak Ayu ya. Buat Pak Banu tadi, makasih Mbak Ayu.
0: Oke, okay, terima kasih dah. Sambil ngundap nih Bu Ari ini nelpon nih. Halo, Lopina. Halo. Siapa di 24644 kok diam aja? Sariawannya. Atau terputus nih, bisa dicoba lagi ya. Langsung ke Bu Resmi nih di WA call. Halo Lopina, Bu Resmi, Bunga Cita,
3: halo,
0: Citra
3: Lopina.
0: Lestari.
3: Mbak Ayu Sundari cantik. Marep kene ange apine yang kate.
0: Oh iya. Hayo harus cepat nih. Siapa cepat dia dapat.
3: Iya.
0: Gimana?
3: Mbak Ayu kok komen secara langsung ini siapa yang cuti? Ada yang cuti?
0: Enggak, ini memang kebetulan tadi Mbak Heninya ada tugas di Desa Tinge-Tinge gitu. Jadi kita
3: biasanya Mbak Heni gitu ya.
0: Sebenarnya yang sebelumnya di Depat 2 gitu. Karena Mbak Trisnya sakit dia.
3: Oh masih sakit ya Mbak Tris ya. Tapi kemarin kayaknya siaran Mbak Tris ya.
0: Dari Sabtu kalau nggak salah. sakitnya. Kalau nggak salah lo ya.
3: Iya. Tapi okay. Kemarin kayaknya siaran Mbak Tris. Kemarin ya, request lagu biar cepet ya.
0: Iya. Kemarin kayaknya libur apa gimana ya? Masih sakit itu Bu Resmi. Oke deh, mau dengerin lagunya
3: masih
0: siapa?
3: Sakit ya? Hilang tanpa bilang dari Meska Dinda.
0: Hilang tanpa bilang. Wis.
3: Ya.
0: Alen ake dicari orang hilang.
3: Iya. Sudah tak cariin tapi nggak ada tak.
0: Nggak, belum ketemu ya sampai sekarang ya.
3: Iya, belum ketemu.
0: Baik, ntar lagi ketemu ini.
3: Ya udah, salam dulu ya. Tadi iya. Pak Banu ya. Pak Banu, Pak Cip, Pak ini juga Pak Dharma Wangsa, Cik Eli, Bu Sukemi, Bu Desa, Bu Ari ya, Bu Janura juga, Pak Widi juga, Pak Samong juga, dan ke semua kesemuanya. Makasih Mbak Ayu Sundari cantik. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore juga Ibu Bunga Citra Lestari alias Ibu Resmi ya. Ditunggu lagunya dari Meska, Hilang Tanpa Bilang. RRI. Kalau bilang-bilang bukan orang hilang namanya ya. Selamat sore Lopina, ini dari Pak Nyoman Dewantara. Katanya mau kirim salam ke Blitawan, Kakek Dago, Pak Olala, ada Pak Samung juga, Pak Sumping, Pak Banu, Pak Pipit, Mas Ramadan, Pak Long Melong, ada Pak Apin, Bu Ari BT, Mas Wawan, Bu Desa Redini, Pak Astawa, Bu Resmi, Bu Bunga. Saya punya suara ciri khas basah-basah manis. Bu Bunga yang mana nih yang dimaksud nih? Bu Bunga di Tukat Mungga ya Pak Dewantara ya? Salam persahabatan dan maaf bila aku salah ucap katanya. Waduh, gaul gati Pak Dewantara niki. Terima kasih nafasnya dari Nyoman Dewantara alias Pak Dewantara Pedawa. Nggak tahu ini Pak Armada kemana ya? Lagi sibuk mungkin ini ya, jarang on air ya. Ini ditanyakan oleh Pak Dewantara, Pak Armada mudah-mudahan tetap monitor Pro 1 ya. Dari Banyuwangi hadir ada Mbak Fitri Asifa. Wah, gimana kabarnya Mbak Fitri yang ada di Banyuwangi? Semoga sehat selalu sekeluarga, amin.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Ya, pendengar tentu saja masih di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Sebelum saya menyapa, ada Fitri Asifa yang ada di Banyuwangi. Ada siapa di 24644? Halo Lopina. Halo. Kok hilang lagi ya? Sepertinya jaringannya deh. Silakan cari posisi yang baik yang dulu baik. Ya, supaya lancar kita komunikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lopina, untuk Fitri Asifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, lembut banget suaranya Fitri Re. Gimana kabarmu cantik?
1: Sama kayak Mbak Ayu loh. Cantik sekali.
0: Aduh, terima kasih Fitri juga.
1: Iya,
0: cantik.
1: Iya, sesuai dengan namanya. Aduh. Ayu kan cantik.
0: Aduh, terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Gimana kabarnya Banyuwangi, sama ya? Panas ya?
1: Alhamdulillah. Dingin sekali.
0: Oh, dingin sekali kalau malam ya. Sama dong sama di Bali nih.
1: Oh, gitu ya.
0: Tapi sekarang lagi panas ya.
1: Iya, panas.
0: Oke, gak apa-apa. Biar adem, mau dengerin lagunya siapa nih?
1: Lagunya Gama boleh ya?
0: Boleh, yang mana judulnya?
1: Tujuh Samudra.
0: Tujuh Samudra. Kalau Gama ini yang ada hanya sudah tidak ada satu atau dua, jomblo happy, sayang, bukan cinta satu atau dua, sakit pinggang, sayang, panas asmara. Ada Gama nih.
1: Gak mau sakit pinggang.
0: Gak mau sakit pinggang, iya. Nanti gak bisa beraktivitas. Tujuh Samudra, sementara dicarikan dulu. Tujuh Samudra.
1: Ya, lagunya Laluna aja diganti boleh.
0: Ah, diganti aja, soalnya gak ada ini sayang.
1: Lagunya Laluna yang Lara Hati.
0: Laluna Lara Hati, oke.
1: Okay. Oke, salamnya buat Mbak Ayu, selamat bertugas. Ada Pak Banu, salam kenal. Ibu Bunga dua-duanya, salam kenal. Ke semuanya aja tanpa terkecuali, salam sehat selalu. Okay. Buat Bayu, mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin.
1: Tetap ayu dan cantik.
0: Aduh, terima kasih.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, untuk Fitri Asifa dari Banyuwangi ya. Ada siapa di 24644? Halo Lopina. Ini sudah nyambung, cuman kok gak mau bicara ya? Kenapa? Malu-malu ya? Atau sariawan ya? Baik, di 24644 masih kosong. Silakan yang ingin ikutan di WA call-nya Pro 1, kita masih tunggu atensinya. Halo, Lopina.
2: Halo, Lopina, yuk.
0: Oh, Nini Jero, Niki.
2: Waduh, udah sedih ini sih nyambung-nyambung, ayu.
0: Oh, kenten. Napi ya kendalanya Niki Nini Jerung gitu. Yang tenuningin Niki, apakah jaringan napin?
2: Kenten, kemungkinan Nini terlambat dong, benar.
0: Oh, kenten, kalah cepat kenten nge.
2: Suari yang nyalam-nyalam Niki, kira ada nih Pak Banu.
0: Pak Banu nge.
2: Iya. Maaf ya, baru saya bisa masuk. Jadi Ari Semeru, semuanya Dewan Sari juga ampunan gitu Nini nak mari nidah nyamuk
0: nge tenapi nge, tenapi nge, Nini jadi nuna sembang napi Niki Nini kenak nge
2: lado sekarang kenten dun nidah ngejalan ini pesarian ya den
0: nge yang penting Niki tetap nge, semangat kenten nge
2: nge semangat ini benayu semen masuk iwan ini dong. Ayu,
0: Tiang,
2: Henny, yang ada di studio semua sehat selalu. Mak bertugas, terima kasih Ayu.
0: Lagunya belum Nini ku jegek.
2: Nanti ada nih Blok Bayir dong.
0: Ampunang nih kesane oldies, ring ruang rindu kenten. Atau digabung manten dumun ge. Nanti Tiang carikan yang agak terbaru kenten ge. Ge siap.
2: Oh nih kesane atas ge.
0: Ring ruang rindu nih ke nih. Yening lagu-lagu oldies nih kengge.
2: Oke. Nggih. Mari nawan. Ayo pun ngerang nih ane-ane ane melayu.
0: Nggih, siap-siap.
2: Nggih.
0: Mewali niki. Nini Jero jegek rahayu sekeluarga. Lah Mbak Mini kok diputus loh. Ini tinggalnya apa kok diputus piye toh? Silakan pendengar satu penelpon lagi, satu atensi lagi sebelum kita puterin lagunya. Halo Lopina.
3: Halo.
0: Nah, Bu Bunga.
3: Halo.
0: Ah, ke Sedangkan Bu Bunga,
3: iya, dari tadi kok ada nyambung-nyambung.
0: Iya toh, sabar toh. Kalau cepat aja ini Bu Bunga.
3: Gak ada jaringan ya.
0: Oh, ada jaringan kayaknya. Oh, yang baru putus itu putus nyambung Bu Bunga ya?
3: Iya.
0: Aduh, iya. Kasihan sekali, akhirnya bisa nyambung. Katanya
3: ya, tadi ada
0: Gimana ini Pak Joman Dewantara, Bu Bunga siapa yang dia maksud yang punya ciri khas basah-basah manis katanya ini?
3: Iya.
0: Ya. Oh iya, oh ternyata Bu Bunga plastik ini maksudnya ya?
3: Iya.
0: Oke deh. Mau salam ya, balik enggak ke Pak Dewantara?
3: Iya, ketemu ya. Ada Pekalala tadi, ada Anini Jeroya.
0: Iya.
3: Ada Bu Desa. Terus ada siapa lagi? Bu Resmi ya. Bu Manda, ada Wadaeng, ada Widi Made, ada Kenaro, ya semuanya udah.
0: Iya.
3: Eh, Pak Banu ya sama Pak Cis. Ya lagunya Mbak aja udah ya.
0: Oh gitu, diserahkan ke saya lagi nih.
3: Ya, apa aja boleh.
0: Oke deh, siap.
3: Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Ibu Bunga. Sehat selalu, semoga laris manis jualannya. Nah, selamat sore Niki. Rahajang siang nyujur sore. Tante Ayu Sundari jegek idewe ngiring wedang. Tante Kanggiang kopi pahit metimpal jotan tetangga sebelah. Waduh, inte dulu Mimi Ratu Betare. Niki luar biasa pokoknya asupannya Om Butuh Wayang Niki, 4 sehat 5 wareg ya. Matur suksema Niki atas supportnya Om Butuh Wayang. Om Butuh Wayang dumogi sehat selalu, statek enak rahayu Niki sarang keluarga nge. Wih, astungkare dengan mendengar suaraku Om Butuh Wayang hilang ngantuknya ya. Jadi itu obat alami, obat herbal tanpa meminum kapsul ataupun apa gitu ya, ataupun obat dan resep dari dokter, dengar suaraku aja langsung hilang katanya Bu Tua yang katanya ya. Aduh luar biasa. Ternyata sebegitu magnetnya saya ke Bu Tua yang. Selamat sore Lopina untuk Ibu Jero Puspa Ring Tegal Mawar Niki. Katanya kirim salam ke Widi Made yang ada di Jepang, Ibu Bunga Putih. Oh, Cempaka Putih di Busung Biu, Ibu Bunga Plastik. Mbak Yeni di Tigawase, Pak Samong, Kakek Dago, Pak Banu. Terus ada Ibu Resmi dan ke semua fans RRI semuanya. Semoga sehat selalu. Request Naif, Karena Kamu Cuma Satu. Nggih. Nanti kita puterin Niki, kebetulan juga Ibu Bunga katanya diserahkan ke hostnya, ke penyiarnya. Sebentar kita carikan Naif, Karena Kamu Cuma Satu ya.
4: Pro 1 RRI Singaraja, follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
5: Karena informasi dan inspirasi.

Sayur buangit merupakan salah satu kuliner khas di Buleleng. Terbuat dari daun buangit yang pembuatannya mirip seperti sayur asam tapi beda bahan. Daun buangit sendiri banyak terdapat di daerah Desa Sangsit dan menjadikan desa ini terkenal akan sayur buangitnya. Sayur buangit, sayur yang sederhana dan tradisional ini rasanya agak asam karena hanya dibuat dengan campuran garam dan asam. Agar lebih enak, ditaburi dengan kacang kedelai yang telah disangrai. Makan nasi dan lauk, kemudian disajikan dengan sayur buangit, membuat makan jadi lahap. Untuk daerah Buleleng, bisa didapatkan di Pasar Buleleng atau di Pasar

0: Iya, mendengar berhubung masih ada waktu, silakan untuk Anda yang ingin ikutan di Lopina Lagu Sore, pilihan Anda yuk masih nantikan atensinya. Dua atensi lagi ini ya, karena waktunya kurang lebih 8 menit ke depan. Syarifah kayaknya kalah cepat nih sama Mbak Mini ya. Sebelum ke Mbak Mini ada siapa di 24644? Halo Lopina.
1: Halo Lopina.
0: Iya, lagu sore pilihan Anda.
1: Arsani selanya.
0: Ibu Arsani.
1: Iya.
0: Gimana Ibu Arsani, sehat?
1: Sehat, lagi bikin kerupuk.
0: Lagi bungkus kerupuk ya biasa ya?
1: Enggak, ngukus.
0: Oh, lagi bungkus, tak kira bikin. Oke deh. Gimana mau dengerin lagunya siapa Bu Arsani?
1: Bebas ya?
0: Yang jelas bukan lagu oldies ya?
1: Iya. Putri Aryani.
0: Judulnya apa? Bisa dicoba?
1: Apa saja nih?
0: Tuti Aryani.
1: Bebas aja.
0: Ada enggak ya ini koleksinya? Tuti Aryani gitu ya?
1: Iya, Putri Aryani.
0: Oh, Putri Aryani, siap.
1: Oke, salam.
0: Oke.
1: Buat Nini Dika sama Bapak, terus Bu Lale sama Bapak, Bu Malikoma sama Bapak, Jerar Sini sama Di Gerandong, Pak Subenco, selamat sore. Terima kasih,
0: cantik. Baik, terima kasih buat Ibu Arsani. Semangat selalu bungkus kerupuknya ya, Bu ya. Halo Lopina, juru kunci nih Mbak Mini.
2: Halo Lopina, sorry ya barusan masuk. Kesumatin, ada iparku datang.
0: Alah Mbak Mini. Oke deh, gak apa-apa Mbak Mini.
2: Iya, dari dangdut ku kejar dirimu enggak dapat-dapat. Sekarang dapat. Lagunya ya.
0: Iya, apa itu?
2: Bersama Bintang.
0: Bersama Bintang. Peter ya. Pan kah? Peter Pan kah?
2: Iya, mungkin. Iya, mungkin siapa aja boleh. Karena
0: oh, bukan.
2: Waktu juga ya.
0: Yang drive, drive. Oke.
2: Iya, yang barusan Arsani ya, salam ya. Kenal. Kemudian tadi ada Pak Cip, Pak Janu yang sudah ngulim, Bu Resmi, Bu Bunga, Bu Celi. Bu Ari, BT, ya pokoknya ke semuanya. Buat Ari, makasih.
0: Baik, itu saja Mbak Mini. Terima kasih buat Mbak Mini atas atensinya. Sehat selalu sekeluarga ya. Yang

0: belum sempat ikutan di Lopina bisa nanti dijebak jejak balik ini ataupun di ruang rindu ya. Masih banyak waktu ini untuk ikutan request di beberapa program acara yang ada di Persatu RRI Singaraja. Buat yang belum sempat on air di Lopina, ada Kakek Dago, terus ada Syarifah juga, mohon maaf. Terus ada siapa ya, Ibu Resmi Citra Lestari, Pak Dewantara, Mbak Ari, Bunda Janura, Pak Samong, Bu Desa Redini, Widimade, Pak Yus yang ada di Grogak, Adeda Marta, terima kasih atas atensinya. Pak Banu, Nini Jero, Ibu Bunga, Ibu Arsani, terus ada siapa lagi nih, Bu Jero Puspa, untuk Fitri Asifa, Mbak Mini dan juga Om Ngurah Krisna. Tentu saja pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gempa Megatrust mempunyai dampak yang sangat signifikan. Salah satu contohnya adalah gempa Megatrust Nankai di Jepang pada 8 Agustus 2024 yang berkekuatan M7,1. Gempa ini menimbulkan kekhawatiran besar karena potensi tsunami yang dapat menjalar hingga wilayah sekitarnya, termasuk Indonesia. Satu gempa bumi Megatrust ini setara dengan energi yang dilepaskan oleh 32.000 bom nuklir Hiroshima, kata Raul Perez Lopez, ahli geologi gempa bumi di Geological and Mining Institute di Spanyol. Gempa Megatrust memiliki kemampuan untuk menimbulkan kerusakan infrastruktur, bangunan, dan menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar. Dampak sekunder berupa tanah longsor dan likuifaksi yang seringkali menyertai gempa besar ini. Ketika gempa ini terjadi di bawah laut, ia dapat memicu tsunami dengan pergerakan vertikal dasar laut yang besar, yang kemudian mengangkat air laut dan menciptakan gelombang besar yang bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah daratan.
1: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan dialog kentongan untuk sore hari ini. Dalam dialog kentongan, kita menghadirkan narasumber Bapak Igede Mahendra STMM selaku analisis kebencanaan ahli muda, ya. Seputar topik meningkatkan budaya sadar bencana kalangan generasi muda. Selamat sore, yeah, Pak Gede. Agak dekat dengan mikrofonnya, Pak, ya.
1: Swastiastu, selamat sore.
0: Swastiastu. Apa kabar untuk sore hari ini, Pak?
1: Baik, Bu.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke studio Pro 1 RRI Singaraja tentunya, Pak, ya, dengan segala materinya nanti sharing-sharing begitu, ya. Bersama pendengar Pro 1 yang lagi setia begitu, ya, bersama kami di Singaraja sore ini, ya, Pak Gede Mahendra. Oke, terkait dengan topik, ya, Pak Gede Mahendra, pernahkah mungkin kita semua berpikir, ya, Pak, ya, itu bagaimana jika bencana datang tanpa peringatan, ya, kan begitu, ya?
1: Sering itu, Bu.
0: Terus apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung berapi. Karena itu, membangun budaya sadar bencana menjadi hal yang sangat penting, terutama di kalangan generasi muda, ya, Pak D, ya. Dan memang budaya sadar bencana dapat dibangun itu melalui berbagai cara, seperti mengikuti simulasi evakuasi, pelatihan kebencanaan, aktif dalam kegiatan pramuka atau palang merah remaja, ya, Pak, ya, hingga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar dan juga edukatif. Nah, seberapa penting kalau menurut Pak Gede Mahendra ini membangun budaya sadar bencana di kalangan generasi muda saat ini? Atau mungkin sebelum dijawab, ada pemaparan yang ingin disampaikan, monggo, Pak D.
1: Mungkin kalau pemaparan sih tidak ada, Bu, ya. Kita langsung saja ke pertanyaannya tadi.
0: Jawabannya, ya, Pak, ya.
1: Kalau kita tanya, kita ditanyai tentang apa manfaat dari kesadaran bencana, ya. Secara umum, kesadaran bencana manfaatnya adalah dia akan membuat kita semakin siap siaga, Bu. Itu pastinya. Bencana apapun, kita semakin siap siaga, terus bisa melakukan perlindungan. Bukan hanya terhadap diri kita sendiri, tapi juga keluarga. Jadi bermanfaat sekali. Kemudian kita juga sebagai, apa ya, kalau boleh dibilang, memberikan juga dukungan psikologis, Bu, kepada sesama kita, ya. Kita bisa lebih tenang, sesama kita juga lebih tenang kalau kita sadar akan bencana. Bukan semakin takut, bukan semakin was-was begitu, Bu, ya. Nah, ketenangan ini juga tidak sembarang, ya, akan kita capai. Pasti kita perlu latihan, kita perlu perbanyak belajar, banyak berlatih tentang berbagai jenis bencana. Kita bisa contohkan negara yang maju tentang bencana adalah Jepang. Bagaimana kesiapsiagaannya menghadapi gempa, sangat salut kami, kita, ya. Bagaimana sudah rakyat di level-level anak-anak kecil itu sudah di sering sekali melakukan simulasi. Nah, itu kita ingin di sini di kesempatan ini juga menggugah, ya, berdasarkan pengamatan kami selama ini, terus terang di Kabupaten Buleleng sendirilah, di lingkup Kabupaten Buleleng itu anak mudanya, generasi mudanya kalau tidak salah data itu 25% hingga 30% dari seluruh penduduk Buleleng. Sementara kita ketahui dengan kerap kalinya atau sering kalinya bencana di Kabupaten Buleleng ini muncul, terjadi, ya, mungkin dari sekian persen generasi muda ini kita berharap semakin bisa meningkatkan perannya dalam berbagai bentuk, berbagai wujud. Pasti anak-anak muda ini, generasi muda ini, dari segi pengetahuan, dari segi terutama teknologi, ya, penguasaan teknologi dan sebagainya, di usia-usia seperti inilah usia-usia semakin ini bersemangat, ya, istilah kami bersemangat untuk meningkatkan pengetahuan tentang teknologi dan sebagainya. Itu mungkin bisa menjadi kekuatan tersendiri di kaum muda ini. Dari segi kuantitas juga seperempatnya atau 25% kurang lebih lah dari penduduk Buleleng. Dari segi kualitasnya itu juga sangat mendukung, karena di penanggulangan bencana kita tidak bisa menutup diri, justru jiwa-jiwa yang muda ini yang diperlukan. Ini kan terkait juga dengan kerelawanan. Kalau orang mungkin ya secara psikologis sudah umur sudah lewat, misalnya 40-50 tahun itu bahasa Balinya bengekoh kan. Sudah istilahnya gitu-gitu, bangun ini muda nih, dan gitu biasanya. Yang muda yang bergerak ini mungkin momen kita coba untuk semakin meningkatkan kesadaran bencana di kaum muda, juga mengingat kualitas mereka ini yang bisa kita lebih berdayakan dalam berbagai wujud.
0: Ya, sekolah, kampus, komunitas, dan juga keluarga ini kan memiliki peran penting ya, Pak Dia, dalam menanamkan kesiapsiagaan ketika edukasi dilakukan secara berkelanjutan. Itu kesadaran akan bencana akan menjadi bagian dari kebiasaan.
1: Betul.
0: Bukan hanya respon saat musibah terjadi ya, Pak ya. Dan untuk kondisi kesadaran generasi muda, kalau menurut Pak Gede Mahendra, terhadap risiko bencana di Indonesia ini, khususnya di Bali dan Singaraja ini, menurut Pak Gede gimana?
1: Pengamatan kami Bu ya, mungkin maaf ini mungkin bisa banyak yang tersinggung ini, nggak tahu sih. Begini, menurut pengamatan kami mungkin bencana ini bukan sesuatu yang maaf tanda kutip seksi ya. Hal-hal terkait dengan kebencanaan ini bukan termasuk yang seksi, yang digemari atau apa istilahnya ya. Beda dengan IT dan sebagainya, secara umum internet dan sebagainya, mungkin sosmed dan sebagainya itu sangat-sangat digemari. Tapi tentang bencana ini mungkin ada suatu apa ya, kayak saya udah bilang mental block apa, keengganan. Keengganan dari kaum muda, itu apa sih, itu sudah ada yang ngurus barangkali, itu sudah ada BPBD dan sebagainya. Jadi dari apa namanya, hambatan-hambatan tersebut mungkin untuk kedepannya nanti minat atau apa namanya, semangat dari generasi muda ini untuk ikut dalam penanggulangan bencana perlu ditingkatkan begitu. Mengingat tadi mereka punya potensi, punya kualitas itu. Hanya sekarang itu tadi sepertinya masih belum dianggap seksi itu. Masalah yang menyana ini beda dengan hal-hal yang lain barangkali begitu Bu.
0: Iya. Kalau menurut Pak Gede Mahendra, ini mengapa generasi muda Pak ya menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapatkan edukasi kebencanaan sejak dini?
1: Betul Bu. Untuk edukasi kebencanaan ini nanti, karena kita sadar bahwa generasi muda inilah nantinya akan menjadi penerus, itu satu. Kita-kita yang sudah berumur 50 tahun ke atas barangkali ya, mohon maaf, itu mungkin sekian tahun, 10 tahun lagi sudah tergantikan. Di samping itu juga penanggulangan bencana ini perlu istilahnya kita mengupdate atau mengembangkan pengetahuan-pengetahuan atau teknologi-teknologi sehingga penanggulangan bencananya lebih efektif. Nah, di peran generasi muda inilah dia sebagai subjeknya Bu. Itu pengamatan kami. Kapan lagi anak-anak misalnya yang sekarang sedang di SMA, di perkuliahan ini, mereka 10-20 tahun lagi mereka akan jadi pemimpin. Mereka akan apa namanya, bergerak di berbagai sektor, termasuk juga di kebencanaan ini. Jadi harapan kita pupuk dari awal itu di situ. Jadi di usia muda, generasi muda ini mungkin kalau bayangan kami antara 20 sampai 40 tahun lah masih bisa berperan untuk kedepannya nanti, mungkin begitu Bu.
0: Apa saja kira-kira jenis bencana yang perlu dipahami oleh generasi muda Pak Gede Mahendra ini sesuai dengan kondisi wilayah tempat tinggalnya?
1: Kalau di kondisi wilayah tempat tinggal masing-masing itu apa tergantung Bu ya. Di Buleleng sendiri ini yang kerap kali menjadi ini kan silakan menjadi hangat itu masih cuaca ekstrim Bu ya. Cuaca ekstrim dengan berbagai wujud banjir, kemudian longsor dan sebagainya. Kemudian yang sekarang sedang kita waspadai bersama adalah kekeringan. Lumayan ini sedang parah di beberapa desa, sudah membutuhkan air dan sebagainya. Di samping itu bencana-bencana lain yang sekiranya apa ya, bukan hanya memahami Bu, tapi bagaimana caranya generasi muda ini sudah berpikir ke depan, gitu maksud saya. Oke lah, memahami mungkin cepat dengan berbagai media dan tapi berpikir ke depan, termasuk bagaimana mereka masuk dalam peran-peran yang bisa mereka lakukan, misalnya di masyarakat, kemudian dia mereka berperan sebagai apa sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi bukan hanya memahami bencananya, tapi one step ahead lah. Yeah. Berpikir ke depan itu itu yang kita mohonkan dari generasi muda ini, Bu.
0: Iya, benar. Nah, ini untuk menumbuhkan, Pak ya. Dan juga menanamkan budaya sadar bencana bagi generasi muda agar tidak terasa membosankan. Itu kira-kira tips dan triknya seperti apa, Pak?
1: Kita mungkin kalau tips dan triknya itu kita berusaha apa ya, dekatkan ke kebiasaannya sendiri-sendiri, Bu. Orang anak-anak, teman-teman generasi muda ini kan punya kebiasaan yang mungkin bervariasi ya, mungkin di dunia seni, kemudian di apa namanya, di olahraga dan sebagainya. Jadi hal-hal terkait dengan penanggulangan bencana ini bisa kok diaplikasikan dalam apa yang mereka sukai, gitu. Apa yang mereka ingin laksanakan lah ya. Contoh misalnya teman-teman di yang aktif di PMI atau PMR, karena memang sudah apa penjurusannya dalam tanda kutip ya, ke penanggulangan bencana, kemudian di relawan-relawan itu bisa sudah karena mereka sudah terfokus di sana, jadi lebih ini, lebih apa namanya, sudah sadar dengan kondisinya, kondisi di wilayah masing-masing ada bencana, ditingkatkan juga dengan apa yang sudah mereka tekuni selama ini gitu. Jadi didekati di situ.
0: Oke.
1: Karena pada dasarnya semua juga akan enjoy, akan nyaman kalau dengan media yang mereka ini mereka sukai kan, seperti tanaman, Bu ya. Media tumbuhnya itu cocok. Jadi bisa berkembang.
0: Berarti dengan komunitas-komunitas yang mereka tekuni di sana bertumbuh, Pak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Untuk lebih memahami.
1: Yang seni pun kita tidak menutup kemungkinan, Bu, yang suka seni misalnya menyuarakan apa namanya, mensosialisasikan tanggap bencana dengan lagu barangkali. Itu tidak menutup kemungkinan, Bu. Ya itu tadi, mereka enjoy, mereka bisa ikut lebih andil lagi gitu menurut saya.
0: Oke, baik. Nah, kira-kira keterampilan dasar apa saja yang sebaiknya dimiliki generasi muda saat menghadapi bencana, Pak Gede Mahendra? Tapi sebelum dijawab, Pak ya, mohon izin kita jeda sejenak.
1: Oh, siap.
0: Tentu saja pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog kentongan untuk sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM,
2: 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Ya, pendengar dialog kentongan terkait topik meningkatkan budaya sadar bencana di kalangan generasi muda masih menemani ruang dengar Anda untuk sore hari ini bersama narasumber Bapak Igede Mahendra STMM selaku analisis kebencanaan ahli muda ya. Tadi sempat tertunda Pak ya dan ya, belum terjawab. Ini keterampilan dasar apa saja yang sebaiknya dimiliki generasi muda saat menghadapi bencana Pak?
1: Gede, sebenarnya silakan. Kalau keterampilan dasar kita tidak mengkotak-kotakkan kemampuan dasar ya Bu ya. Karena secara ini Bu, secara apa namanya, real, semua disiplin ilmu itu bisa untuk ikut andil dalam penanggulangan bencana. Contoh misalnya teknik, informatika, itu bisa andil dalam bencana. Apalagi yang baru-baru ini ya, tentang aplikasi, tentang ya itulah yang terkira informatika dan sebagainya. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kemampuan itu mendukung, bagaimana kemampuan itu bisa dipakai untuk meningkatkan kinerja penanggulangan bencana Bu. Kami misalnya di BPBD saat-saat ini memang betul-betul perlu inovasi Bu. Bisa-bisa yang katakan inovasi kami adalah bagaimana penanggulangan bencana ini bisa dilakukan lebih cepat dan efektif. Banyak-banyak contoh sekarang misalnya sedang kita berusaha untuk mengantisipasi kekeringan dan sebagainya. Kita bisa jadi kebakaran hutan, bisa jadi muncul. Ini masih jadi PR buat kita semua tentang bagaimana inovasi-inovasi yang bisa kita kembangkan untuk supaya penanggulangan bencana ini lebih tepat. Nah, ini mungkin inovasi inilah di tangan anak-anak muda ini, di tangan generasi muda ini, dengan pola pikir, dengan apa namanya, latar belakang yang luas, yang udah rata-rata kan kita paham anak-anak sekarang ini lebih cepat belajar dari zaman kita dulu Bu. Kita apalagi tentang teknologi dan sebagainya. Nah, itu harapan kita dari sana. Ada inovasi-inovasi tersebut sehingga kedepannya nanti penanggulangan bencana ini lebih pas gitu Bu. Hanya saya lagi tadi seperti yang katakan, mendorong mereka untuk lebih banyak memasuki tanda kutip dunia penanggulangan bencana itu.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya tantangannya menurut kami.
0: Baik, nah di era digital saat ini bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kebencanaan Pak bagi generasi muda?
1: Oh pasti, kalau media sosial itu memang sudah salah satu sarana yang penting, apalagi di sana jelas ada unsur komunikasi Bu ya, dan sebagainya. Hanya sekarang itu tadi Bu, media sosial ini bagaimana bisa mengefektifkan penggunaannya, lebih efektif penggunaannya supaya menjadi lebih baik. Contoh kecil saja Bu, medsos itu kita sering ya memantau, misalnya ada kejadian di mana, ada kejadian dan di mana sampai memacetkan jalan dan sebagainya. Tapi kerap kali hanya diberitakan, pengamatan kami nih ya, diberitakan bahwa ada kejadian di sana. Sementara macetnya sudah panjang misalnya. Nah, harapan yang baik, harapan kita kan seharusnya tidak sampai terjadi kemacetan misalnya Jadi ada mungkin inovasi-inovasi sehingga orang itu bisa diarahkan memakai jalan. Oh, ada kecelakaan di sana, tolong jangan lewat sana. Sudah ada pemberitahuan-pemberitahuan sudah. Kemacetan, contoh kecil saya lagi, kemacetan sebagai dampak dari kejadian bencana dan sebagainya yang cukup merugikan juga ya, dari segi waktu, segi biaya, ini bisa dikurangi. Nah, inovasi-inovasi ini Bu, seperti misalnya kita ke atas, misalnya ke arah Gigit dan sebagainya, kalau sudah macet kan luar biasa ada bencana. Tapi selama ini ya sudah, kita pasrah saja macet tanpa ada upaya-upaya untuk paling tidak mengerim orang-orang ini supaya mengambil jalur-jalur alternatif sehingga tidak semakin besar kerugiannya. Itu menurut kami Bu.
0: Oke. Okay. Bagaimana kalau menurut Pak Gede Mahendra ini untuk membedakan ya informasi hoax ketika terjadi bencana? Ini kan kadang-kadang generasi muda masih labil ya Pak, bisa dikatakan seperti itu.
1: Nah. Yeah. Memang benar Bu. Kita ambil contoh kemarin 2018 kejadian di Pengastulan itu. Itu dilaporkan sampai semua seakan-akan sudah ada tsunami ya, contoh kecil itu. Nah, untuk hoax dan sebagainya itu kita memang perlu, istilahnya kalau bagi kami di BPBD, kita melakukan verifikasi atau validasi Bu. validasi terhadap informasi. Kami juga memiliki pusat pendalian operasi. Pengalaman selama ini semua informasi yang masuk dari itu kita validasi atau kita verifikasi dulu dengan kita balikkan dia ke sumber berita sehingga tepat. Jadi dengan tepatnya informasi itu tindakan yang kita ambil juga tepat. Nah, mungkin kalau dari segi generasi muda itu juga bisa berperan dalam memfilter. Memang pengamatan kami selama ini masih kurang itu, Bu ya. Misalnya di FB dan sebagainya, informasi-informasi di sosmed itu kurang ada filternya. Kurang ada filternya. Jadi ada peran dari sekelompok generasi muda untuk memfilter kembali sehingga mendapatkan jadi masyarakat apa netizen ya. Netizen mendapatkan informasi yang tepat gitu loh, Bu. Jadi bukan begitu terupload di medsos seakan-akan itu yang benar tanpa ada saringan. Nah, mungkin generasi muda itu teman adik-adik ini bisa berperan di sana. Bisa menyat, oh ini tidak benar. Ini buktinya ini. Kami di BBBD mungkin juga siap untuk kita bekerja sama. Ayo kita sama-sama menangkal hoax tersebut. Nah, tidak melihat lagi dari siapa, yang jelas komitmen untuk sama-sama menangkal hoax ini yang penting ada. Kita berusaha itu, Bu, karena memang kenyataannya hoax itu juga merugikan kan. Informasi yang salah itu kadang-kadang ke depannya nih. Jadi penting sekali lagi kalau saya simpulkan harus ada 1-2 pihak yang bisa menangkal ini secara langsung barangkali, Bu ya. Anak-anak muda inilah yang oh itu salah Pak, ini buktinya. Ini yang benar seperti ini itu. Barangkali demikian peran mereka di sana.
0: Benar. Nah, memang bagaimana cara melibatkan anak muda, Pak ya, lebih aktif menjadi relawan atau pelopor kesiapsiagaan bencana. Begitu. Kalau menurut Pak Gede Mahendra, langkah sederhana apa yang bisa dimulai, Pak? Ini bagi generasi muda nih. Dengan mudah-mudahan banyak ya generasi muda mendengar obrolan kita ya sore hari ini, Pak.
1: Astungkar, Bu.
0: Astungkar ya. Selain mereka dapatkan di komunitas, yang tidak gabung ke komunitas kan otomatis masih awam ya, bisa dikatakan seperti itu, Pak. Nah, ini langkah sederhananya seperti apa, Pak?
1: Langkah sederhananya pasti kalau menurut saya sendiri pribadi, Bu ya, pertama pasti learning dulu, belajar dulu mengenai ancaman bencana tersebut. Langkah pertama, ancaman bencana ini seperti apa sih? Di Buleleng ini misalnya ancaman cuaca ekstrim, ancaman banjir, ancaman gempa bumi seperti apa sih? Jadi kira-kira kita pelajari musuhnya dulu. Musuhnya dulu dipelajari, oh seperti ini yang akan menjadi lawan kita. Nah, baru kita melihat dari segi kerentanannya. Kerentanan terdampak bencananya apa sih yang ada di masyarakat? Oh ternyata masih banyak masyarakat itu yang tinggal di daerah rawan bencana barangkali. Kemudian di masih banyak masyarakat yang termasuk dalam kelompok-kelompok rentan. Itu bisa dipelajari dengan berbagai informasi. Dari kami juga banyak informasinya tentang itu di sini. Jadi mindset juga dirubah, pemahaman juga dirubah. Dengan semakin matang mereka belajar, baru di kita bicara tentang bagaimana bertindak. Nah, bertindak kita juga bisa pelajari tentang apa-apa saja yang sudah dilakukan selama ini. Nah, mungkin dari kami di Buleleng mungkin bisa memberikan nanti informasi bahwa kami sudah melaksanakan ini. Kita kalau istilah manajemen ini knowledge management, Bu. Knowledge management, jadi semua yang sudah kita lakukan, yang sudah menjadi knowledge atau pengetahuan kita sharing untuk mereka. Jadi harapan kami semakin bertambahnya pengetahuan para generasi muda ini berujung atau bermuara kepada semakin niatnya mereka. Oh iya ya, kita sadar ancamannya seperti ini, kerentanannya banyak. Ayo, yang juga ikut yuk. Walaupun di luar dari aktivitas mereka sehari-hari misalnya, di luar dari ini, tapi menumbuhkan itu menurut yang bisa. Ya mudah-mudahan cepat dilakukan. Learning ini kadang-kadang orang ada yang lambat dan belajar ya.
0: Baik, ya intinya memang mari jadikan kesiapsiagaan itu sebagai gaya hidup ya, Pak ya.
1: Betul, gaya hidup.
0: Karena bencana memang tidak bisa dicegah.
1: Betul.
0: Tetapi resikonya dapat dikurangi dengan pengetahuan, latihan dan kepedulian bersama gitu ya, Pak ya.
1: Kalau intinya mencegah itu sebenarnya kalau dari versi Undang-Undang 24 2007, Bu ya. Pencegahan itu definisinya adalah menghilangkan risiko bencana, Bu.
0: Oh gitu.
1: Ah, itu kalau menghilangkan jelas tidak mungkin sampai nol, tidak mungkin. Pasti ada aja.
0: Oke. Baik ya. Nah ini yang terakhir ya Pak Gede Mahendra. Mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda agar lebih peduli terhadap mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Karena memang terwujudnya budaya sadar bencana di Indonesia dan Bali serta Buleleng pada khususnya, ya setidaknya ada kerjasama, kolaborasi begitu Pak ya. Oke, silakan Bapak.
1: Kalau kami Bu secara umum ini ya, pertama untuk meningkatkan kesiapsiagaan, apa namanya, kepedulian kemudian ini terhadap bencana di kalangan generasi muda, seperti halnya di kalangan-kalangan yang lain, tetap pertama Bu, kita pahami di lingkungan kita masing-masing apa saja ancaman bencana yang ada, kemudian kita bisa pahami juga kira-kira kerentanannya yang ada di masyarakat seperti apa, di lingkungan kita seperti apa, juga kita memahami dengan siapa atau bagaimana kita bisa berperan dan dengan siapa kita bisa berkoordinasi. Mungkin anak-anak muda begitu. Kalau kita lihat masalah komunikasi kan sudah lancar dengan berbagai gadget dan sebagainya, tapi dengan siapa akan berkoordinasi? Mungkin dengan kami, BPBD atau instansi lain seperti Damkar dan sebagainya. Nah, kemungkinannya anak-anak muda ini masih ada keengganan. Tahu berkomunikasi dengan siapa, tapi andalah ini bukan ini saya. Barangkali ada mental seperti itu yang sehingga terhambat, terputus komunikasi. Jadi lebih punya semangat untuk meningkatkan komunikasi, itu penting Bu. Di berbagai cara ya, di berbagai, misalnya juga dengan lingkungan terdekat lah, dengan aparat desanya sekitar dia, kemudian dengan kalau misalnya ada situ kelompok-kelompok relawan yang mereka bisa aktif, komunikasi nih kuncinya.
0: Kuncinya
1: ya. Karena intinya juga Bu, kita meminjam istilah COVID Bu ya, herd immunity ya, kekebalan kelompok seperti itulah. Semakin kuat kelompok ini, dasarnya adalah komunikasi, dasarnya ada bagaimana komitmen di bawah. Gitu aja Bu.
0: Baik, luar biasa ya perbincangan sore hari ini mengenai meningkatkan budaya sadar bencana di kalangan generasi muda ini. Semoga apa yang telah disampaikan narasumber pendengar menambah wawasan sekaligus mengingatkan kita bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan tanggung jawab bersama. Budaya sadar bencana tidak dibangun dalam waktu singkat, tetapi melalui edukasi, latihan, dan kepedulian yang dilakukan secara berkelanjutan ya Pak Di Mahendra ya. Generasi muda ini diharapkan menjadi pelopor yang mampu menyebarkan semangat kesiapsiagaan di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, hingga masyarakat. Baik, terima kasih kepada Bapak Igede Mahendra STMM selaku analisis kebencanaan

Uang kepeng merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu. Beberapa jenis uang kepeng antara lain, uang kepeng lumrah, digunakan dalam setiap upacara agama Hindu. Bergaris tengah sekitar 3 cm dengan warna hitam terbuat dari perunggu dan lazim digunakan untuk membuat patung dewa seperti patung dewa rambut sedana. Uang kepeng koci bentuknya lebih kecil dari uang kepeng biasa dengan garis tengah sekitar 2 cm berwarna hitam dan terbuat dari perunggu dengan campuran tembaga. Uang kepeng kerinya bentuknya sama dengan uang kepeng biasa tetapi warnanya kuning karena terbuat dari campuran kuningan. Uang kepeng lembang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan uang kepeng biasa dengan ukuran garis tengah 3,5 cm dengan warna

0: kuning. Uang kepeng Lembang dulu sering digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan makeles. Uang kepeng jahi ukurannya sama dengan uang kepeng koci dan dulu biasa digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan mapincer. Uang kepeng jimat digunakan khusus untuk hal-hal tertentu dan dinilai memiliki nilai magis dan mistis, antara lain pipis Arjuna, pipis Bima, pipis Jaran, dan pipis Gajah, pipis Tualen, dan lain-lain. Selain uang kepeng tersebut, ada juga istilah uang kepeng bobongan jaul dan uang kepeng gobongan Bali, yang diperkirakan ada pada tahun 1769 sampai 1860 Masehi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
2: Iya, pendengar, untuk Anda yang mempunyai putra-putri yang minat untuk berkuliah di Universitas Tri Atma Mulia, sekarang Anda bisa berkenalan bersama Universitas Tri Atma Mulia. Ada Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan juga Pendidikan, ya. Ada Prodi Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis, Pariwisata, Keuangan, dan Marketing, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, Profesional di bidang pariwisata, MAIS, dan Industri Perhotelan, D4 Pengelolaan Perhotelan, mempelajari level manajerial di industri perhotelan seperti front office, housekeeping, FB product, dan FB service, D3 Perhotelan menjadi profesional pada bidang room division atau food and beverage, departemen di hotel berbintang. Mahasiswa juga bisa magang ke luar negeri. Prodi FBPP di kampus Jembrane, ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD atau PGSD cocok untuk Anda yang senang berinteraksi dengan anak-anak, suka mengajar, memiliki jiwa sosial, dan ingin memberikan manfaat bagi banyak orang. Ada pendidikan jasmani atau penjas, menyalurkan hobi dan minat di bidang olahraga dan memiliki peluang kerja yang luas. Anda juga bisa kuliah pagi atau sore, biaya kuliahnya juga terjangkau. Bebas uang pengembangan, UKT hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Mau dapat potongan biaya kuliah juga bisa. Jadi Anda bisa daftar sebelum 31 Juli 2026. Kunjungi website www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrim.buleleng, TikTok Triatmamulia, Facebook Universitas Triatmamulia. Atau Anda bisa daftar ke 0878-6009-2925 atas nama Ayulia. Datang langsung ke kampus Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng. Dilayani hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten. Dan sesaat lagi, pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI dan Pasar dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, tetap bersama kami.

0: penerimaan pajak di saat ini memang sangat-sangat menggembirakan.
1: Program makan bergizi gratis secara mekanisme, baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama.
2: Siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis.
3: Selamat sore. Perluasan basis pajak memicu penerimaan pajak bertumbuh positif. Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini kita awali dengan informasi terkait membedah isu perpajakan nasional Hari Pajak Nasional 2026. Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif. Capaian tersebut digenjot dengan perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan.
5: Hampir seluruh jenis pajak yang utama itu hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan positif.
6: Penerimaan pajak di Pulau Dewata hingga akhir Mei 2026 menembus 7,02 triliun rupiah. Capaian penerimaan pajak tersebut bertumbuh 11,27% secara year on year dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif yang didorong geliat sektor pariwisata dan perdagangan yang menjadi penggerak perekonomian lokal. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali Darmawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pertumbuhan pajak yang tercatat dua digit secara year to year tersebut turut didukung berbagai strategi. Salah satunya perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan di tengah tantangan ketidakpercayaan publik, celah hukum, dan ekonomi global. Ia menjelaskan kontribusi penerimaan pajak terbesar berasal dari PPN yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri.
5: PPN sebesar 32,17% itu memang masih mengalami pertumbuhan. Beberapa hal menyebabkan pertumbuhan ini, baik dari sisi 21 memang tetap baik seiring dengan ekonomi Bali yang tumbuh cukup baik ya, menunjukkan kinerja dari perusahaan-perusahaan di Bali ini cukup berkinerja baik.
6: Darmawan mengungkapkan DJP Bali juga memberikan fasilitas core tax form memfasilitasi wajib pajak yang terkendala akses internet saat melakukan kewajiban perpajakan. Ia mengapresiasi partisipasi wajib pajak yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak di Pulau Dewata. Partisipasi aktif wajib pajak diyakini menjadi kunci mendukung realisasi penerimaan pajak untuk pembangunan nasional.
5: Sekarang dengan core tax ini kan sinkronisasi atau dengan NIC gitu ya, jadi semua basis data juga sudah masuk, wajib pajak memudahkan untuk pelaporan.
6: Untuk mendukung kepatuhan perpajakan, DJP Bali juga melakukan tindakan penagihan aktif berupa pemblokiran rekening dan penonaktifan sertifikat elektronik terhadap ratusan wajib pajak penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai 76,2 miliar rupiah. Selain melakukan pemblokiran aset keuangan, DJP juga menonaktifkan sertifikat elektronik bagi pengusaha kena pajak PKP yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Akses tersebut dapat dipulihkan setelah wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Indonesia masih menyimpan sederet isu di sektor perpajakan. Salah satunya kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan dana yang dihasilkan dari pajak.
7: Isu perpajakan di Indonesia berkisar pada rendahnya rasio pajak atau tax ratio, ketidakpatuhan wajib pajak, serta tantangan dalam reformasi administrasi. Masalah ini diperumit oleh praktik penghindaran pajak, beban sektor informal yang besar, serta ketidakpercayaan publik akibat kasus integritas oknum aparat di masa lalu. Tantangan utama perpajakan Indonesia. Pertama, rendahnya rasio pajak atau tax ratio. Kapasitas pengumpulan pajak Indonesia masih tertinggal dibandingkan rata-rata negara berkembang lainnya. Hal ini membatasi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan. Kedua, dominasi sektor informal, menjangkau dan memungut pajak dari usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta pekerja informal menjadi sangat sulit akibat pencatatan keuangan yang tidak rapi dan tingkat literasi pajak yang rendah. Ketiga, penghindaran dan penggelapan pajak, praktik agresif seperti transfer pricing oleh perusahaan multinasional dan penyalahgunaan faktur pajak masih menjadi tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Keempat, kepercayaan dan integritas publik, kasus penyalahgunaan wewenang dan juga korupsi di lingkungan otoritas pajak mengikis kepercayaan masyarakat yang kemudian berdampak langsung pada tingkat kepatuhan sukarela atau voluntary compliance. Serta terakhir, ketidakpastian hukum. Seringnya perubahan interpretasi regulasi dan tumpang tindih aturan memicu sengketa antara wajib pajak dan DJP yang berdampak pada pelambatan investasi dan bisnis. Upaya reformasi dan solusi. Untuk mengatasi berbagai masalah ini, pemerintah dan otoritas terkait terus melakukan serangkaian perbaikan sistem secara menyeluruh. Pertama, implementasi aturan baru. Pemerintah menjalankan reformasi perpajakan melalui penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP untuk memperluas basis pajak dan menciptakan keadilan. Kedua, pembaruan inti administrasi perpajakan atau PSIAP. DJP melakukan modernisasi sistem informasi atau Cortex System untuk mengintegrasikan data wajib pajak, meningkatkan transparansi, dan mempercepat layanan seperti pelaporan dan restitusi. Ketiga, peningkatan integritas. Penerbitan Taxpayer Charter atau Piagam Wajib Pajak dilakukan sebagai komitmen untuk melindungi hak-hak wajib pajak dan membangun hubungan yang setara serta saling percaya dengan negara.

0: Berikut suara masyarakat terkait membedah isu perpajakan nasional Hari Pajak Nasional 2026.
1: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jojin, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, pajak itu sangat penting bagi pembangunan negara. Mulai dari fasilitas pendidikan, fasilitas seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain itu pasti membutuhkan dana yang berasal dari pajak. Dan semoga pajaknya juga yang udah masuk gitu ya, uangnya juga dialokasikan dengan baik supaya infrastruktur di Indonesia itu menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, terima kasih.
2: Mas, saya Gus Arsyad dari Batu Bulan. Menurut saya, pajak sangat penting karena menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kesadaran masyarakat bisa ditingkatkan melalui edukasi yang jelas, layanan yang mudah, serta transparansi penggunaan pajak agar masyarakat percaya bahwa pajak benar-benar bermanfaat.
3: Halo, nama aku Ivo, aku umur 21 tahun, aku asal Denpasar. Nah, menurutku pajak itu penting banget karena jadi sumber dana untuk membangun jalan, sekolah, terus rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Biar masyarakat lebih sadar bayar pajak itu, pemerintah mungkin bisa lebih transparan soal penggunaan pajak dan kasih edukasi lewat mungkin konten yang mudah dipahami untuk anak-anak zaman sekarang. Gitu, terima kasih.
0: Pendengar, penerimaan pajak nasional hingga pertengahan tahun 2026 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Kondisi ini dinilai mencerminkan semakin kuatnya sistem administrasi perpajakan, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Akademisi menilai, digitalisasi melalui implementasi Cortex berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan perpajakan. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dengan keberlangsungan investasi dan pertumbuhan UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Zanuar Setiaji bersama Akademisi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Putu Ngurah Suyatnayasa.
4: Baik Pak Suyatnayasa, berkaitan dengan Hari Pajak Nasional 2026, berdasarkan data terbaru penerimaan pajak nasional terus mengalami pertumbuhan. Bagaimana Pak Suyatnayasa membaca tren tersebut dari perspektif akademisi seperti apa Pak?
5: Jadi penerimaan pajak sekarang, jadi saat ini memang sangat-sangat menggembirakan gitu ya.
4: Yeah.
5: Jadi sebetulnya inilah yang sebetulnya yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya rakyat yang selama ini dibebani oleh pajak itu sendiri gitu kan. Jadi kenapa kita selama ini kan banyak yang tidak taat membayar pajak? Ya karena merasa bahwa apa yang dia bayarkan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ekspektasi masyarakat. Jadi banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan, tata kelola yang salah, kemudian SDM yang tidak pas menangani masalah perpajakan, dan kemudian sistem birokrasi yang berbelit kan itu yang selama ini, baik yang dirasakan rakyat dalam negeri maupun investor asing dari luar negeri. Jadi keluhannya sama sebetulnya.
4: Seberapa besar nih Pak pengaruh implementasi sistem administrasi perpajakan digital nih, Cortex nih ya, terhadap peningkatan penerimaan dan kepatuhan pajak seperti apa sih Pak?
5: Sangat sentral, sangat sentral Cortex. Ya, jadi dalam pengamanan dan mendongkrak pajak itu di pertengahan tahun 2026 saja itu sudah tumbuh 24,6%. Itu di awal pertengahan 26 aja. Sehingga nanti sampai akhir tahun 2026 ini pasti akan tumbuhnya sangat besar. Nah, itu sudah mencapai angka, kalau kita rupiahkan itu 1,035,7 triliun. Jadi 1,035,7 triliun. Itu dalam pertengahan tahun 2026. Jadi angka ini sangat-sangat signifikan ya, peran Cortex itu.
4: Bagaimana Pak kalau melihat keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan dengan menjaga iklim investasi dan keberlangsungan UMKM itu seperti apa sih Pak?
5: Iya, itu harus dijaga dengan baik gitu ya. Sebab hal-hal seperti yang krusial ini harus sangat penting sekali. Nah, misalnya bagaimana strategi pemerintah itu dalam kebijaksanaan fiskal dari hulu sampai hilir. Ini harus dijaga dan dikawasi dengan ketat. Nah, di satu sisi nanti pasti ada pengawasan ketat, tapi di lain pihak ada insentif dan kemudahan-kemudahan sisi lain yang tadi disampaikan oleh Mbok Komang itu. Ya, jadi yang pertama strategi misalnya untuk keseimbangan UMKM itu kan sudah ada di sana, sudah pasal-pasal yang disampaikan oleh pemerintah yang dibuat dengan aturan yang terbaru itu sudah sangat bagus gitu. Jadi misalnya batasan omset untuk bebas pajak UMKM pribadi omset di bawah 500 juta kan itu 0%, itu sudah sangat bagus sekali. Artinya memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang UMKM itu secara harmonis ya, secara bagus gitu. Jadi jangan sampai pajak itu membabi buta tanpa memperhatikan keseimbangan dalam jangka panjang. Sehingga kalau UMKM itu harus mestinya berikan dia tumbuh berkembang dulu supaya menjadi besar. Nah, setelah besar baru kita pajaki. Nah, saya kira itu intinya.
4: Apa harapan atau pesan Bapak di Hari Pajak Nasional 2026 nih Pak?
5: Kami sih berharap bagi pemerintahan ini tidak ganti menteri, ganti aturan gitu ya. Nah, ini yang paling krusial. Jadi selalu begitu ganti menteri, ganti lagi aturannya. Kita ini dibuat bingung ini masyarakatnya. Ya, baru sudah baik ya, mestinya seluruh elit bangsa, khususnya partai politik, dia legislatif, eksekutif ini di tingkat tinggi itu ini harus disadarkan dulu gitu loh ya, harus memiliki kesadaran yang sama, mindsetnya dirubah, jangan keparteannya yang dibela ya, pemerintahan ini yang dibela gitu, tapi bagaimana mereka mampu mengatasi masalah bangsa ini khususnya di bidang perpajakan ini ya. Jadi tidak mereka gontok-gontokan itu karena beda warna, meskipun pendapat orang lain benar itu selalu tidak benar gitu. Jadi dari melihat dari kepentingan kelompok masing-masing itu. Nah ini bagaimana sebetulnya, ini kan yang sangat penting perannya juga partai politik ya. Kami berharap sih partai politik ada kesadaran itu, terutama ketua-ketua partainya, untuk bisa mengarah kepada bagaimana bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju ke depan itu, tertib, dinamis kan. Kemudian kita tidak gampang diprovokasi oleh oknum-oknum atau asing maupun dalam negeri yang ingin memecah belah dan merusak bangsa ini.
4: Demikian perbincangan saya bersama dengan Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan dan Operasional Universitas Warmadewa, Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SAMSI. Sekian dan terima kasih.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan kembali berjalan. Badan Gizi Nasional telah mematangkan kesiapan SPPG dan distribusi agar layanan berlangsung optimal.
7: Baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan.
8: Badan Gizi Nasional BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Buleleng siap kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari pengecekan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, penyegaran relawan serta simulasi penyajian makanan untuk memastikan distribusi berlangsung aman dan tepat sasaran. Koordinator Wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan signifikan. Menu yang disalurkan tetap mengacu pada standar gizi seimbang yang terdiri atas protein hewani, protein nabati, karbohidrat, sayuran, dan buah sesuai kebutuhan penerima manfaat.
7: Program Makan Bergizi Gratis khususnya di Kabupaten Buleleng, saat ini memang kita masih selalu menunggu informasi terbaru terkait untuk operasional awal kembali di ajaran baru ini, yang mana secara mekanisme, baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan, Ibu. Yang mana nanti di ajaran baru ini kami tetap mendistribusikan baik dari segi makanan atau penyajiannya itu paket tetap siap santap, yang mana terdiri dari protein, protein hewani, nabati, karbohidrat, dan serat juga.
8: Selain melakukan persiapan operasional, PGN juga melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 6 bulan terakhir sebagai dasar penyempurnaan layanan. Evaluasi tersebut menunjukkan program MBG memberikan manfaat dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus membentuk kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi bergizi di lingkungan sekolah.
7: Program makan bergizi gratis ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk membentuk generasi penerus bangsa ataupun SDM Indonesia di 2045 ini, yang memang secara tantangan kita salah satu intervensi yang bisa dilakukan dengan salah satunya dengan memberikan asupan gizi yang baik untuk siswa, sehingga memang secara pembentukan fisik itu dari mereka siap nanti menghadapi tantangan Indonesia ke depannya.
8: Saat ini terdapat 38 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Buleleng dengan cakupan layanan sekitar 54% dari total sasaran penerima manfaat. BGN menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah secara bertahap seiring penambahan kapasitas layanan, sehingga program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh sasaran di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengintensifkan gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah. Program ini bertujuan mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pelajar. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
9: Ini sebenarnya gerakan programnya Pak Gubernur.
10: Gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah mulai diintensifkan pemerintah Provinsi NTB. Program ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mengendalikan inflasi serta penumbuhan jiwa berwirausaha di tingkat pelajar. Program diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok yang dipusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram pada Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah kepada wartawan mengatakan, para guru akan menjadi pendamping di sekolah serta bertugas mengajarkan teknik budidaya cabai kepada para siswa mulai dari penanaman hingga panen. Usai pelatihan, pemerintah akan menyalurkan bibit cabai kepada sekolah-sekolah. Bibit tersebut akan dibagikan kepada siswa baru untuk ditanam menggunakan polybag maupun lahan yang tersedia di sekolah, termasuk dalam rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Menurut Mirza, program ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Ia menyebut, budidaya cabai memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dikelola secara optimal.
9: Jadi inilah salah satu langkah dari Pak Gubernur yang konkret mengarahkan pertanaman cabai itu diberikan ke siswa-siswa nanti. Siswa-siswi di SMA, SMK, SLB, sehingga mereka akan memahami bagaimana cara budidaya cabai. Arahnya nanti memberikan edukasi ini adalah siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis. Sehingga ketika mau tamat sekolah SMA, mereka memiliki ilmu dan tidak hanya mengharapkan nanti pekerjaan yang lain. Ini menarik karena memiliki tingkat keuntungan yang luar biasa.
10: Sementara itu, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai untuk mendukung program tersebut. Kepala SMKPP Negeri Mataram, Sugiarte, mengatakan bibit disiapkan di 3 lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk Pulau Sumbawa, pembibitan dipusatkan di SMKPP Bima. Distribusi bibit dijadwalkan mulai pada pekan kedua pelaksanaan program. Guru peserta pelatihan akan membawa bibit ke sekolah masing-masing untuk ditanam bersama para siswa.
11: Program ini sangat bagus, pertama untuk mengedukasi siswa. Kedua, memang harus dibangun ketahanan pangan itu mulai sekolah. Karena sumber daya yang akan kita berikan ini memang berangkat di sekolah. Nah, dari sekolah nanti akan membawa informasi di rumahnya dan akan menanam, bahkan nanti akan membimbing orang tuanya. Ini harapan kita. Ya, anak-anak muda ini yang dari sekolah ini yang bawa bagaimana apa dari sekolah kita akan masuk lewat pertanian masuk sekolah.
10: Kedepan, program pertanian masuk sekolah juga akan diterapkan di pondok pesantren dan berbagai satuan pendidikan lainnya. Pemerintah berharap gerakan ini mampu memperkuat ketahanan pangan, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian, sekaligus melahirkan wirausahawan muda di bidang agribisnis.
12: Kebutuhan di dalam daerah hanya 36.000 ton.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial bagi bagian dari pilot project nasional. Seluruh kepala keluarga ditargetkan telah terdata dalam sistem digital paling lambat akhir Juli 2026.
13: Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
8: Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai bagian dari program nasional. Sebagai daerah percontohan di Bali, Buleleng menargetkan seluruh kepala keluarga telah terinput dalam sistem paling lambat 31 Juli 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan, percepatan pendataan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Data yang dihimpun akan menjadi dasar dalam menentukan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 5.
13: Karena Bali menjadi piloting project masuk Buleleng, maka kita diharapkan 31 Juli ini seluruh KK di Bali, di Buleleng, itu sudah terinput di dalam sistem digitalisasi Perlinsos. Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, termasuk yang masuk di desil 1 sampai desil 10, khusus yang menerima bantuan bisa desil 1 sampai desil 5.
8: Untuk mempercepat proses pendataan, seluruh aparatur sipil negara atau ASN diminta melakukan input data secara mandiri melalui identitas kependudukan digital atau IKD. Selain itu, sekitar 970 ASN akan ditugaskan sebagai agen Perlinsos yang mendampingi masyarakat dalam proses penginputan data di lingkungan masing-masing. Sekda juga mengajak seluruh ASN membantu keluarga, tetangga maupun masyarakat sekitar yang mengalami kesulitan mengakses sistem digital. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat capaian target pendataan sekaligus memastikan tidak ada warga yang memenuhi syarat terlewat dalam proses verifikasi. Menurut Gede Suyase, proses pendataan cukup dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK yang telah terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah. Sistem akan menampilkan informasi yang diperlukan secara otomatis sehingga proses verifikasi setiap kepala keluarga hanya memerlukan waktu sekitar 3 hingga 5 menit.
13: Kalau inputnya kan cuma tinggal NIK saja. Begitu dimasukkan data NIK, seluruh data dirinya sudah ada. NIK sekarang kan sudah terakses. Ya, ini berbasis NIK. Tinggal nginput memasukkan NIK saja. Makanya waktunya 3-5 menit per kakak. Tidak lama. Tidak menginput asetnya, gajinya, enggak. Tinggal masukkan NIK, terakses. Ketahuan sudah berapa pendapatannya, berapa punya sertifikat. Sudah langsung ketahuan, karena NIK-nya sudah terakses ke jaringan lain.
8: Percepatan digitalisasi Perlinsos diharapkan menghasilkan basis data yang lebih akurat sebagai landasan penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Pemkab Buleleng juga terus melakukan koordinasi dan pendampingan agar target penyelesaian pendataan seluruh kepala keluarga dapat tercapai sesuai jadwal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Rencana pembangunan jalan tol Pekutatan Mengwi kini bergantung pada masuknya investasi swasta setelah proyek tersebut tidak lagi berstatus proyek strategis nasional atau PSN. Pemerintah didorong menyiapkan skema pendanaan yang tetap melindungi kepentingan masyarakat serta kelestarian lahan produktif.
14: Rencana pembangunan jalan tol Pekutatan Mengwi kini menghadapi tantangan baru setelah tidak lagi masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN. Kondisi tersebut membuat kelanjutan proyek bergantung pada investasi dari pihak swasta. Di sisi lain, kebutuhan infrastruktur jalan dinilai tetap mendesak untuk mendukung kelancaran distribusi barang, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta memperkuat sektor pariwisata Bali. Namun, skema investasi juga harus mempertimbangkan perlindungan lahan pertanian produktif dan kawasan yang memiliki nilai budaya maupun keagamaan. Pengamat ekonomi sekaligus koordinator kajian ekonomi dan sosial budaya Ikatan Alumni Universitas Udayana, Dr. Igusti Wayan Murjanayasa kepada RRI mengatakan, pemerintah daerah perlu menyiapkan formulasi pendanaan yang menarik bagi investor tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
15: Pekutatan Mengwi itu kan tidak lagi proyek strategis nasional, jadi harus mencari investasi dan khususnya, dan ini tidak mudah. karena itu harus menguntungkan, produktif. Nah ini menurut saya bagaimana caranya agar satu sisi kita membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, menunjang pariwisata, dan juga konektif antar wilayah, termasuk pemerataan antar wilayah. Tapi di sisi lain juga bagaimana kita bisa menekan alih fungsi lahan.
14: Lebih lanjut, Murjana Yasa menilai selama proses pencarian investasi berlangsung, pemerintah tetap perlu memprioritaskan peningkatan keselamatan di jalur utama Bali melalui pembenahan penerangan jalan dan pengawasan kendaraan angkutan barang.
15: Sembari kita berbenah, sekali lagi, satu, saya setuju sekali penerangan jalan diperhatikan. Yang kedua, yang truk-truk atau kendaraan-kendaraan yang kurang layak jalan atau seperti overkapasitas, itu dikendalikan dengan baik gitu.
14: Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun skema pendanaan yang mampu menarik minat investor sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, 4 tim terbaik dunia memastikan langkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026, yakni Prancis, Spanyol, Inggris, dan juga Argentina. Pertemuan dua laga syarat gengsi tersebut diprediksi menghadirkan persaingan ketat untuk memperebutkan dua tiket menuju partai final.
16: Empat tim yang akan bertanding menurut saya adalah kekuatan-kekuatan yang luar biasa di persepak bola dunia. Saya kira siapapun memanfaatkan peluang sekecil apapun dan mental juara yang akan menentukan dalam pertandingan.
17: Empat tim terbaik dunia dipastikan melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026, yaitu Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Pertemuan dua wakil Eropa Prancis kontra Spanyol, serta duel klasik Inggris melawan Argentina, diprediksi menyajikan pertandingan sengit yang akan ditentukan oleh efektivitas memanfaatkan setiap peluang. Praktisi olahraga Bali, Profesor Dr. Iwayan Artanaesa kepada RRI di Denpasar kemarin menilai, semifinal kali ini mempertemukan tim-tim dengan kualitas terbaik di dunia. Menurutnya, laga Prancis melawan Spanyol menjadi partai yang paling dinantikan karena kedua tim sama-sama memiliki kekuatan yang merata dan berpeluang besar melangkah ke partai puncak.
16: Di mana Prancis dengan Spanyol saya kira dua tim yang sangat kuat, yang berpeluang potensial saya kira untuk final nanti. Nah, di sini saya kira siapapun yang memanfaatkan peluang-peluang sekecil apapun itulah yang akan memenangkan pertandingan. Karena saya lihat Prancis memiliki kekuatan yang bagus, Spanyol apalagi semangat juangnya yang begitu tinggi. Saya kira ini adalah partai semifinal yang diidam-idamkan oleh masyarakat bola di seluruh dunia.
17: Pada semifinal lainnya, Artanaesa menilai Argentina memiliki peluang mempertahankan gelar juara dunia meski harus menghadapi Inggris yang juga datang dengan motivasi besar untuk mengakhiri penantian panjang sejak terakhir kali menjadi juara pada 1966.
16: Argentina dengan Inggris yang tentunya juga sama kekuatannya dari semifinal yang kedua ini, saya kira Argentina akan memanfaatkan peluang untuk merebut Piala Dunia berturut-turut lah. Tetapi kekuatan Inggris pun sama, tahun 66 yang sudah lama diidamkan untuk merebut Piala Dunia pun akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan ingin menunjukkan kualitasnya.
17: Semifinal Piala Dunia 2026 akan diawali pertandingan Prancis menghadapi Spanyol pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Disusul laga Inggris melawan Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah dini hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
0: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Perluasan basis pajak memicu penerimaan pajak bertumbuh positif. Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga. Satu RRI Singaraja.

0: Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Satu RRI Singaraja.

0: Aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian guys saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Sembilan FM, 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata, jam 6 ngantos jam pituangi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Mendengar saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya kepada umat muslim dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin.

0: lewatkan Singa Raja sore ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Wisata ke Pulau Dewata Bali tentunya tidak lengkap jika tidak mengunjungi pantainya. Pantai-pantai di kawasan Bali tidak hanya menawarkan keindahan alamnya. Selain itu, keindahan dalam laut dengan terumbu karangnya juga banyak menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Sejumlah pantai yang sangat terkenal dengan keindahan terumbu karang dan keanekaragaman hayati bawah lautnya tersebar di wilayah timur, utara, dan barat pulau. Dan ada beberapa rekomendasi pantai terbaik pendengar. Anda bisa mengunjungi dan menikmati terumbu karang di Bali. Di antaranya ada Pantai Blue Lagoon, ya, ini terletak di Padang Bai. Pantai Jemeluk di Amet, Pantai Tulamben, Pantai Virgin di Karangasem.
0: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.
2: Kanten tembang-tembang pop Bali sane kunggahang saking stasiun radio dui ini. Sane mangkin ngiring piar sayang tembang selantur nyanyi.

permainan tradisional Nusantara. Curik-curik adalah permainan tradisional Bali yang dimainkan berkelompok. Dua orang sebagai pembuat gerbang, yang lainnya berbaris melingkar, membentuk angka 8 melewati gerbang. Selanjutnya, dinyanyikan lagu Curik-curik. Anak yang tepat berada di tengah-tengah gerbang pada saat lagu berakhir akan ditutup dan diberikan pilihan untuk bergabung dengan kelompok gerbang kiri atau kanan. Siapa yang pengikutnya paling banyak, dialah yang menang. Dan yang kalah harus menangkap orang yang paling belakang dari lawannya. Lestarikan permainan tradisional.

0: kembali Sani Kunggahang saking stasiun radio Duni. Sani mangkin ngiring PR sayang tumbang senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rejang Sutri adalah tarian sakral Desa Batuan, Sukawati, Gianyar. Rejang Sutri ditarikan oleh penari perempuan dari usia anak-anak, muda maupun tua. Rejang Sutri di Desa Batuan memiliki keunikan atau gaya tersendiri. Ditarikan menurut sasih penanggalan kalender Bali, yakni sasih kelima saat Kajang Kliwon, Purnama atau Tilem, sesuai pewisik yang diterima oleh pemangku Desa Batuan. Selama 4 bulan kalender Masehi, tari Rejang Sutri dilaksanakan setiap hari bergiliran oleh 8 banjar pengempon. Tari Rejang Sutri diperkirakan tercipta pada abad ke-17 atau 1658 Masehi, saat Kerajaan Sukawati dipegang oleh Ide Sri Aji Mahasirikan yang bergelar Idewa Agung Anom atau Sri Wijayatanu.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam Singaraja sore ini di edisi Selasa 14 Juli 2026. Dan nanti di Singaraja malam ini, pendengar, Anda ditemani Mbak Salsa yang bertugas hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Ayu Sundari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Bali sani konggahang saking stasiun Radio Doni. Sani makin miring biar sayang tumbang senantunya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita akan menuju Pura Agung Jagatnata Buleleng untuk mengikuti siaran langsung persembayangan tilem dengan pengantar acara Niputu Dewi Pratnyan S.

atas pengalihan siarannya ke Pura Agung Jagatnata Buleleng. Para pemedek, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia. Om Swastiastu. Dari pelataran Pura Agung Jagatnata Buleleng, kami sampaikan selamat bersua kembali dalam acara persembahyangan bersama yang digelar setiap hari suci Purnama dan Tilem pada hari ini Selasa Wuku Pujut tanggal 14 Juli tahun 2026 bertepatan dengan hari Tilem Sasih Kase. Kita bersama-sama ngaturang bakti kehadapan Ide Hyang Widiwase Betara Siwa Jagatnata guna memohon keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Para pemedek, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, kami informasikan bahwa siaran ini terselenggara berkat kerjasama prajuru Pura Agung Jagatnata Buleleng dengan Radio Republik Indonesia Singaraja dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Adapun acara persembahyangan ini diatur sebagai berikut. Pertama, pengantep oleh Jero Mangku Jagatnata. Kedua, Puja Trisandya oleh Bapak Inyoman Arya Suta Mahendra SPD. Kramaning Sembah oleh Jero Mangku Jagatnata. Dharma Wucana oleh Ibu Loh Irma Susanti MPD dengan judul Tilem Saat Sunyi Menumbuhkan Empati. Dan yang terakhir, para mesanti. Para pemedek, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, marilah kita awali acara pertama, yaitu pengantep oleh Jero Mangku Pura Agung Jagatnata. Kami silakan.

Pemedek, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia. Setelah kita mengikuti puja pengantap Jero Mangku, mari kita lanjutkan ke acara kedua, yaitu puja Trisandil yang akan dipandu oleh Bapak Inyoman Arya Sutemahendra, S.Pd. Kami silakan.

inggih Radu Dedane Persubakti Sinareng Sami. Makulan ngerani jil mangku di sampun si deputun ngeluhuran ini wangi iring saran-saran dab-dabang lingihe sah iring titiang atuk ngadurang puji trisadi iring sampun kawitin saking asan wam prasadu astiti suari suci nirmal iya nama suatu pranayam karisodana

Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kratawo Yantu Wiswanta. Dumogi pikayunan sane becik memargi antar ring sejeroning manah. Matur suksema antuk galah sane sampun ketiba ring sikian titiang. Kaping singge dane jeromangku gede lan jeromangku pengempon pura agung jagatnate sane sampun merage suci sane dahat suci yang titiang. Angge prajuru pura agung jagatnate sane dahat mustika yang titiang. Para atiti lanang istri ageng alit sane manu bagi ring galah sane becik puniki titiang ledangang nyelang ngadeg ajebos. Atas asung kertuwaren nugraha ide Sang Hyang Widiwasa titiang preside mesadu ajeng ring ide dane sareng sami dahat jagi ngemargiang swadharmaning swadharma. Inggih punika ngemargiang pesan dharma sane berjudul tilem saat sunyi menumbuhkan empati umat sedharma dimanapun berada. Sebagai umat Hindu yang tentunya paham akan ajaran agama yang selalu mengatur arah kita menjadi tujuan kehidupan kita, mari kita pahami esensi hari suci keagamaan yang selalu diadat dirayakan oleh umat sedharma. Apakah kita pernah bertanya mengapa kita selalu melaksanakan persembahyangan saat purnama dan tilem, bahkan hari-hari suci keagamaan yang lainnya? Secara astronomis, tilem bukan hanya sekedar pergantian bulan, yaitu antara bulan, sinar bulan yang terang yang disebut purnama, dan ketika bulan dalam keadaan mati yang disebut tilem. Secara astronomis, tilem mengajarkan kita bahwa leluhur Nusantara kita memberikan sebuah pedoman kehidupan bahwa alam adalah bentuk refleksi bagaimana kita menjalani kehidupan. Siklus purnama dan tilem memberikan kita ruang bahwa setiap perjalanan kehidupan kita adalah bentuk dari perjalanan karma kita. Sebagai umat sedharma yang menjalankan ajaran agama, tentunya kita berpaku pada ajaran tri kerangka dasar agama Hindu. Ada tatwa, ada etika, dan ada upacara. Hari suci tilem bukan sekedar siklus peredaran bulan. Saat tilem, bulan berada di antara bumi dan matahari. Saat itulah bumi tidak bisa menerima cahaya matahari. Bulan tidak hilang, tetapi cahayanya sedang gelap karena proses tersebut. Apa yang bisa dimaknai dalam proses empati? Dari sinilah kita belajar bahwa ketika manusia sedang melakukan kesalahan, sebenarnya cahaya dirinya tidak hilang, hanya sedang terselubung oleh ego, kemarahan, iri, dengki, sehingga cahaya kesadaran itu tertutup. Apa yang mesti kita lakukan? Mari kita pahami konsep tatwam asi. Aku adalah engkau,

0: adalah aku. Mengapa konsep ini sangat relevan dalam kehidupan yang serba canggih, bahkan di era digital seperti sekarang? Kita terkadang terlalu cepat menyimpulkan sebuah keadaan. Terkadang ketika kita melihat berita di media sosial, tangan kita refleks untuk memberikan hujatan tanpa pernah sadar apakah hal itu benar nyata adanya. Refleksi hari suci Tilem mengajarkan kita, mari kita latih empati kita. Karena dengan mengasah empati kita, kita sedang memuliakan Sang Hyang Atma yang ada dalam setiap diri umat manusia. Tuhan menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Dalam bentuk yang begitu mulia, kita sebagai manusia yang merupakan makhluk tertinggi, mari kita pahami hakikat kemuliaan kelahiran kita sebagai makhluk yang utama. Dalam ajaran Hindu Bali, Tilem identik dengan pemujaan Batara Siwa, di mana Siwa kita kenal sebagai dewa pelebur, dewa perlinen. Tapi dalam artian ini bukan untuk melebur alam semesta, tetapi untuk melebur segala ego yang ada dalam diri kita masing-masing. Terkadang kita sangat cepat menyalahkan orang lain. Kadang kita lupa bertanya, ketika orang tersebut dalam keadaan yang bagi kita salah, pernahkah kita bertanya, ketika kita ada di posisi itu, apakah kita bisa lebih baik? Oleh karena itu, dalam sastra suci kita ditekankan, dalam kitab suci Bhagavad Gita, ayat 16 sloka 21 dijelaskan. Triwidam narakasyedam dwaram, namanas atmana, kama krodas tata lobas trayam yajet, yayam dwana, yang artinya ada tiga pintu gerbang keserakahan yang perlu kita hindari, yaitu kesombongan, ego, dan iri hati. Inilah yang patut kita tinggalkan. Umat sedharma yang berbahagia, pada hari suci Tilem ini mari kita kuatkan bagaimana kita selalu mulat sarira. Mulat sarira dalam artian mari kita tumbuhkan empati kita bahwa yadnya bukan hanya datang duduk hening di pura kemudian berserah kepada beliau, tapi yadnya yang sebenarnya adalah esensi bagaimana persembahan kita yang tulus ikhlas yang kita persembahkan kepada semua ciptaan beliau. Dalam tubuh manusia, percikan kecil beliau diberi nama Atma. Dalam tubuh tumbuhan, percikan kecil beliau diberi nama Suatara. Dan dalam tubuh hewan, percikan beliau diberi nama Jangganam. Jadi pada hakikatnya, seluruh ciptaan Tuhan memiliki satu kesatuan, Vasudeva Kutumbakam. Pada hakikatnya kita bersaudara. Pelayanan suci pada hari suci Tilem mengajarkan kita bahwa gelap bukan berarti kita tidak tahu apa-apa atau awidya, tapi dari gelap kita belajar bahwa dari kesalahan kita akan tahu arti kebenaran. Dari kesalahan kita akan belajar introspeksi diri. Dari kesalahan kita akan paham bagaimana kita memuliakan manusia. Manawa sewa, madawa sewa. Konsep ajaran Hindu sangat fleksibel. Tidak ada pemaksaan kepada umat untuk melaksanakan yadnya. Karena dalam ajaran Hindu yang terpenting adalah konsep lascarya. hingga dalam kitab suci Bhagavad Gita Adiyaya 6 sloka 5 dijelaskan, angkatlah dirimu sendiri, sehingga dengan proses itu umat akan selalu dapat menciptakan empati, rasa kasih sayang, kesombongan akan luntur menjadi sebuah pelayanan kepada sesama. Realitanya memang sangat susah di era digital, tapi kembali lagi, hidup adalah pilihan. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk terlahir sebagai makhluk yang utama. Mari gunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Karena pada hakikatnya ibarat hukum magnet, apa yang kita tebar itulah yang akan kita terima. Perjalanan karma kita adalah bentuk bagaimana konsep pancasrada itu selalu hadir dalam kehidupan manusia. Dan konsep pancasrada, karma pala selalu ada di poin ketiga. Urutannya tidak bisa diubah, karena konsep tersebut mengajarkan kita bahwa semua hukum keseimbangan berasal dari pengetahuan yang suci. Percaya akan adanya Brahman, percaya akan adanya Atman, percaya akan adanya karma pala, percaya akan adanya punarbawa, dan percaya akan adanya moksa. Dalam momentum perayaan hari suci Tilem, mari kita tumbuhkan empati kita, mari kita melakukan pelayanan kepada sesama, mari kita hormati bagaimana kita menjaga pura kita, menjaga kesucian pura, menjaga kebersihan pura, dan menjaga alam semesta beserta isinya. Jika setiap umat mampu untuk mengimplementasikan hal tersebut, betapa indahnya dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika umat mampu menahan ego dan kemarahannya, maka umat akan mampu untuk menjadikan dirinya menyerupai dewa dengan sifat yang disebut Dayui Sampat. Umat sedharma yang berbahagia, mari kita tunjukkan empati kita dengan langkah yang sederhana. Semoga pemahaman ini bisa bermanfaat. Yening wenten saniten manut ring arse dahat tit yang ngelungsur gengrene sinampur. Diawali dengan menghaturkan puja panganjali umat, kami tutup dengan menghaturkan puja parama santi. Om santi santi santi om. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Antuk galah sukserahang tit yang majang ring ugrewaki suksema.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, setelah kita dengarkan Dharma Wacana, marilah kita ngelungsur wangsuh pada atau nunas tirte. Untuk itu, juru mangku kami silakan.

Dengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia. Demikianlah rangkaian upacara persembahyangan di Pura Agung Jagatnata Buleleng yang kita telah laksanakan bersama. Siaran ini terselenggara dengan baik berkat dukungan dari kru RRI Singaraja, yaitu penyiar Salsa, teknisi Janardana, pengarah acara Agus Mastika, produser Novi, dan penanggung jawab Ani Hasanah Mubarok. Dan tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Sekesanti Gita Winangun, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Akhirnya saya pembawa acara Niputu Dewi Pradnyan Esfil MAG dan Prajuru Pura Agung Jagatnata Buleleng mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya siaran ini hingga berjalan dengan sukses. Mohon maaf seandainya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, dan untuk mengakhiri persembahyangan ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan Parame Santi. Ngaturang Parame Santi, ngawit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Oh, Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: di antaranya. Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apa lagi? Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih seneng kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih ramai kah di sekolahan ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan PLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumla Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengelolaan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
13: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
15: Ya, alhamdulillah sudah pengen berusaha satu hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
16: Ya, tadi Gus mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang berungkap?
15: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya Mas ya.
13: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandhi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan. diwajibkan untuk menjajaki investasi.
18: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
19: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
17: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
20: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang, pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
20: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
20: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Singaraja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

bahkan suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bill bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja malam hari ini di edisi hari Selasa 14 Juli 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1, gimana kabarnya di hari Selasa ini memasuki halaman ke-14 ya pendengar, ya di mana berarti sudah setengah bulan Juli ini berjalan. Tentunya semoga bulan Juli ini kita selalu dilancarkan ya pendengar ya aktivitasnya, dipertemukan dengan hal-hal baik dan senantiasa sehat selalu. Apalagi Bali ini sekarang lagi dingin-dinginnya ya pendengar ya, kalau malam tuh terasa dingin banget. Jadi yang mungkin lagi beraktivitas di malam hari, jangan lupa menggunakan jaket, ataupun yang lagi pulang dari dinas malam ataupun main, jangan lupa untuk membawa yang apa ya, setidaknya bisa menghangatkan tubuh. Kalau pulang setidaknya bikin jahe gitu ya pendengar ya, biar bisa menghangatkan. Ya intinya semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu, semoga hal-hal baik selalu menyertai kita. Dan tentunya pendengar, malam hari ini tuh Salsa akan membahas sebuah komunitas yang walaupun Bali lagi dingin-dinginnya, tapi tetap harus diimbangin dengan apa ya, aktivitas yang menghangatkan tubuh nih pendengar. Dimana menjaga tubuh tetap sehat itu tidak harus dilakukan sendiri, dimana bergabung dengan komunitas senam bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk berolahraga sekaligus memperluas pertemanan. Selain meningkatkan kebugaran, senam juga membantu menjaga kesehatan jantung nih pendengar, melatih kelenturan tubuh, mengurangi stres ya. Jadi kalau apalagi kalau kita jarang berolahraga, tubuh itu kurang fit, itu mungkin bisa berpengaruh ke stres juga ya pendengar ya, hingga membangun semangat hidup berkat suasana latihan yang penuh energi. Tak heran nih jika kini semakin banyak masyarakat dari berbagai usia rutin mengikuti kegiatan senam bersama di ruang terbuka maupun pusat kebugaran. Dan tentunya di Kabupaten Buleleng sendiri tuh kegiatan senam massal kerap digelar di kawasan RTH Taman Bung Karno nih. Kayak Salsa juga sering banget ngelihat para ibu-ibu itu senam bersama di Taman Bung Karno, atau biasanya di CFD ya pendengar, di CFD Seminggu pagi tuh biasanya tuh banyak dari ibu-ibu atau para komunitas melakukan senam bersama di taman kota itu ya, serta berbagi komunitas lokal yang rutin berlatih setiap pekan nih pendengar. Nah bagi pendengar yang mungkin ingin bergabung nih ya, ada sedikit minat untuk bergabung dalam senam atau beberapa komunitas yang dapat dicari, antara lain ada komunitas AWS 3 Singaraja nih pendengar yang aktif mengadakan senam bersama. Kemudian ada Bali Line Dance Community yang memiliki anggota di berbagai kabupaten di Buleleng serta berbagai kelas Zumba nih ya pendengar, yang mungkin yang pengen energik banget nih bisa ikut kelas Zumba atau Pod Fit dan aerobik yang rutin diadakan di pusat kebugaran maupun ruang publik di Singaraja, Denpasar ataupun Bandung nih ya. Dan pendengar, pilih komunitas yang sesuai dengan minat dan jadwal Anda. Jadi walaupun jadwal sibuk itu bisa disesuaikan ya pendengar ya. Jadi apa ya, sedikit meluangkan waktu untuk hidup sehat, karena hidup sehat itu akan terasa lebih menyenangkan pendengar jika dilakukan bersama-sama.

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar Pro 1, komunitas di era digital ini mempunyai peran yang sangat penting sebagai jembatan yang memperkuat solidaritas sosial dengan memanfaatkan platform online untuk aksi nyata, donasi, dan penyebaran kampanye positif. Komunitas virtual maupun lokal digital seperti gerakan sosial dan kelompok minat memfasilitasi kolaborasi meningkatkan literasi digital dan juga menjaga gotong royong meskipun terpisah jarak. Jadi meskipun ada jarak atau terpisah jarak dengan komunitas di era digital itu semua bisa dilakukan secara daring atau secara online, pendengar Pro 1.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil atau PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan atau LPUK Kemenpora. Faktanya pendengar, klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil atau PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar atau hoax. Dan informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah tutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Tentunya informasi ini salsa kutip dari komdigi.co.id dengan judul hoax rekrutmen non-PNS di Kemenpora Juli 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam ini kami hadirkan drama radio mini dengan judul Kado Sambal Spesial Produksi RRI Cirebon.

0: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
1: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
0: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
1: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu jangan praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
0: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
1: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
0: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
1: Waduh, karena masak itu skill bertahan itu, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: Ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk.

0: Ya ampun Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli Bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong Mbak.
2: Anu Bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin Bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek Bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko Bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya Bu. Santai aja Bu. Tadi Riko yang take over semuanya Bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya Bu. Masa Riko nggak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri? Pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja Bu. Riko juga tanggung jawab dong Bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap Su Sambal. Habis makan ini, ajarin gua ya Bang.

0: Rajangwangi Pak Banu. Betul. Iya, Pak Banu punapi gatre. Punten kabari Pak Banu.
1: BBM naik.
0: Kenapa?
1: BBM naik.
0: BBM naik sedih. Aduh, iya lagi Pak Banu ya sedih. Becek-becek manten. Oh, alah singkatan toh itu. Ya ampun, salah-salah. Kurang pekan ya salah-salah Pak Banu ya. Becek-becek manten, BBM asik. Ya, Pak Banu sehat selalu pokoknya, nggih. Nggih, Pak Banu nyuwun tembang apa niki?
1: Tembangi cempiring putih.
0: Sepiring putih?
1: Cempiring.
0: Oh, cempiring, putih. Cempiring putih.
1: Kalau piring itu saya belum.
0: Kok cempiring putih belum? Adanya cempaka putih nih, Pak Banu. Apa salah-salah nulis ya?
1: Cempiring putih sering juga,
0: putih, Pak. Sering. Oh, jempiring toh, Pak. Salah-salah tadi. Oh, kalau jempiring putih wenten, Pak. Nge, you need deh, salsa siapkan buat Pak Banu.
1: Salam Dumon.
0: Durus.
1: Wow, sira anu.
0: Wenten bu resmi niki Pak Banu.
1: Wenten Jeli, Bu Bunga, Bu Kartika Kartini, Bu Yeni.
0: Nge.
1: Bu Jeru, Pak Jeru, Pak Lara, Pak Netep.
0: Nge.
1: Enten Jeru Litawan.
0: Nge.
1: Limada.
0: Nge.
1: Dewantara. Enten Iman Negara.
0: Nge.
1: Inggris. Pak Grodak. Pak Dagu.
0: Nge.
1: Kenaro, Papa Dimas.
0: Nge.
1: Bu Jero, Bu Desa, Bu Yoda,
0: Nge.
1: Bu Manda, Bu Budi, Bu Mini, dan lagi Diawati,
0: Nge.
1: Jero Puspa, ini Jero, dan lagi Marwati, Mas Lawang Ditambang. Semuanya sudah.
0: Nggih, Pak Banu. Niki wenten salam dari Bu Resmi. Salam buat Pak Banu salsa.
1: Terima kasih.
0: Nggih.
1: Enten kirimannya semuanya sudah buat Neng Caca.
0: Iya, Pak Banu.
1: Kajeng tugas suksema.
0: Suksema mewali Pak Banu sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu buat Pak Banu keluarga nggih. Ditunggu lagunya Jempiring Putih dari Unide sampun sudah salsa siapkan niki. Baik pendengar, karena tadi sudah salsa sapa dua penelpon nggih dan ada pesan masuk nih ya tentunya dari temannya salsa yang ada di Lombok. Malam salsa, malam nih dia. Gimana kabarnya nih ya? Tadi sempat salsa tahu nih dia sebenarnya teman pro 2 ya pendengar ya, tapi sekarang menjadi pendengar pro 1 juga nih tentunya. Mau request lagu Bali bisa banget nih ya. Mau request surat lamaran dari De Ulik. Makasih salsa. Terima kasih kembali nih dia yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Singaraja malam hari ini. Saya tunggu di RRI Digital ya Sal. Siap nih ya. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 melalui RRI Digital nih ya. Bisa diakses juga di RRI Digital ataupun di rri.co.id nih ya. Ditunggu nih dia lagunya sudah saya siapkan. Sehat selalu. Kemudian wenten Pak Dago di Bakti Serage sa jebak Bali request lagunya Bimbo Lampa Astawa Wadaeng Mas Banu. Terima kasih callingannya, salam sehat selalu, ditunggu lagunya. Siap Pak Dago, salsa carikan dulu nggih. Nanti kalau ada masuknya di sesi kedua nggih Pak Dago ya, karena sudah 3 lagu nih ya mengantri salsa putarkan. Ini juga ada Bu Janura yang mencoba untuk masuk, tadi ada Bu Ari Lastini dan masih banyak lagi yang mencoba untuk masuk di jebak Bali malam hari ini. Nanti bisa dicoba kembali nggih pendengar di sesi kedua yang akan hadir setelah 3 lagu nih salsa putarkan untuk menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

0: Masih seneng dengar radio?
1: Masih dong.
0: Enakan putar lagu-lagu aja.
1: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita gak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
0: Oh, ya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singaraja aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
1: Oke deh.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi kedua, Salsa akan menyapa kembali tiga penelpon di sesi yang mungkin ini akan menjadi sesi terakhir ya di Jebak Bali malam hari ini. Salsa awali dari Ibu Ari, selamat malam Rahajeng Wengi Bu.
1: Selamat malam Rahajeng Wengi Salsa.
0: Rahajeng Wengi Bu Ari, Salsa BBM Bu Ari, becik-becik mantan. Ikut-ikut Pak Banu nih Salsa sekarang. Oh. Becik-becik mantan Bu Ari gimana? Bu Ari gimana?
1: Pate sarang sasa tuh BBM kagaknya.
0: Iya, Bu Ari pun api gatre. Sehat?
1: Becik-becik mantan sasa.
0: Nge, becik-becik mantan sehat selalu Bu Ari nge. Nge, Bu Ari minta tembang apa ini Sasa puterin?
1: Meong Bang Pindang,
0: meong,
1: Tripuspa.
0: Meong, meong. Oh ada Bu Ari,
1: meong,
0: sudah.
1: Meong Bang Pindang.
0: Nge. Sudah Salsa siapkan.
1: Oh, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, Celi, terus Bu Manda, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Yeni, Pak Banu, Pak Ribawe, Pak Samong, Pak Astawe, Pak Yuda. Sekarang semuanya aja pun sange buat Sasa, suksemusa.
0: Suksema mewali Bu Ari, sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu buat Bu Ari Lastini sekeluarga nge. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, Salsa akan menuju ke penelpon selanjutnya. Ini ada siapa nih, ada 24644. Selamat malam Rahajeng Wengi.
2: Halo, selamat malam Pak Salsa.
0: Selamat malam Bu Yeni. Bu Yeni nggih niki nggih. Nggih Bu Yeni nggih.
2: Ya,
0: Mas. Nggih, Salsa sehat Bu Yeni pun api gatre.
2: Gatrane becek-becek ke manten.
0: Becek-becek ke manten. Nggih, Bu Yeni mau lagu apa nih malam ini?
2: Lagunya Bintang Ulung, Mo.
0: Bintang Ulung, bintang. Yes. Ada Bu Yeni sudah Salsa siapkan.
2: Nyalam jumo.
0: Nggih, durus.
2: Mau enten Bu Ari Semeru, Bu Ari BT.
0: Nggih.
2: Kemudian untuk Bu Mini S, Bu Kartika, Beli Widi di Tokyo, Pak Tetlacur, Bapak Dimas, Mas Tawan, Bang Mahmud, Rahajeng Wengi, Majang Eng Bangsit, Mas Banu,
0: Rahajeng
2: Manten, Majang Sami Pendemen, Mak.
0: Nge, Bu Yeni.
2: Rahajeng Tugas, Mak Salsa.
0: Nge.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Suksema mewali, Bu Yeni. Sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu juga buat Bu Yeni sekeluarga, nge. Ditunggu lagunya. Sudah Salsa siapkan Bintang Ulung dari L.I.S. Baik pendengar, Salsa akan menuju ke penelpon terakhir nih ya di Jebak Bali malam hari ini. Ada Shiro Niki, Pak Maderi Bawa, Rahajeng Wengi.
3: Rahajeng Wengi, Mbak Salsa.
0: Rahajeng Wengi, Pak Made pun napi ya, tre.
3: Tungkar becik, jebak balik ini.
0: Nge, jejak balik ini. Pak Maderi Bawa mau lagu apa nih malam ini?
3: Lagunya yang biar rame. Dangap-dangap ada, Mbak.
0: Dangap.
3: Adwinten, Mbak.
0: Dangap-dangap. Oh, Dek Ulinya sampun sudah tampil nih Pak Made. Engge, tadi engge sudah tampil nih. Mau diganti apa nih penyanyinya?
3: Kalau ada, kalau wenten galah cara bebek, wenten-wenten nempel sareng Bu Ari BT.
0: Engge.
3: Wenten cara bebek.
0: Niki ya. Dari jege bulan nggih, Pak Made nggih? Nggih, wenten-wenten. Aduh, matur suksma nih Pak Made, aduh. Jege gati nok gitu ya Pak Made ya. Nggih. Baik Pak Made. Mau salam-salam niki?
3: Nggih, salam-salam Bu di resmi tadi udah ngoling.
0: Nggih.
3: Yes,
0: semua. Suksema mewali Pak Maderi Bawa sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nggih Pak Maderi Bawa. Ditunggu niki lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 47 lepas dari pukul 21. Tersisa 13 menit ya Jebak Bali malam hari ini dan sudah 3 lagu Salsa siapkan. Dan ini tadi lagunya Pak Dago ternyata belum ada ya Pak Dago nggih. Jadi mohon maaf nggih belum bisa Salsa putarkan. Kemudian ada dari Sireniki dari Wengi Mbak Salsa, selamat malam juga. Ada Kak Eka di Tegawa Sehadi. Terima kasih Mbak Eka sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu. Kemudian Niki tasi ada Bu Janurang nggih yang mencoba untuk masuk. Ampura Bu Janurang nggih karena waktu sudah terbatas nggih dan sudah 3 lagu siap Sasa putarkan. Nanti bisa dicoba kembali nggih Bu Janura dan ke semua pendengar Persatu yang masih ingin bergabung Salsa tunggu di Ruang Rindu yang hadir pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, saya ucapkan terima kasih buat pendengar Pro 1 yang sudah bergabung malam hari ini. Ada tadi Pak Banu di situ Bondo, ada Bu Yeni, ada Bu Resmi, ada Kak Nidia di Lombok, ada Bu Ari BT, ada Bu Janura, Pak Dago, Pak Maderi Bawak, Bu Eka Tigawase, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih sudah bergabung bersama Salsa di Jebak Bali malam hari ini. Dan Salsa mohon maaf nggih mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Jebak Bali malam hari ini. Dan tentunya 3 lagu akan Salsa putarkan di penghujung Jebak Bali. Dan nanti buat yang belum kebagian di Jebak Bali malam hari ini, Salsa tunggu ya pendengar ya di Ruang Rindu yang akan hadir setelah 3 lagu ini untuk menemani malam pendengar.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja memasuki sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saatnya malam ini Salsa membuka 3 penelpon yang ingin bergabung, bisa di 24644 atau di 08 11 399 9790. Dan tentunya Salsa akan menyapa penelpon kita di Ruang Rindu malam hari ini. Ada siapa ini? Pak Mahmud, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Rindu.
0: Memori lewat lagu. Pak Mahmud, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu. Masa Pak Mahmud. Nge, Salsa nge sehat selalu Niki. Pak Mahmud, sehat selalu nge. Pak Mahmud, kita lagu apa Niki malam ini?
1: Aku Lelaki dan Rembulan.
0: Apa?
1: Frankie Angel.
0: Lelaki
1: dan Rembulan.
0: Lelaki dan Rembulan. Salsa carikan dulu nge. Lelaki dan Rembulan. Lelaki dan Rembulan. Dari Frankies, ada Pak Mahmud, sudah Salsa siapkan. Mau salam-salam.
1: Salamnya buat Pak Ripawe, Pak Banu, Pak C, Bu Resmi, Bu Canura, Adi Semeru, Rik Beti, Bu Mati, Bu Tawan, Pak London, Bu Yeni, Bu siapa itu? Ya kesemuanya aja dah, lupa nih. Selamat malam. Dah,
0: iya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Mahmud sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nge buat Pak Mahmud sekeluarga. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan Niki. Baik pendengar, Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya nge. Sebelum Salsa ke Bejanura, Salsa akan menyapa di 24644 terlebih dahulu Niki. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu, selamat malam kembali Bu Yeni.
2: Ketemu lagi.
0: Iya Bu Yeni, mau lagu apa nih Bu Yeni malam ini?
2: Ya, lagunya Tiada Lagi Mak.
0: Tiada Lagi.
2: Ya oleh Mayang Sari.
0: Tiada Lagi dari bentar ini ya. Loading Maya Sari.
2: Ya.
0: Mayang Sari ada Bu, sudah Salsa siapkan Niki.
2: Ya nyalam dulu.
0: Nge durus.
2: Ada Paknya menetap bersama Bu Santinya, kemudian untuk Pak Tur Samong, untuk Bu Resmi, Bu Janura, selamat malam, untuk Bang Cipnya juga, untuk Beli Govinda, apa kabar Bang Le? Kemudian untuk Bang Kirspati, Bu Jiru Puspa, selamat malam. Ya untuk kesemuanya Mbak.
0: Enggak Bu Yeni.
2: Selamat bertugas Mbak Salsa.
0: Siap.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye Bu Yeni. Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Sehat selalu buat Bu Yeni sekeluarga nge. Ditunggu lagunya Tiada Lagi dari Mayang Sari sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, Salsa akan langsung saja ya menuju ke penelpon ketiga kita. Dari tadi tuh sudah mencoba masuk di Jebak Bali, tapi akhirnya baru bisa masuk di Ruang Rindu nih.
3: Baru bisa masuk.
0: Iya, Bu Janura.
3: Iya, bisa masuk, bisa bersuara. Non cantik.
0: Bu Janura, gimana kabarnya malam ini? Sehat?
3: Kabarnya sehat. Sehat. Walaupun ugar-ugar selalu. Bisa bersuara dengan Non Salsa di udara.
0: Iya, sehat Hati selalu nge. Nge, Sungkara sehat selalu Bu Janura nge.
3: Iya, sama-sama.
0: Iya, Bu Janura jege mau lagu apa nih?
3: Itu jege sama Salsa juga jege sekali.
0: Iya.
3: Lagunya Andaikan Kau Datang.
0: Andaikan Kau Datang. Dari siapa Agnes. Nih? Atmes.
3: Atmes
0: ini lagu baru atau Bu Janura?
3: Iya, yang lama bisa ya.
0: Iya.
3: Yang baru itu.
0: Yang baru.
3: Rasanya
0: kalau yang ramai Ruth Sahayana.
3: Iya, bisa aja. Aku jatuh cinta, Brori.
0: Aku jatuh cinta, Brori. Iya, aku jatuh cinta dari Brori. Ada enggak ya Bu Janura ya? Salsa carikan nih.
3: Ya. Nah, salam-salam dulu sampai mencari biar lama.
0: Ada Bu Janura, nggih.
3: Oke, okay. Salam kelonda. Tadi Mbak Yeni sudah mat malam, salam kembali. Moga sehat walafiat. Yuk, buat Mbak Pipin kecantik, buat Bu Bu Resmi Desa Redini, buat Mbak Mini S, ya, buat Arit Tegal, Adik Semeru, mat malam, ya, buat Bu Mana, Bu Nyoman di Banyuning, mat malam, Bu Bengah Plastik, dengan buat baru Mangku Ribawa, buat Mangku Meliarsa juga. Mbak Mangku Wang Made Wangsa juga selamat malam buat Pak Nyoman Astawa juga Peka Oh Lala di Pedawa ya dia buat Pak Tawa Abli Tawan buat Pak Inggris ya buat Pak Cip ya Pak Cip di Muncar sama Pak Banu juga ya udah semuanya para pencinta ruang Lino pemanggil Lino
0: Merori lewat lagu baik Bu Janora
3: satu lagunya belum ngantuk
0: enggak Bu Janora
3: makasih selamat bertugas salam sehat selalu
0: salam sehat amin baik bye bye Bu Janora terima kasih sudah bergabung malam hari ini yang tadi mencoba dari Jebak Bali tapi akhirnya baru bisa masuk di ruang rindu nggih. Terima kasih Bu Janura sudah bergabung. Sehat selalu nggih buat Bu Janura sekeluarga. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan Aku Jatuh Cinta nih dari Brori Pesel 5. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu nggih ini yang sudah mengantri tentunya salsa mau putarkan di satu persatu untuk menemani malam pendengar nih ya. Mungkin yang Bali lagi dingin-dinginnya ya pendengar ya jangan lupa kalau lagi istirahat menggunakan selimut ya biar dinginnya bisa agak sedikit terhangatkan sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi ketiga. Salsa akan menyapa kembali penelpon yang mau bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, ge. Salsa awali dari Pak Made Ribawa kembali. Selamat malam Ruang Rindu Pak Made.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi
0: Lagi Rindu, memori lewat lagu. Pak Made Ribawa, nih mau lagu apa nih Pak? Malam ini.
1: Oh iya, lagunya yang sendu-sendu.
0: Sendu-sendu.
1: Malam.
0: Yang dingin-dingin ya, Pak ya.
1: Dari Panbes.
0: Apa?
1: Panbes. Judulnya Risau.
0: Risau.
1: Risau hati.
0: Aduh, ini Pak Made saja sepertinya yang itu ya. Yang tampil. Dari oh kok belum ada ya, Pak? Belum ada ya, Pak ya? Risau.
1: Belum ada lah.
0: Dari Panbers. Iya, kalau dari Panbersnya belum ada nih Pak. Kalau Panbersnya banyak, Risau juga banyak. Ada dari Atik CB nih Pak. Kalau Panbers
1: apa?
0: Panbers ada banyak nih Pak. Tinggallah terlambat sudah, siapakah setangkai bunga padi saat perpisahan pilu, mengapa harus jumpa hidup
1: lambat
0: terkekang
1: sudah lah.
0: Apa?
1: Lambat sudah.
0: Lambat.
1: Lambatlah sudah.
0: Terlambat sudah, baik Pak Made sudah salsa siapkan nih.
1: Lagunya untuk Master Mahmud, Mas Cip, Mas Banu, Ibu Ari BT, Ibu Birutmi, semua pencinta Ruang Rindu. Selamat malam. Makasih Mbak.
0: Baik Pak Made Ribawa, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nggih, ditunggu lagunya sudah salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1, saatnya salsa menyapa penelpon selanjutnya di ya di sesi kedua ini ya maksudnya ya. Iya Bu Resmi. Ya. Jadi tadi sudah masuk ke sesi pertama, salsa akan menyapa kembali penelpon kedua kita nih ya. Ada siapa di 24644? Ini Bu Resmi berebut sama Pak Samong nih ya. Jadi salsa belum bisa merespon yang di WhatsApp karena saling berebut. Jadi salsa alihkan ke 24644. Selamat malam selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Rejenggung.
0: Selamat malam, Pak Cip. Hehehe, betul ya?
2: Rejenggung.
0: Betul apa ya, Pak Cip ya? Betul ya?
2: Iya, betul.
0: Iya, betul lah. Ya, betul akhirnya salsa ini tidak salah nih, Pak Cip. Di muncar, Pak Cip. Gimana kabarnya nih, Pak Cip?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, nge, sehat selalu, Pak Cip, nge.
2: Iya.
0: Oke, Pak Cip mau salsa puterin lagu apa nih malam ini?
2: Biasanya salsa senangnya Nike, tapi beralih ke Beta dulu.
0: Beta?
2: Iya, Beta Ria Sonata.
0: Beta siapa? Aria?
2: Iya Pak. Beta Ria Sonata.
0: Beta Ria Sonata. Nah,
2: judulnya yang nomor 2 itu.
0: Oh, judulnya nomor 21. Kau tercipta untukku, mau Pak?
2: Iya.
0: Oke, ini. Kau tercipta untukku, lagunya buat siapa nih Pak Cip?
2: Aku tercipta untuk salsa.
0: Aduh, siap Pak Cip.
2: Iya, salamnya buat Pak Bano ya.
0: Nge.
2: Cuman tetep, Mr. Mahmud, makasih. Mbak Yeni, mbakku yang selalu setia mengolin saya, makasih. Juga Bu Janora. Biasanya sering lupa Bu Janora, tapi tidak lupa sudah.
0: Enggak Pak Cip.
2: Bawa barusan juga Mbak Mimi. Mana suaranya Mbak Mimi? Mas sudah tidur.
0: Bu Mimi, Bu Mimi, monitor Bu Mimi.
2: Bu Mimi, Bu Yuda, Bu Desa, Bu Manda, Ari B, Ari A, Bu Kartini, dan Kartika. Ayo kalau sehat naik lagi Bu Kartika. Semangat, semangat, semangat.
0: Oke.
2: Buat Bu Bunga tidur kalau orang rindu nih. Biasanya orang yang berdangdutan Bu Bunga.
0: Enggak nih Pak Cip.
2: Iya dan ke semuanya tanpa terkecuali ya. Tidak rasa mengurangin kompak persahabatan.
0: Nggih.
2: Okay. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat desanya selamat bertugas.
0: Nggih, Pak Cip.
2: Ya tetap dengan bahagianya.
0: Amin.
2: Panjang umur-umur yang barokah rezekinya.
0: Amin.
2: Lancar dan mulia.
0: Terima kasih Pak Cip.
2: Ya, tunggu lagunya ya, Pak Salsa.
0: Siap, Pak Cip. Ditunggu nggih lagunya. Sudah Salsa siapkan, Miki. Dadah. Terima kasih, Pak Cip Dimocar. Sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu, Pak Cip sekeluarga. Terima kasih doa baiknya ya, Pak Cip nggih. Semoga Pak Cip pokoknya juga sehat selalu dimanapun berada. Dan untuk sekeluarga juga semoga sehat selalu. Baik pendengar, Salsa akan langsung saja nggih menuju penelpon ketiga. Bu Resmi, selamat malam Ruang Rindu, Ibu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori Lewat Lagu. Bu Resmi.
3: Makasih Salsa sudah diangkat teleponnya.
0: Iya, tadi berebut sama Pak Samong nih Bu Resmi, tapi ternyata Bu Resmi yang bisa masuk ini.
3: Aduh.
0: Oke, Bu Resmi mau lagu
3: makasih.
0: Apa? Iya, terima
3: Pak
0: kasih
3: Samong,
0: juga.
3: Ntar dulu ya Pak Samong ya.
0: Iya, terima kasih juga ya Bu sudah bergabung di malam hari ini tentunya.
3: Iya, sama-sama.
0: Oke, mau lagu apa nih Bu Resmi?
3: Patur ya, selalu untuk selamanya.
0: Selalu untuk selamanya. Dari Fatur, ada Bu Resmi sudah Salsa siapkan?
3: Ada dong, Angge. Itu sudah lagu lawas itu. Angge. Pasti ada.
0: Siap Bu Resmi.
3: Ya deh, salam-salam dulu. Silakan. Ada Bu Janura, tadi Pak Cip ya.
0: Iya,
3: tadi.
0: Pak Cip di Moncar.
3: Pak Banu, Bang Le, sama Pak Samong juga, sama Pak Jeruri Bawi juga, Bu Ari, sama Bu Yeni. Terus siapa lagi tadi yang sudah masuk ya?
0: Ada Pak Mahmud.
3: Oh, Pak Mahmud.
0: Oke, Pak ya. Maderi bawah. Pak Maderi bawah tadi Bu Resmi.
3: Iya, Pak Ribawe tadi sudah tak kuliah ya. Sama Dek Tawan kok enggak,
0: iya.
3: Itu enggak naik.
0: Beli Tawan
3: Pak
0: ya.
3: Juga,
0: oke.
3: Ya.
0: Salsa
3: Pak
0: juga
3: Lundan
0: ini
3: juga lama ini enggak masuk ya.
0: Iya, Pak Inggris
3: ya.
0: Ini Beli Tawan nih kemana nih ya? Salsa
3: iya.
0: Juga selama tidak dengar suaranya nih Bu Resmi.
3: Pak Widi juga ya.
0: Oke, Pak Widi.
3: Dia lagi ke Rusia ya nonton bola ya.
0: Iya, langsung ke tempat ya Bu Resmi ya.
3: Iya.
0: Enggak, ini di calling-calling nih.
3: Ya wis, untuk kesemuanya yang lagi monitor ya.
0: Siap.
3: Oh ya, Bu Mini lali
0: Mini,
3: terus yang
0: lali
3: Bu
0: lupa
3: Mini, ya.
0: Ya Bu Mini.
3: Ya, Bu Mini, Pak Dewantara juga.
0: Enggak.
3: Ya. Ya deh, sama Pak Palma Biru, sama Ajik Gusti juga ya.
0: Enggak.
3: Ya deh, untuk kesemua-kesemuanya. Makasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali Bu Resmi. Selamat malam. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan, guys. Selalu untuk selamanya dari Fatur. Sehat selalu buat Bu Resmi sekeluarga. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu nih Salsa masukkan di playlist sesi kedua ini. Akan Salsa putarkan satu persatu untuk menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.

Baik pendengar, Pro 1 RRI Singaraja, menit 57 lepas dari pukul 22 menandakan ruang rindu akan segera berakhir nge. Dan Salsa ucapkan terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung. Tadi ada Bu Yeni, Pak Cip di Muncar, Pak Mahmud, Bu Janura, Pak Madiri Bawa, Bu Resmi, dan ada siapa nih Kingge, ada Kak Ayu Selayar yang tadi sempat bergabung tapi belum bisa. Dan Salsa akan membacakan satu salam terakhir dari Pak Maderi Bawa. Mbak Salsa titip salam rindu untuk Pak Dr. Made Wirayasa di Bandung dan Dek Reni di Banjarmasin yang lagi monitor Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih Pak Maderi Bawa salam-salamnya, dan terima kasih buat Pak Made Wirayasa dan Bu Reni juga yang telah monitor Pro 1 RRI Singaraja. Semoga sehat selalu nge. Dan baik pendengar, Salsa cukupkan ruang rindu sampai di sini. Mohon maaf mungkin Salsa ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Buat yang belum bisa kebagian di ruang rindu malam hari ini, semoga di lain waktu bisa bergabung kembali dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: aku. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam ini kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arjasa Pumala bab 4B, kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita bab 3 sloka 12.

0: yang ada tujuan kelas sakit sambilang makena-kena yang ditimbang kini puri absen nanti kau nakut kau dewa ngeraja rabi keno. Oh besek ben mani ada nak anis ken disebut tenggaseng anak ni wikan-wikan jak selesai nak gelang-gelang nak padahal mau paru mang madong ang panggelang alir rabi tu ni sempat nak kena gelangin nar untuk kalau meklin
1: mungkin meslihan aja bos.
0: Nah
1: ngibur
0: ibur di samping tu.
1: Aduh kalah sih ngibur. Enggak kesuaian ngibur ke keramian ke mall.
0: Kesuaian ngibur.
2: Saja udah dud. Biasa dong pidato-pidato dud. Yang terhormat bapak beserta ibu.
1: Ibu nah nih.
2: Ini yang terhormat bapak. Bapak. Simsi ibu.
1: Nah.
2: Nge. Jangan melalui dud ke.
1: Ke mall.
2: Alas aja nih.
1: Wah
2: ini man makan dot beli semakan ini langsung datang
0: posan ini. Soalnya aja cik lagi cimatan itu semua saya dagang. Iri nggak bepes?
1: Dan iri nggak naik bom bom kar.
2: Apa?
1: Bom bom kar.
2: Bom bom kar apa tuh?
1: Tuh motor motor ini tuh bu.
2: Per
1: gitu.
2: Kawang dokar kan?
0: Aduh paman cara kokale.
2: Iya di dia.
0: Abang jalan lumampang.
1: Gireng-gireng yang sampur ke dia sapu nika. Ayo kodok-kodok. Jumpu bisa angireng.
2: Di dia angireng dalar.
0: Mancin siaga semua yang siap.
1: Nah persiapan ini mau malu.
2: Nah beli cuma.
0: Apa benar nih dojok menjalannya.
2: Tumba.
0: Di jalan repot.
1: Tumba.
2: Kobin. Bedel apa bedel?
1: Bedel gak bau. Bawa ke landasan selau lebih ini.
2: Batun bedel gak bau.
1: Habol tuh batu nudil tuh harus dari situ. Kumis nih.
2: Kumis nih tuh.
1: Giring.
2: Giring.
0: Apa?

0: Weh, tukang.
1: Maro asa.
0: Curang, kelinjingan.
1: Len kena hatojir.
0: Ingin. Sambil-sambil dari pressing ini gitu, dari pressing.
2: Duh, dios, kue tanah yang tengah alas.
0: Oh no, lestari.
3: Kalian tidak mengingat.
2: Ayo, nah.
0: Aduh. Iki yen tengah alas nampi ton palungguh cokor e dawa niki.
1: Yen mone asane?
2: Nggih, terus.
1: Liang kena gelai, apa asane ning renang demen?
2: Asane ning renang yang seneng e.
3: Purane ya pada sami.
2: Oh, sing iki kudu kene ning renang liang. Ki walu dini di alas liyu pesan ning renang liang ibu buron. Ane perlu dilindungi.
0: Ane perlu dilindungi.
2: Jalan. Kedis apa ada?
0: Kajang.
2: Oh, kajang jelas. Tuh.
0: Hari mau.
2: Anu ini.
0: Monyang ini perlu dilindungi.
2: Ini tuh.
0: Yang tadi mati angkara jani.
2: Jagonya sudah dipecah. Jagonya
0: sudah mati.
3: Pagerang seleng dan keke.
0: Nah, pecano.
2: Canda langsung yuk iya gang.
0: Oh,
2: mapan ya ibu buron belum keder. Hukum berimba.
0: Hukum berimba.
2: Jepleng kuat yuk hidup.
0: Berkewasan ya gitu.

0: makan.
1: Liulian kangen lah yo.
2: Kacane kada nada larang sing tadi nembak-nembak burung.
3: Nggih, burung cito.
0: Ah, burung.
2: Yang saja
0: burung bending nih sekali satu
2: orang. Ada nu.
0: Larang menembak burung. Kada ada gitu dulu.
3: Saja. Jadi pelestarian lingkungan tuh. Iye, makin lanturang balik pemargi. Bicara orang tuh.

0: Napi.
1: Oh, nanda bungkel blue tu.
0: Apa aja tu?
1: Bungkel blue.
0: Bungkel blue.
1: Blue. Nah, awang blue.
0: Blue biru.
2: Panasan ni yang mone jebang ni pasti ada anak-anak ngosong.
1: Ngeh, bini kipur.
2: Angkel ngorang, alih rame di sungai dan cini kene-kene berpulun lah.
1: Oh.
0: Lain berbeda ngalih rame di sungai, alih ngalih suung
1: di rame.
0: Rame. Wajah merubah juga itu.
2: Alah,
0: tidak ada rame
2: yang itu. Alah, saya nggak ada mesin nyari medakon, saya lantas nasi yang tawa.
1: Tak kena bermuda lah, sepuluh ini. Nah, menawi benton pun ini sirik, ngiring. Lalah, jari tangan.
2: Jani merere-rere ngalih suasana.
1: Iya.
2: Kapan ibu di badan kayu, pengedis samilang.
1: Iya, iya.
2: Pengedis samilang di badan kayu yang sebegak sakit ada doang ada ke, marau di itu medakon.
0: Nah,
2: salah jalan.
0: Ada teknik tertentu nih. Iya.
1: Ngiring.
0: Ini alah, sakit.

paratu dua gong istri palungguh cokori dewo. Nenten sandang palungguh cokori dewo bes banget mak tesungsut ereng kayu ngayunin buat keberbohan sane pangguhin cokori dewo ratu dua gong istri.

cokori dewo, pacang nyelametang punika purine. Sampun cokori dewo mau margi, ngerohi punikudes nyantos ke tengah halase. Rauhi riki sampun cokori dewo kacunduk, ring parekane puniwayan kudes. Taler palungguh cokori dewo, kantun makde kayun sani sungsut sepun api puniku.

Inggih Ratu. Risampunan presidennya puniki toyone antuk kasidianipun Iwayan Kudis. Tur maning sane mangkin mewalipun, sane mangkin menados batu. Iriki ring sejeroning alas Ratu Duagung.

Sapu napiang sane mangke naratu reh ningiri kering sejeroning alas nenten wenten siro siro sane pacang mapi tulung ring linggih cokori dewo.

Aduh ratu, sang yang paramo kawin. Dados puniki sayu wakti. Sane kepangguh kanto Gustin titiang. Rening sane mangkin parekan ide sampun menados batu. Yening dados pinunas titiang. Ledangan palungguh ratu. Ngicenin pemargi mang nemu wali puniki puniwayan kudis. Sejati mule dados manuse punika ratu sang yang widi.

waktiar aduh agung istri cokori dewa saget puniki wenten anak rawuh puniki ring sejeroning alas apa siro ya puniki.

0: jelen lo horeng alas lawan lo depan.
1: Bukti jelen ne beli ngelah gen. Patuh yo.
0: No. Nggih, no murni suci.
1: Oh, kada beli sing ada polusi ne,
0: sing ada polusi.
1: Oh, asli.
0: Asli. Nyenyeni.
1: Tadi lawan de.
0: Nyenyeni.
1: Coba tak kone malu ne lawan tak kone.
0: Apa apa di tongos ne. Kene-kene tepuk.
1: Beli beli beli tak kone malu mau. Nah. Jangan menerima peperangan kan?
0: Kecaraan mana kau?
1: Ye, jero.
0: Jero.
1: Pekeraan mana? Okay, kan. Raja Palo jangan selasa selisih.
0: Jero, jero. Ada.
1: Man. Nah beli, pantesan beli. Anu beli pangus.
0: Lanjut ke satu apa kian?
1: Ibu peperangan, cama anu nyuan.
0: Wapu.
1: Si, ada dia peperangan.
0: Ia cuci uang aja macam macam tu.
1: Artinya beli peragat yang bertakon malu. Ya mau peragat, kengkir, apa nyen, segitu.
0: Artinya, saya penulis naskah. Hah? Beli artis nih, gitu ya.
1: Ini kayak jelek. Nana beli mau malu, ibu man, beli di danmu.
0: Bro, makin-makin umur nih. Tuan yang panggung hari kita tengah ngalas. Ini yang cukup di tiang matur, yang jeruh, sampai ini ke baso, sampai ini ke... Si rorakau nih, tuan yang wendah tengah alas, eh. Dia nak dong lewat di tengah alas itu.
2: Sira
1: ketake nang
2: jero
1: niki.
0: Limo nenan. Iki kedung.
1: Kadung boleh. Kadung
0: boleh selah. Biasa nem kenal.
1: Ale selah.
0: Limo mak lu nyorang.
1: Yo kang limo.
0: What's your name gitu.
1: Ah bahasa Inggris nih. Lanturan sira-sira jero.
0: Sira jero niki sarang kalih wenten. Napi keperluane wenten ring tengah alas.
2: Oh. Jero nak lanang.
1: Tiang
2: puniki wantah wang jero, titiang penyeruan puniki, iki gusten titiang.
1: Oh, penyeruan.
0: Penyeruan.
3: Apa
1: kan ada dong? Ada suang wang jero kerja.
0: Wang.
3: Dan di wang jero pasti ada aja hasil
1: dong. Nih, jero ini wintan.
0: Wang jero do.
1: Penyeruan. Sira sira sira sira sarang jero sira.
2: Niki wintan gusten titiang, ida dua agung istri.
1: Tuh, dua agung istri.
2: Nih.
1: Makin jero menyomanan pasti bo.
2: Nggih titiang wantah nyoman.
0: Nyoman.
1: Pantes bo.
2: Menyoman.
0: Yo, ade kedonye.
1: Nyam ya.
0: Nyam aku dong
1: nyam bumbu.
0: Bajang ya kali rago.
2: Bajang menteng ngajak kurenan mai bajang tiang.
0: Jangan mulo aku.
1: Polos.
2: Polos. Mas aja yo tiang.
0: Jangan runo mas ya, ngajak kuran mas
1: ya. Oh, patuh.
0: Yen mai ajak kuran kedua mah kae mai.
3: Engkau jiba mana kasam?
1: Bajang, ojap dulu.
0: Bajang, bajang.
1: Kau penyeruane, bajang.
3: Ne para ngelaha do perunguane kau dah do nak sengado masau ya nyanyam.
0: Itu perunguane yang mulas tu bagaimana?
3: Apa lagi do?
0: Okey, itu perlu dicara mulas tu. Pamit dia. Kau ni wadik itu dia nu.
3: Mau saja nang orang aleo kasam nak gelas ubajang. Kau bingung kena gelah ajak maklu saja ni. Masih raga ajak raga.
0: Nya kita.
2: Niki titiang wantah wang jero jero anak lanang niki sarang tigo titiang nenten uning niki titiang ireng pun niki gustin titiange saking
3: gustin agon nalo apa namanya
2: anak istri pun niko
3: nalo nge
2: inge
3: tiang nak kene dan kediban tiang tiang demen maburu mapikat
2: inge mangken dumun titiang mangken mataken niki siro niki nesane matake ni busan niko siro niko.
1: Dia parekan.
2: Oh parekan.
1: Dia ketut.
2: Ketut.
0: Dia penyeruan wani parekan.
2: Parekan.
1: Wayan. Niki.
2: Wayan. Patah di tiang wanjero.
1: Nyoman.
2: Nyoman. Nyoman. Tiang nyoman. Berarti beli ketut, beli wayan.
1: Nah, jadi ketut.
0: Ah, jadi ketut.
1: Oh.
2: Meniki siro niki.
1: Dua gung gede.
2: Dua gung gede. Oh benar ya, melenan ben pedek. Wibawa melenan sajan.
0: Ido medasi.
2: Man beli ngudo mai. Ngudo beli mai ini di tengah alas.
3: Kan nyen acara kon ini ada yang malu nih. Pampanyeruan para kan yang mau kelus yang berangkat menapa.
2: Oh ingin-ingin kadi sapu diko ratu dua gung putro. Enten mantu titiang niki gustin titiang pacang tangkilin titiang dumun. Ingin ratu dua gung istri puniki wenten anak rawo puniki ratu.

sampun-sampun puniki, puniki sarang kalih parekan kocap niki. Ketut sarang wayan. Puniki gusten nipun. Kemon ditiang tenuning saking api, tenuning ditiang cokori dewa mangken naken.

0: Nah beli wayan, beli ketut. Mas Subo je tawang tiang beli parekan, beli parekan uli dijo nih.
1: Oh si do, yang dijo itu ya.
0: Nah. Oh. Ingi Ratu Agung Putra.
2: Singa jero tiang nawagangan.
3: Jod. Yang nawa gangrin sebelum di tiang mantul itu
1: neko bawa janan tidak

Inggih, pawocanan Gustin Titiang. Rauh cokori dewo, meriki gering sejeroning alas, keiring antuk parekane make kalih, wenten api. Napisane rereh cokori dewo.

0: Ida mah Puspato Raden Mula Dara.
1: Oh, tawang man. Ida Sang Prabu Mula Dara beli ketut muluk ini. Ini muluk itu. Ini beli mudol lara.
2: Buang sana dan beli ini.
0: Mudol lara beli. Di mudol lara beli.
2: Inggi-inggi napi sana itu tujuan ya, lara.
3: Kau kalen.
0: Beli masih di dunia atau beli bengong?
1: Aduh, di jangka
0: lagi omano.
1: Penyeruan.
0: Penyeruan.
1: Oh, jadi demang, jadi depok apa?
0: Ya, beli...
2: Mula nang idem sing depok apa?
0: Ngapal beli nasi dur piring, nyoman depok. Kayah beli nyoman depok. Gitu. Aja ini marah ketemu.
1: Aduh.
0: Gimana depok lah, tau? Jok ada.
1: Ini lebih kedituannya, mirip.
0: Aduh. Kangen, jadi di jang. Kangen, jang, tau.
1: Kandut jadi mereka kagak kuliah mau dibeli beli kangen kangen ngingin deh gitu
0: hidup bengong
1: mau hidup kangen mas itu
3: kangen apa nih kangen sih
1: nggak sih
0: kangen nereng
1: kewenteran istri
0: ini itu kangen deh nggak lupa waktu gini
3: apa nih kangen sih
1: inge dua nih ngeri tengah ngalas tuh nah istri dari tengah ngalas kewenteran sana pacang tapi wastane ngrumuang edan deh sejak beli cai ngrumuangnya pemin
0: sing mesti ririnya
1: enggak coba nah nih
0: ingat ingat
3: mawali tiang atanya

0: ngawak-ngawak titiang aratu wagung puter gusten titiang wantah mau pesengan ide dia sekarini
1: aduh adan bunga menyoman sekar
2: apa neman
0: yang sekar jagat
1: aduh.

0: Den. Sama kelebitan, kelebitan. Len tuh.
1: Len.
2: Sajil. Len janing lah kena kene jek. Bingung kena gelausa pada bayong lahan.
1: Den rumahnya nang ampere hidup remne.
0: Aduh.
2: Kirip ne jenang dini jenang tulah kontak bayong gelakel mek itu kalah sengedot Sajil.
0: Duh, niki apa setrum ling tu ne mirip niki. Wentan niki tuh.

0: continued, saya mau sambung langsung.
1: Belinya golongan 2B.
0: Apa itu? Buduh. Buduh.
2: Di langit di tiang tanah.
0: Di langit, beli tanah.
2: Aman di yang ngingaki.
1: Sing mat-mat, mat-mat di tanah lah kar nyenget di langit.
0: Ya atur beli mat-mat itu.
1: Jangan numat.
0: Ah,
1: sing mat-mat sing.

0: sepati asane mone sakit beli ya. Sing sida ban beli ya nya angkingan ya pangda pingin kemo mai.
1: Milah malah.
2: Jom mojan
1: sia. Kemana kita pasti beli jeung jerahang be mata.
3: Nina kengken nih.
1: Dia yo nya nyoman sing
4: ada ya. Beli hidup serambli.
1: Oh,
4: cek be mata. Sing
1: hidup Pak ya mana.
0: Lah gae. Bang sen ya beli bin liung ros kenadi. Yang dua dadi jek nyak kita beli.
1: Nyak kita nyoman.
3: Nah, apa kan nyak nih?
1: Bacah tuh.
3: Beli jek nyak nyak.
1: Cut nyak den.
0: Ini
1: yang semeton aja lagi. Ini dia ngangkan ragani Pertiwi.
4: Pertiwi.
1: Itu dua kong istri dia kasel.
4: Gitu.
1: Mun-mun di tanah atau yang mat-mat kan yang nge-nge di langit. Beli kita masih yang nyaman. Beli dari tunggak anu, dari tunggak duat. Ya dari pompongan. Aja gitu duat kali pompongan.
0: Ya cik ada mat nepo tanahan oleh langit.
1: Terwintan.
0: Terus angkat gue gelang orang lah. Kena menpen orang lah.

0: dados ngerayu ngerayu niki sampun sekan niki kayona.
1: Kok sekan?
0: Ini yang cayu wakti jati jati tuah kayun cokori dewo.

0: punika patung nen punika batu nen punika.
1: Punika
0: ada toko. Ada toko gitu.
1: Jomah. Ini toko batu nih ya.
2: Bisit batu di kencan tu. Bisa ngerti ya dibeli kencan.
1: Tapi hubungannya ni kita kok batu sarang berdewa.
2: Aibo kamu gitu aja kerabu adik kamu.
1: Kalian bulldozer mau jaksel lo.
3: Nen malu.
2: Iya.

Ratu puniki pari.

0: aku ini winten tak ada sepi sama Ratnong.
1: Oh cik ada janji? Ada anjingnya? Ada anjing? Cik ada di gudeg?
0: Kudes tuh bujuk gudeg tuh. Kudes.
1: Dong cik mau janji apa? Nyen aja cik mau janji.

Idot mengkut bakal nyuang ya di karena cida di jelma ulian gelah kengken si Jani Cidot melawan gelah bakal nyuang gelah malu lawan yang gelah mati cik nyuang yang cik mati gelah nyuang ya so kondeneng kalau nuang kian gelah konden karo aji bakal

0: Oh betul, tekanan pertiwi pemuka jarak.
1: Wah, kenan baru teringat

0: persis dengan Nika. Makanya juga dia sikar ini. Kabandingan Nika seangkan ini. Jatuh karamu tegap sirirapu ya papa. Menik ingat Nika win-win. Di sanunggal sangkan apa makannya juga kehanan suwarno bumi keledahan di kanang malu yaitu marmi tanian ingan di kewena hanya pusanan ning maluhan ning suwarna bumi nana.
1: Oh dengan kingan niku
0: karuan semutanga.
1: Bos ide betara jening.
2: Betara kiri nak kiri.
1: Jening wayan kudis. Kalawan jening sekarini dewa. Nak mulu jatuh karmani dewa do. Nah manut lantas sangkadan jagat ide wene di suwarna duipe. Anyu dang blabar tenep mule wenang mule ada buku kita di gumune mapan jagat ini
0: niku tosinatari utamu ngelingan niku kuring sanggrahkeun wipo negara
1: nah jeneng kudus mapan ada dewa disanggrahkeun wipo negara
0: ide satari utamu tumedun wenang ingan niku
1: namulukan sang Prabu dewa itu satria utama.
2: Satria utama ini bukan aneh.
0: Dia satria. Wow.
2: Kawan.
0: Mengingat ika temu tangan kelawan sir dia sekarang ini.
1: Menang ini dewa ngamil dia sekarang ini pindah ke angon rapi.
2: Nah. Itu karmo ini. Ketakuan oleh kedituan ini.
0: Benar. Kudis. Ingan niko weheng bapu kang namu ingan niko wasun namu natwo duipo nerotewine
1: natwo duipo nyena pasangan ni dewa ni suwot madan ikudis
2: bagus si dewa yang ni
1: bagus si dewa yang ni
0: nengik nanak waraden mula daru ayo wacak walang adi
2: lo sebat jeneng lo
1: sebat jeneng mula daru dewa
0: dengan itu kena ke soang nada ratu kuning manipura komando dengan itu
1: mewali dewa jeneng tang bang
2: balik dewa yang ke manipura dan yang disangat tang udah berjatuh karmonya nih bawa jalan itu benar
0: nenek soang dia sekarini kesekaning nata duipo wenang ingan iku mawuh keruru ikanang mandalu lomakan ingan iku sipo

Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kratawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu yang berbahagia, marilah kita

Pelaksanaan yadnya atau korban suci, mereka akan menyediakan segala kebutuhan untukmu. Tetapi orang yang menikmati berkat-berkat itu tanpa mempersembahkannya kepada para dewa sebagai balasan pasti adalah pencuri. Umat Hindu yang berbahagia, makna yang terkandung pada sloka tadi, para dewa adalah utusan-utusan yang dikuasakan untuk menyediakan bahan atas nama kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu para dewa dipuaskan dengan pelaksanaan-pelaksanaan yadnya-yadnya yang sudah ditentukan dalam Weda. Ada berbagai jenis yadnya yang dilakukan untuk berbagai jenis dewa, tetapi akhirnya semuanya dipersembahkan kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Bagi orang yang tidak mengerti apa itu kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, korban suci kepada para dewa dianjurkan. Umat Hindu yang budiman, hendaknya diketahui bahwa segala kebutuhan hidup masyarakat manusia disediakan oleh para dewa sebagai pesuruh-pesuruh Tuhan. Para pencuri duniawi yang kasar tidak mempunyai tujuan utama dalam kehidupan mereka, hanya diarahkan menuju kepuasan-kepuasan indria-indria. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan tentang cara melakukan yadnya-yadnya. Akan tetapi, Sri Chaitanya memulai pelaksanaan yadnya yang termudah, yaitu Sankirtana yadnya, yang dapat dilakukan oleh siapapun di dunia yang mengakui prinsip-prinsip kesadaran Tuhan. Umat Hindu yang berbahagia, demikianlah renungan singkat kami. Semoga ada manfaatnya. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi kita akan menuju ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia pemenang laga 97 VS pemenang laga 98 di Stadion Dallas tadi di Stadion Dallas Stadium pukul yang akan dilaksanakan pertandingannya pukul 3 waktu Indonesia Tengah.

0: batas berat-berat dogan nih.
1: Subemet itu masih orang ngaget.
0: Yee, anak Bali setatu misi aget. Beli, anak liu gati kejadiannya cara kini dirurungi noang, Beli. Bayar gati lamun ada kuluk peseliwar dirurungi. Ada sampai ngemasin, Ben, Beli. Nih, ubadin malu, Beli. Ayo, ayo, ayo.
2: Aduh. Duh, duh, duh, duh, duh.
0: Ngapain, Bedi?
2: Mau ngap gati lo. Duh.
3: Semeton sami, elingang, tegul kuluk duen ragani. Riantukan, kuluk sani kelebangin ring margi, prasida ngemertuang, bahaya ring pengendara.

Aing semua tahun apa satu RRI Singaraja ring di zaman temuan niki. Jadi melestarikan seni dan upacara Hindu di tengah modernisasi bukan berarti menolak perubahan. Sebaliknya perlu adanya revitalisasi memadukan nilai tradisional dengan sentuhan modern yang kreatif dan kontekstual. Jadi ada beberapa langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan, antara lain sanika pertama digitalisasi budaya Hindu, yaitu membuat arsip digital upacara, tari dan lontar agar mudah diakses oleh generasi muda. Yang kedua, pendidikan seni di pasrama dan sekolah Hindu, menjadikan seni keagamaan bagian dari kurikulum karakter. Kemudian yang ketiga, kolaborasi lintas generasi, yaitu menggabungkan kreativitas anak muda dan pengalaman seniman tradisional. Serta seni kaping papat, nikah festival dan lomba seni Hindu modern, memperkenalkan keindahan tradisi dalam format yang disukai di era digital tanpa kehilangan makna dan sakralnya nih. Engge yening ring ngebulaleng nikah nge. Biasanya nikah nyabar dan Raina sanes cara nika pasti ke wenten pagelaran seni budaya nika nge ring RTH Bung Karno nika. Nalar merupakan salah satu langkah ya gimana menjaga kesenian agar tetap lestari di generasi muda. Nah, dengan cara ini seni dan upacara Hindu nika dapat tetap hidup tidak hanya di pura tetapi juga di ruang publik dan dunia maya. Pelestarian seni dan upacara Hindu sejatinya bukan sekedar menjaga warisan leluhur, tetapi juga mengamalkan dharma, menjalankan kewajiban suci untuk menjaga keharmonisan dan kesucian kehidupan. Jadi ketika umat Hindu menari dengan kesadaran, memahat dengan keheningan dan bersembahyang dengan ketulusan, disitulah kebudayaan menjadi jalan spiritual.

0: Bi.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun li oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Benar gati tuh lo benar. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Turma bekel.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Tahun Bali kan, ini juga penting bahwa kenapa Bali membuat rencana roll ke depan 100 tahun, harapan yang terbesar.
2: Bangunan itu kan tidak lagi proyek strategis nasional, jadi harus mencari investasi dan seterusnya, dan ini tidak mudah, karena...
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Rabu 15 Juli 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Enian Riani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arye menyatakan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan di atas ketentuan nasional dan memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena kendala biaya.
1: Parsial ya, mungkin ada petugas ke sana, udah enggak ada di sini.
4: Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arye didampingi Wakil Ketua DPRD Nyoman Wandir Adi menerima audiensi Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng Senin 13 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis pembangunan daerah mulai dari kejelasan proyek Bandara Bali Utara, pengelolaan lingkungan hidup hingga sektor pendidikan dan infrastruktur. Dalam audiensi itu, perwakilan Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus mempertanyakan kepastian hukum dan transparansi pembangunan Bandara Bali Utara yang dinilai mengalami dinamika regulasi sejak 2009 hingga kembali masuk dalam RPJMN 2025-2029. Mahasiswa juga menyampaikan 5 tuntutan utama yang mencakup persoalan tata ruang, alih fungsi lahan, pengelolaan sampah di TPA Bengkale, insentif pemilahan sampah, retribusi si pajak, fasilitas publik, serta pendidikan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arye menjelaskan bahwa pembangunan Bandara Bali Utara telah memiliki dasar hukum melalui Perda RT/RW Provinsi Bali nomor 2 tahun 2023 dan Perda RT/RW Kabupaten Buleleng nomor 4 tahun 2024. Menurutnya, regulasi tersebut juga memberikan perlindungan terhadap kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B agar pembangunan tidak mengorbankan lahan produktif.
1: Program 100 tahun Bali kan, ini juga penting bahwa kenapa Bali membuat rencana roll ke depan 100 tahun. Harapan yang terbesar bahwa ketika Bali yang sempit ini, kalau nanti dengan kaitannya juga masalah tanah-tanah yang memang masih produktif dan sebagainya, kalau kita membuat bandara yang baru lagi di Buleleng, ini akan menjadi tantangan tersendiri buat kita.
4: Arye juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan jangka panjang untuk mengantisipasi perkembangan wilayah Buleleng, termasuk mengatasi potensi kemacetan akibat meningkatnya aktivitas di kawasan titik nol baru. Menurutnya, pembangunan jalan alternatif menjadi salah satu solusi agar arus kendaraan dari arah Badung tidak membebani pusat kota Singaraja, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui pengembangan kawasan baru. Pada sektor pendidikan, Ketua DPRD Buleleng juga menyebut alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Buleleng telah melampaui ketentuan nasional dengan porsi lebih dari 40% dari APBD. Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar 42 miliar rupiah untuk pembangunan 59 gedung sekolah yang terdiri dari TK, SD, dan SMP guna meningkatkan kualitas sarana pendidikan di Buleleng.
1: Rebo Kemis ini akan kita turun bersama-sama secara parsial ya, mungkin ada petugas ke sana, udah enggak ada di sini. Kami akan undang semua anggota dan membagi untuk menyerap aspirasi dan sekaligus menemukan apa yang ada disampaikan tadi, kalau itu benar adanya, karena kita melibatkan dinas terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, pasti ini akan terjawab cepat.
4: Meski demikian, Arye menilai persoalan akses pendidikan tidak sepenuhnya disebabkan oleh keterbatasan anggaran pemerintahan. DPRD Buleleng memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan bersama pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: DPRD Kabupaten Jemberane bersama pemerintah Kabupaten Jemberane resmi menyepakati rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna di DPRD Jemberane.
4: DPRD Kabupaten Jemberana bersama pemerintah Kabupaten Jemberana resmi menyepakati rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Jemberana Senin 13 Juli 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Jemberana Nimade Sri Sutarmi dan dihadiri Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan, Wakil Bupati Igede Ngurah Patriana Krisna, unsur Forkopinda, pimpinan OPD serta anggota DPRD. Bupati Made Kembang Hartawan menyampaikan apresiasi kepada pemimpin dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan Ranperda. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pihak legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting sehingga seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Setelah memperoleh persetujuan bersama, pemerintah Kabupaten Jemberana akan melanjutkan proses Ranperda ke tahapan berikutnya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses penyelesaian regulasi sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Pengesahan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dinilai menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, regulasi tersebut diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah dan mendukung pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Jemberana.
3: Status proyek yang tak lagi masuk proyek strategis nasional membuat pemerintah daerah didorong menyusun skema investasi yang tetap menjaga kepentingan masyarakat dan kelestarian lahan produktif.
5: Rencana pembangunan jalan tol Pukutatan-Mengwi kini menghadapi tantangan baru setelah tidak lagi masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN. Kondisi tersebut membuat kelanjutan proyek bergantung pada investasi dari pihak swasta. Di sisi lain, kebutuhan infrastruktur jalan dinilai tetap mendesak untuk mendukung kelancaran distribusi barang, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta memperkuat sektor pariwisata Bali. Namun, skema investasi juga harus mempertimbangkan perlindungan lahan pertanian produktif dan kawasan yang memiliki nilai budaya maupun keagamaan. Pengamat ekonomi sekaligus koordinator kajian ekonomi dan sosial budaya Ikatan Alumni Universitas Udayana, Dr. Igustiwayan Murjanayasa kepada RRI mengatakan, pemerintah daerah perlu menyiapkan formulasi pendanaan yang menarik bagi investor tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
2: Pekutatan Bangun itu kan tidak lagi proyek strategis nasional, jadi harus mencari investasi dan seterusnya, dan ini tidak mudah karena itu harus menguntungkan produktif. Nah, ini menurut saya bagaimana caranya agar satu sisi kita membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, menunjang pariwisata, dan juga konektif antar wilayah termasuk pemerataan antar wilayah, tapi di sisi lain juga bagaimana kita bisa menekan alih fungsi lahan.
5: Lebih lanjut, Murjanayasa menilai selama proses pencarian investasi berlangsung, pemerintah tetap perlu memprioritaskan peningkatan keselamatan di jalur utama Bali melalui pembenahan penerangan jalan dan pengawasan kendaraan angkutan barang.
2: Sembari kita berbenah, sekali lagi, satu, saya setuju sekali penerangan jalan diperhatikan. Yang kedua, yang truk-truk atau kendaraan-kendaraan yang kurang layak jalan atau seperti overkapasitas itu dikendalikan dengan baik gitu.
5: Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun skema pendanaan yang mampu menarik minat investor sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: PT PLN Persero ULP Singaraja menambah daya listrik Pepito Market menjadi 131.000 volt ampere untuk mendukung operasional retail, menjaga kualitas produk, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat saat berbelanja melalui pasokan listrik yang lebih andal.
6: Keandalan pasokan listrik menjadi faktor penting dalam mendukung operasional sektor retail, terutama untuk menjaga kualitas produk segar dan beku yang membutuhkan sistem pendingin. Komitmen itu diwujudkan PT PLN atau Persero ULP Singaraja melalui penambahan daya listrik menjadi 131.000 volt ampere di Pepito Market Jalan Surapati Singaraja guna memenuhi kebutuhan operasional yang terus berkembang. Manajer PT PLN ULP Singaraja, Mikael Vidi Santoso, mengatakan pasokan listrik yang andal tidak hanya mendukung operasional operasional usaha, tetapi juga menjaga kualitas produk yang diterima masyarakat. Menurutnya, sektor perdagangan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian sehingga membutuhkan dukungan kelistrikan yang stabil. Tambahan daya tersebut dimanfaatkan untuk menunjang sistem refrigerasi dan pendingin udara agar operasional gerai tetap optimal. Manajer Pepito Market Singaraja Komang Suardipe mengapresiasi layanan PLN karena membantu menjaga mutu produk di gerainya yang merupakan bagian dari sekitar 60 outlet Pepito Market di Bali dan Lombok. PLN juga terus memperkuat layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile yang memungkinkan pelanggan mengajukan pasang baru, tambah daya, membayar tagihan, hingga menyampaikan pengaduan secara mudah dan transparan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya PLN menghadirkan layanan kelistrikan yang andal untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
7: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sektor ekonomi kreatif berbasis budaya menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Bali. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menegaskan, seluruh potensi tersebut perlu tercatat melalui sensus ekonomi 2026 agar menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional.
1: Bali juga kuat di dalam ekonomi kreatif yang berbasis budaya. Nah, ini tercermin dari dominasi ekspor-ekspor kerajinan Bali.
2: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menilai sektor ekonomi kreatif berbasis budaya menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Bali. Potensi tersebut diharapkan tercatat secara menyeluruh melalui sensus ekonomi 2026 agar menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia. Menurutnya, daerah ini juga memiliki daya saing kuat melalui produk-produk ekonomi kreatif yang mampu menembus pasar internasional.
1: Komoditas ekspor Bali juga didominasi oleh produk-produk berbasis kelautan dan kerajinan karena tadi selain Bali adalah punya kekuatan di dalam destinasi wisata, tetapi Bali juga kuat di dalam ekonomi kreatif yang berbasis budaya. Nah, ini tercermin dari dominasi ekspor-ekspor kerajinan Bali.
2: Menurut Amalia, berbagai komoditas unggulan Bali juga telah memiliki daya saing tinggi di pasar global. Produk hilirisasi minyak atsiri menjadi contoh komoditas yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
1: Hilirisasi produk minyak atsiri, sekarang ada produk yang terkenal semacam minyak atsiri ini adalah Secret Garden ya Pak. Selain Bali Alus, tapi Secret Garden ini sudah masuk kepada kelas premium, Pak. Dan ini ternyata luar biasa perkembangan dari minyak atsiri Bali. Di situ produknya sudah bervariasi, ada body wash, kemudian minyak-minyak atsirinya, Pak, kayak oil-oilnya dan segala macamnya.
2: Amalia mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan tersebut. Menurutnya, kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Bali dan Indonesia pada masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif. Capaian tersebut digenjot dengan perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan.
3: Hampir seluruh jenis pajak yang utama itu hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan positif.
4: Penerimaan pajak di Pulau Dewata hingga akhir Mei 2026 menembus 7,02 triliun rupiah. Capaian penerimaan pajak tersebut bertumbuh 11,27% secara year on year dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif yang didorong geliat sektor pariwisata dan perdagangan yang menjadi penggerak perekonomian lokal. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali Darmawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pertumbuhan pajak yang tercatat 2 digit secara year to year tersebut turut didukung berbagai strategi. Salah satunya perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan di tengah tantangan ketidakpercayaan publik, celah hukum, dan ekonomi global. Ia menjelaskan kontribusi penerimaan pajak terbesar berasal dari PPN yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri.
3: PPN sebesar 32,17% itu memang masih mengalami pertumbuhan. Beberapa hal menyebabkan pertumbuhan ini, baik dari sisi 21 memang tetap baik seiring dengan ekonomi Bali yang tumbuh cukup baik ya, menunjukkan kinerja dari perusahaan-perusahaan di Bali ini cukup berkinerja baik.
4: Darmawan mengungkapkan DJP Bali juga memberikan fasilitas core tax form memfasilitasi wajib pajak yang terkendala akses internet saat melakukan kewajiban perpajakan. Ia mengapresiasi partisipasi wajib pajak yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak di Pulau Dewata. Partisipasi aktif wajib pajak diyakini menjadi kunci mendukung realisasi penerimaan pajak untuk pembangunan nasional.
3: Dengan core tax ini kan sinkronisasi atau dengan NIC gitu ya, jadi semua basis data juga sudah masuk, wajib pajak memudahkan untuk pelaporan.
4: Untuk mendukung kepatuhan perpajakan, DJP Bali juga melakukan tindakan penagihan aktif berupa pemblokiran rekening dan penonaktifan sertifikat elektronik terhadap ratusan wajib pajak penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai 76,2 miliar rupiah. Selain melakukan pemblokiran aset keuangan, DJP juga menonaktifkan sertifikat elektronik bagi pengusaha kena pajak PKP yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Akses tersebut dapat dipulihkan setelah wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Bupati Jemrane Imade Kembang Hartawan memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di seluruh sekolah berlangsung aman, humanis, dan bebas dari praktik perundungan maupun perpeloncoan.
5: Bupati Jemrane Imade Kembang Hartawan meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri 3 Dawaru dan SMP Negeri 1 Negara Senin 13 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan MPLS berlangsung aman, nyaman, edukatif, serta bebas dari praktik perundungan maupun perpeloncoan. Dalam peninjauan itu, Bupati Kembang menekankan pentingnya peran guru dalam mendampingi peserta didik baru selama masa pengenalan lingkungan sekolah. Guru diminta mengenalkan seluruh fasilitas sekolah, lingkungan sekitar, serta tenaga pendidik agar siswa lebih mudah beradaptasi dan merasa nyaman sejak hari pertama mengikuti kegiatan belajar. Selain berdialog dengan tenaga pendidik, Bupati juga memberikan motivasi kepada para siswa baru agar memiliki semangat belajar dan berani bercita-cita tinggi. Menurutnya, pendidikan menjadi jalan bagi setiap anak untuk meraih masa depan yang lebih baik sekaligus berkontribusi bagi kemajuan daerah. Pemerintah Kabupaten Jemrane juga menegaskan pelaksanaan MPLS harus mengedepankan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada perlindungan anak. Seluruh sekolah diminta meninggalkan pola orientasi yang mengandung unsur kekerasan, intimidasi, maupun perpeloncoan. Sementara pengurus OSIS diharapkan menjadi teladan dan pendamping bagi peserta didik baru sehingga seluruh rangkaian MPLS berlangsung aman, ramah, dan penuh kebersamaan.
0: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Kecamatan Sukosade Buleleng berkembang ke arah penyelidikan yang lebih luas setelah polisi menemukan fakta baru bahwa pelaku yang merupakan ayah kandung korban juga diduga terlibat penyalahgunaan narkotika.
6: Dugaan kekerasan terhadap seorang anak perempuan di bawah umur di Kecamatan Sukosade Kabupaten Buleleng kini memasuki penanganan lebih lanjut. Kasus yang mencuat setelah viral di media sosial tersebut tidak hanya mengungkap dugaan penganiayaan, tetapi juga dugaan penyalahgunaan narkotika oleh terlapor. Menindaklanjuti informasi yang beredar, Unit Reskrim Polsek Sukosade bersama aparat desa mendatangi lokasi di Banjar Dinas Asah Panji, Desa Wonogiri. Korban berinisial KS 17 tahun diduga menjadi korban penganiayaan oleh ayah kandung nya sendiri, inisial SAR 43 tahun, yang diduga menutup mulut korban saat terjadi pertengkaran. Dalam pemeriksaan, terlapor mengakui sempat memegang mulut korban karena emosi. Ia juga mengaku sebagai pengguna narkoba yang diperkuat dengan hasil tes urin positif narkotika. Kasus ini kini ditangani unit PPA dan Satres Narkoba Polres Buleleng. Kapolsek Sukosade Kompol Iwan Sukarite menegaskan perlindungan terhadap anak menjadi prioritas, sembari mengimbau masyarakat segera melaporkan setiap dugaan kekerasan maupun tindak pidana agar dapat ditangani sejak dini. Reporter Sukasa Beratawi Nangun melaporkan.
7: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Hello? Bicik.
1: Tuh beli. Gigi sin di Mekau kan kenapa sih? Karena ngebongol dogan kuping tiang yo. Karngujang.
0: Si leje pipi si malu loh. Beli lakar masang togel. Kadang ada sir nih loh. Beli yakin pasti mukup. Uling ibiman kode alam nih.
1: Kode alam, kode alam. Nih mare je sing kabok-kabok kalah oh. Nih kanggo 5.000 dogen.
0: Mimi je pedede loh. Sepala satu sani bang beli loh. Pangliunan mukup loh. Beh tenang, pasti mukup ya nini.
1: Awas nyanan kalah nah. Karsing kejak kanang. Beli, kuda mukup beli. Main nae, uliang pestiange beli.
0: Loh, sabar-sabar mang dulu. Konen rejeki ternyata Yani.
1: Neh, dayanin sube. Dingoang je menyen tiange kapah-kapah beli. Sing ade melahne dari bebortoh nawang beli. Ulian beli bengkung sing gitu. Kanggoang jadi meken ke beli abulan dogen.
0: Mimi dewa ratu. Loh beli bebeli loh. Beli janji. Jadi super suut bebeli metogelan nih loh.
1: Tiada maaf bagimu ya.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, masih bersama Eni pagi hari ini di Singaraja Menyapa. Sebelum kita lanjut untuk beraktivitas ya, alangkah baiknya kita simak dulu informasi perakiran cuaca dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Bersama perakirawan ada Bapak Putu Agus. Halo, selamat pagi Pak Putu.
1: Bisa meningkatkan kualitas regulasi daerah.
0: Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi cuaca secara umum untuk wilayah Bali dan sekitarnya, di mana cuaca hari ini secara umum diprediksi cerah berawan. Untuk wilayah Buleleng secara umum juga diprediksi cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 37 km per jam. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Sementara itu untuk di gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 4 meter. Untuk peringatan ini perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan utara serta selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Lanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Putu Agus untuk laporan informasi perakiran cuaca. Jadi ini bisa dijadikan acuan untuk pendengar Pro 1 barangkali yang kerja di luar ruangan gitu ya, di lapangan, atau mungkin tuntutan kerja harus dinas keluar kota atau keluar daerah. Yang pasti tetap waspada, tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan Anda berlalu lintas.

Obrolan mengenai isu lingkungan tidak akan ada habisnya. Berbagai kampanye mengenai lingkungan juga telah menjadi fokus banyak orang maupun komunitas di Indonesia. Berbeda dengan yang lain, Studio Sakranusa menciptakan komik berjudul Astawira sebagai medium edukasi kepada masyarakat. Komik yang sebelumnya dirilis di aplikasi Webtoon ini menggabungkan cerita fiksi pahlawan super dengan permasalahan lingkungan yang tengah berkembang di dunia. Komik Astawira juga mengangkat topik lingkungan lain seperti polusi udara dan solusi menguranginya melalui kegiatan bersepeda. Di edisi pertama, cerita di dalamnya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu teman, pertemuan, ikatan, lezat, sebal, bergabung, dan pahlawan. Sebagai prolog, komik ini menceritakan bagaimana awal mula seorang anak sekolah dasar bernama Wira bertemu dengan makhluk asing dan mendapatkan kekuatan untuk membasmi kejahatan yang ada di kotanya. Karakter tokoh utama dalam komik ini diceritakan sebagai pelajar yang memiliki segudang masalah, terutama sejak ayahnya hilang bertahun-tahun. Ia sulit berteman dan merasa kesepian. Hidupnya berubah saat dirinya tiba-tiba bertemu dengan sesosok makhluk bernama Hejo. Bersama ibunya, Ardesti, ia tinggal dan sekolah di pinggir kota yang jauh dari hiruk-pikuk dan kekacauan. Sosok Ardesti merupakan seorang istri yang ditinggal suaminya yang menghilang entah kemana. Ia bekerja sendiri sebagai jurnalis untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan anak semata wayangnya. Di sekolah, Wira selalu diganggu oleh Badak, teman sekelasnya yang memiliki karakter sangat jahil. Sampai akhirnya ia bertemu dengan makhluk hijau misterius yang diberi nama Hejo. Pertemuan tersebut merupakan satu langkah yang mendapatkan kekuatan super. Awalnya, Wira takut dan merasa asing dengan pertemuan tersebut di sebuah taman bekas peninggalan kakeknya. Saat bertemu, Wira mengira bahwa Hejo adalah hantu penunggu pohon keramat yang ada di lahan tersebut. Dari sanalah keduanya mulai beradaptasi satu sama lain dan bermain bersama. Karakter Hejo di dalam komik ini digambarkan berbentuk bulat dengan daun menjulur dari atas kepalanya. Hejo merupakan makhluk misterius yang jatuh dari langit dan memiliki kekuatan menyatu dengan benda atau makhluk apapun. Secara tidak sengaja, Wira mengetahui bahwa Hejo memiliki kekuatan untuk berbaur dengan dirinya. Keduanya selanjutnya memahami pentingnya peduli kepada sesama, memiliki rasa hormat dan arti persahabatan, dan menjaga kebajikan. Sejak saat itulah mereka berdua bertekad untuk membasmi kejahatan yang ada di kota. Dalam penyampaiannya, cerita Astawira menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami. Di halaman akhir diberikan juga lampiran informasi mengenai peran binatang bagi ekosistem. Sebagai informasi, komik Astawira dapat diakses melalui media sosial Instagram dan halaman Facebook Astawira. Sedangkan untuk mengikuti petualangan Wira dan Hejo secara daring bisa melalui webtoon Astawira.

97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kita masih di Singa Raja Menyapa pagi hari ini. Dan kali ini punya beberapa informasi untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1, kali ini kita ke informasi yang pertama dulu ya. Ini informasi yang dikutip dari laman rri.co.id. Pendengar Pro 1, hari pertama mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa disebut dengan MPLS, dimanfaatkan 407 siswa baru SMK Negeri 1 Kubu Tambahan untuk mengenal hukum sejak dini. Melalui penyuluhan yang diberikan Kejaksaan Negeri Kejari Buleleng, para pelajar dibekali pemahaman mengenai kenakalan remaja serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana. Kegiatan yang berlangsung di Gor Besi Mejajar Jalan Raya Air Saneh Kecamatan Kubu Tambahan pada hari Selasa 14 Juli 2026 kemarin ini menghadirkan Kepala Subbagian Pembinaan Kejari Buleleng Iwayan Empu Guanapura SHMH sebagai narasumber. Materi yang disampaikan mengangkat tema kenakalan remaja dan perilaku menyimpang sebagai bekal bagi siswa memasuki lingkungan pendidikan yang baru. Dalam penyampaiannya, narasumber menjelaskan berbagai bentuk kenakalan remaja yang masih sering ditemukan di lingkungan pelajar. Perilaku tersebut diantaranya membolos, merokok, mengonsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkotika hingga perundungan yang dapat menimbulkan dampak serius apabila tidak dicegah sejak dini. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa kunjungi laman kami ya di rri.co.id jika ingin mencari informasi yang update, teraktual, dan terpercaya. Jangan lupa ya, sering-sering kunjungi laman kami di rri.co.id. Maafkan.

0: pakai batik kayak mau kondangan di kampung aja.
1: Tahu nih, kayak orang tua aja.
2: Ih, biarin. Aku bangga kok pakai batik. Ini kan identitas bangsa Indonesia. Bahkan diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda.
3: Nanti kalau negara lain nih yang mengklaim milik mereka, baru deh kalian kebakaran jenggot kan?
4: Oh no.
5: Batik kita, budaya kita, identitas kita, dan kebanggaan kita, Indonesia. Yuk, pakai batik.
6: Sesungguhnya, hati yang selalu mengeluh tidak akan dihampiri kebahagiaan. Justru, yang ada hanyalah keluhan tentang kesusahan dan membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Lihatlah di luar sana, masih banyak orang lain yang hidupnya serba kekurangan. Hidup ini memang melelahkan, bahkan terkadang membosankan. Namun, bukan berarti kita tidak bisa merasakan kebahagiaan. Jika kita sibuk dengan keluhan, kapan waktu kita untuk memperbaiki diri? Layaknya orang berjalan. Jangan selalu melihat ke atas, namun berusahalah melihat ke bawah. Melihat ke bawah untuk menambah rasa syukur kita, dan melihat ke atas untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jadi, berhentilah mengeluh dan tetap

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, keberhasilan implementasi program desa digital di desa tingkat-tingkat tidak hanya didukung oleh pemerintah desa, tetapi juga peran aktif Karang Taruna dalam mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital. Ketua Karang Taruna Desa Tingge-Tingge Putu Edi Gunawan mengatakan pihaknya turut membantu menyosialisasikan berbagai inovasi digital kepada masyarakat, terutama kelompok lanjut usia yang masih belum terbiasa menggunakan teknologi. Menurut Edi, program tersebut juga sangat membantu warga desa Tingge-Tingge yang merantau. Mereka kini dapat mengurus berbagai keperluan administrasi desa tanpa harus pulang ke kampung halaman, sehingga lebih menghemat waktu dan biaya. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kominfo Santi Kabupaten Buleleng, Made Suharto, menegaskan pihaknya siap mendukung pengembangan desa digital melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Untuk informasinya, ini masih ambil ya, ini kutip dari laman rri.co.id.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 KHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Selamat pagi dulu buat Anda semuanya yang masih setia mendengarkan siaran kami di FM 97.9 101,2 dan 106,2 MHz. Serta Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di AM 1080 kHz ataupun di audio streaming kita di www.rri.co.id atau lewat aplikasi RRI Digital. Kapanpun dan dimanapun Anda selalu ya bisa mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia. Pendengar Pro 1 Singaraja ya, menyapa ini tuntaskan sampai di sini dulu. Tapi buat Anda semuanya jangan kemana-mana karena ini masih punya waktu 2 jam lagi ya menemani Anda semuanya. Dan nanti seperti biasa tepat pukul 8 pagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2026 sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset khususnya di Komisi 3 dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.